0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Sapa Juara.
2: Sapa Juara.
1: Sapa Juara. Evolusi Music Kemaya Ritu.
2: Kemaya.

0: Ya, selamat pagi hari 1. Hari 3.
1: Baiklah, pengelap pagi YFM kita. Jadi ya, hari itu hari di negeri Kuching. Tahu daripada kita mana, Cak?
0: Ya, hari itu ada hujan, nanya kebuah apa mana na?
1: Ya, lama kita itu udah hari mid pada orang Pamai ada hujan mana?
0: Oh,
1: apa Maya hujan aja jai. Sejap ya, hujan tu kada ada rindu gak aku lebih mea hujan. Apa Siti hari kebuah aku rindu hujan tu Cak. Ianya dari segi pengeran siang dari ngerja utai macet celapnya. Ya kalau juga injen tiba kaku Cak.
0: Ah, lain kena?
1: Kami tu ketimu amfibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, amfibia.
1: Amfibia. Mea celap ala juga ran siang giga mea ngerja utai. Tapi sebab ya hari tu Cak. Aku sih ada Siti berita di kunci bernama ke pagi di Cak. Tu ngenang ke utai kenyadi bermula Thailand di Cak. Kalau yang tadi siku orang yang ke main bol bermula player main bol bermula Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi bap piala FA Golok Stadium Seni Pap Sungai Golok Naratiwat kemari Cak. Jadi bap kes tu mega siku pernah menemui saya kebisi mega bap match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari kita polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam Naratiwat Thailand kemari laban lebih banyak silat tadi ya bermain nak mukai-mukai temu datai ketanya bonitar alu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal. Okeynya tadi berita ya kemesti daripada aku bak bernama pagi tu Cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
1: Ya hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudik.
1: Ya bakal aku mari Cak. Bosor rupiah mana mai hari oh ni bong ada perlumbaan ngangi ke Kak Liriah diri hari jam dalam sikal udahnya udah aja lagi ke sunyi miwet pansut hari gen dan muka-muka hujan mari Cak.
0: Ya.
1: Jemput datang di rumah. Ish.
0: Jadi nanti lebih mai hari kudik hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
1: Mama kelebih lagi ngai tubuh kita ya kenang ya dah bisi komponen tambahan kalau dia potensi kenanya besar lagi Cak.
0: Oh,
1: pihak kurang.
0: Okey, hujung minggu tu Sarawak ku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7 hingga 9 hari bulan. Bak kompleks Lombak Ngomayan Serikai.
1: Au, jadi utak narit aku Cak, kalau bagi berita aku dah dikunci aku pergi tadi hanya bak Prayes SKS bak Serikai Cak. Baru ya aku dengar Cak bisi mah oleh Cak.
0: Wow.
1: 20 gram mah ke di pelabak ke berga 15,000 ringgit. Apa?
0: Ya, tu sedia hari utai ke nari hati menjadi mayuah ke gulu SKS kenyau ya ke diatur.
1: Ya.
0: Bak Serikai tu bak i peraduan ya bisi prayes mas ne.
1: Jadi nanti bakaku Cak. Tu memang ya, bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uliah kemas ja. Saya ding uliah kemas, uliah me penemu ya ke bukai ba agensi ke mesti disedia ke dia.
0: Oh, laban mayu sida ya ke muka booth nya, tau ke counter ari agensi perintah ngau pian bega GLC. Ya ke tau ndur kita nguliah ke penerang nya.
1: Jadi ya ba RTM gak bisi muka booth me nya lah. Lalu nade orang buka ca. Balas sudah hari tengah dia tadi. Balas sudah induk Pak Mama Cak. Nanti Cak puas saya ku mini studio Bak Serikai mayanya ilah.
0: Ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari 6 8 hari bulan 8 di menjadi Premier Sarawak Empu lebih mayanya ilah.
1: Okey, jadi orang ke di kena menaik ke Semang Serikai hari meredong hari Julau hari Seratu hari Serikai pun ini sebab mana Cak. Datang yang bala mayu nunggu lu SKS ke edisi ya Bak Serikai tahun tu. Jadi terus main peningan semua berperindahan Bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya Ngapung lalu aku
1: Bak 2 pagi.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera oleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bicaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kucing.

Merik Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Big Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Dua bahu, bing, teh tiga net.
2: Nadai, kukulan ingat orang makan mie campur laksa.
3: Yo!
4: Lepari jap, yo! Lepari jap!
3: Alat!
4: Ayah, dia tahu nyau.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batak.
2: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bakem batang tu. Hah, asal maya makai blau ke daun jabang bae dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Lah dek teh bukai. Pernah di pendiau tua tu nyoba ke batang jabang bae dek makainya lama-lama.
5: Ye, mende unyau. Nang ipa ga mamai dek jako unyau. Bakem batang tu. Bukai bisi supi mual nota tu ngalun mu dek. Empat aja minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mu dek. Dia tu tua bos mu ni bos.
2: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Eh asa tina tu dempu tua. Tua me bos. Tua bos itu mu ni bos. Bos.
2: Ukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos BUS bos.
2: Ukai bos kulai.
5: Nai anang mu ni nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang. Daun pasok. Ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
2: Nah sebakah tiga itiknya jab.
5: Dini nya kak sebakah. Spill lain. Tak dek. Bungi awak tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nama dek. Uji pada dek di kampung di Nambala kera. Nah dek memilih makai buka deknya.
2: Nama aku buka kera apa dek? Dipa jab. Dek lain mah. Perut jinabo buka deknya. Pedak dek perut deknya. Sumai ke pelekuk getah. Gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
5: Mayu mau tai lara. Eh nyau dek. Kak, makai nyamai dia nyok.
2: Makai nyamai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak Bandung tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Nyok dikemai ku makai nejap.
5: Eh, dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina abak kampung Jerom tu. Tambap. Dekan mu nyau, minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tua yang pedakku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seduanya? Udah tuat-tuat ya bekanya dia bergulai. Dari si sayang surat tikah.
2: Apa? Biar jap, uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seduanya bertaban lari jap. Munyiku lagu gelebat gaul.
5: Itu siku kenyau, stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tuat biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makan nyamai kena nyau.
2: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik dek makai utai jap am
5: gak dek tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi au
2: ni ngam aku tu au
5: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
1: apu
5: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tu wakin napat nyanyi kampungnya.
2: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, kumai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
2: Jap, dini bisik karan di tu, au. Dini no ngacuak ke. Bulak tau, jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia. Nadai, ku kelan ingat orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyannya. Au.
5: Nya, madi nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu, kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada ndak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nade biji yang kena seduai ngulainya.
2: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kak. Dek ke makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai, kapan ndak? Nya, daun jabang, bandung, pasak 3-in-1-nya mempah dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga kau lihat, dek?
2: Kapan nak ni tiah kedek, mejap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu, jap. Tu, segi pehibit ketua habis tu lagi, jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ninga pelian ya kerka gagaku. Kita punya dek, kita punya dek.
2: Namanya jap.
5: Ah, ketuk ya.
2: Kan jadi kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu tu. Green tea, mak mai wat.
3: Datai mak langkau, umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik ngangau orang rumah panjai ni.
2: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
5: Kita ngangau dah.
7: Waya, ibu. Anybody home?
5: Sebab kamu yang mukaku.
2: Mak ini jap.
5: Kang apa?
6: Ibu, ayo.
2: Ibu.
6: Woi, nyari rumah kita.
2: Nama orang tuna nyangut tua ada jap. Kada orang tu bisi dito jap.
5: Eh, napa tuat? Sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisi ningar dito orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai pia nak nyadi rumah kami tu anak. Lalu melalu.
5: Lalu minta ibu. Ibu, nama dek kediri aja. Pia ibu, ni ayah dek ibu.
1: Ayah dengar tadinya undul ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Uma, apa tu ayah banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tu ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Ibu. Kira mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki, kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
2: Ngai aja, bah.
5: Ah, nanti ngai. Niki tuam.
2: Pada aja, nyawa segi teka.
1: Nama keseduaiannya?
2: Ada ibu. Aku mada. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
1: Lah kaja, nek. Itu di hei kita tiga. Ketua mehang kau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
5: Ini buah kiro hebo. Ini buah kiro hebo. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Tidak aja pelik aku tadi nyau.
2: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam jam.
5: Okey, start plan itu. Apo ibu, anak kiri wah ibu, pe mayo direk kasam berenya ne. Anak mayo namo ya. Udah kamu itu tadi. Mayo ame lawak denak di ibu, ibu. Yang wato enti ni dia. Ada entunya kai ga de. Ka reng reng asai to.
8: Padampi, pu padampi.
1: Apo nama pi kita tiganya padaman ne. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
8: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak jompat. Jom, aku ingin main macam tu jop.
1: Nya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Nya ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nadai. Nadai sikit tadi, ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit sikit. Temu tepat sama api.
8: Aman, ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh sikit. Alu padam api kita tiga.
1: Ya, anak. Asai ku deh tadi. Nang awam ni. Nah, sikit anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat, anak, empat.
8: Apa? Main-main, ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tegak yang baru kita gasak kadek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, ini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda pedak. Ka pernah ngebikin bahu makutu.
5: Au ibu au. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tua itu asai kuni nyong.
2: Akai. Tunjuk dari aku panggung dinya dadi. Tambap. Haya ditu.
5: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Ani ngal nyong. Sigi bakal kita make dalam petang. Kuyas napat nyong. Sebelum wapi hidup bahu mene.
1: Nyai, dua bahu, pete tiga nek. Empat nek, ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kau aku isiknya tadi ya nek.
5: Nyami bo, udah mau dengan awak tadi. Kada nak panggung mayau gini bo. Ya, kan yang mesti pedak. Maya api padam tadi.
1: Ndai ya nek. Ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah ada nupik mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu aku meh din.
2: Entik piak, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu utai dengan rendah waktu aku tu tadi, bu.
5: Kasih aku kenyak menyau. Aku bisi mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
1: Nak ngawak kan, nek? Agi pedau lah waktu. Empa, nek, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Nanti orang kesan dia, bapak raknya. Ha, ni nama dia, asai aku. Pansu aja ni dalamnya asai aku.
2: Main jap, okey jap. On, dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
5: Ibu, bisa kacang kita tu ibu. Kau ngga utai ke bisa asai nyawa tu. Api padam!
1: Abak pama, api tu tak padam aja jap. Nama mau pindah di T3 tu, nek, anek.
5: Ada yang mau ngau, Mibo. Hidup baru dia.
2: Jap, jari ku lekat bengkiwang tu, jap. Jari ku, jap. Tulung ku, jap, tulung.
6: Jap. Not.
1: Ya, paham aku kita, nek. Not. Nama ulas dua kena, nek. Lepas dua, nek.
6: Not.
2: Jari ku, jap. Not. Jari ku. Okay, jap. Jari ku lekat bengkiwang tu, jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kitai kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik bisi, ananggah aluka dena pribit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidak gak pagi lalu sak.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, enggak itu nih deh ke pagi itu anak kalau tuh munung deh orang pagi hari wae.
0: Ya.
1: Tanya apa? Tuli atau kelanya atau kadang-kadang caya mana kena kita yang ngambil mood ya ke positif bah pagi hari. Kita nanti ya tuli ya ke bepajuah mau pangan diri ya nggak jadi cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya betulnya. Oke, lagi bukan yang kami bah dua pagi pagi hari tiga sehari tu peningan. Bah pun bulan lapan tu ngarap ke sebuah tay ke di kerja kita bujur mengamagang.
1: Ya lalu kenang ke bah pun bulan 8 tu program yang kebesar mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai cak. Jadi lemai ya pergilah rami baru gabak kucing itu cak.
0: Bisip ya?
1: Bisip. Kalau lemai rami bisip ngawa berara kau orang ngintu guantikung ba abu ba mua em perandian cak. Betul perandian. Lalu berindi harinya mega ngawa berara tu tentu ya jalan mega bisik ditutup. Lepas nak kita nemu kebuahnya tadi kalau mereka awak nu sidak ti berara ngatur pengawak tu lalu nitia kepenterang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilih mena kucing dari ACP Alison Naga Cabuk madah ke kelebih lagi bab pengawak berara iaitu di sadar rengkah hari jam 6 lemah nyentua ke 12 tengah malam pergilah jadi jalan ya ke dekat ditutup dengan cara berenggar-renggat ianya tadi lorong Anceng jalan petana Bulatan Seri Aman, Jalai Sentral Timur, Jalai Banhok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Ngawa Pia, Mega Jalai Lebuh Wayang. Lalu Jalai ke Bisi Mega ditutup, Amaya Tuila, Intari Jalai Wasan, Lorong Kapinter, Jalai Tungku, Adoraman, Jalai Abel, Jalai Rumbia, Roundabout Petana, Ngawa Pia, Mega Lorong Bel, Blacksmith. Jadi berindia hari pengawal nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayuh ti bertengah ke jalainya di Sadang atau ke di Saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougal jalai Power Skamang ngapa mega jalai Tato Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi ya pemga pala polis tadi naya minta kerja sama mesia mayuh kira tadi merambut tumu lagi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu pihak pegang jaga pengelikuan bala mesin mayuh yang kemesti datang ngulu pengawal tu lah
0: ya harap ke gaya hari megang nyangkung namanya pengawal tau ke pengalami orang berjalan bala mayuh ilah ni cak
1: ya berharap bala mayuh tu aku rindu cak nanti buka sebab setahun sekali ya mama berharap nanti kali ya dia tu nyokat setiap minggu si orang berharap cak ya ke gagal anak ni cak
0: ya
1: lepas biar tu dia nemu meda utai ke berharap utai ke beli lap beli lap bablah lurinya nang ya siti hari pengrindu bersida ya lalu ditambah mega pengrindu sida yang ngepau kita
0: okey jadi nak berasa kita dah datang berkujuan 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih lama dan milih bagi bahan wifi jadi ke stesen pemerintahan kita lalu selamat berselara ngagai peringat hari seman nyentua ke ngagai lawas pukul 9 pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bahawa awak ngelak tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mpuh
0: bapak kami doa ya
1: bye bye.

0: sa kita eh.
1: Dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
3: Pengerak pagi.
4: YFM.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Henrik Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026 Masihi, bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi sedar tak sedar, kita dah berada di hari kelima, bulan yang ke-8 di tahun 2026. Jadi kepada anda yang kata orang masih lagi ada azam-azamnya, yang belum selesai katanya, yang belum lagi dimulakan, masih ada masa lagi, masih ada kesempatan lagi untuk anda memulakan apa jua azam anda. Mungkin azam nak mengurangkan berat badan contohnya kan. Mungkin juga azam nak jadi yang lebih baik, versi diri kita sendiri. Itu yang kebanyakan orang akan maksudnya akan dijadikan azam sebagai motivasi diri di setiap tahun baharu. Jadi apa juga azam anda, kalau belum bermula, masih ada kesempatan lagi untuk anda mulakan apa juga azam yang telah anda tekadkan di awal tahun 2026 ini. Jadi untuk pandangan kita bersama sekarang, selang 24 minit pagi. Jadi Evan nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Pagi ini tiada hujan diramalkan, petang nanti ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut berairan untuk hari ini. Dimana dari pagi sehinggalah ke sebelah petang nanti, ribut petir diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam tiada hujan diramalkan di laut berairan. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ni. Telefon Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu dapat membantu anda melancarkan lagi rencana ataupun aktiviti anda untuk hari ini. Terus layan geng Sambat 5 FM, pasti di hati.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
3: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

0: Kitani.
1: Sakti di hati.
0: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat 5 FM Pasti di Hati. 9.41 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Mendamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda belum lagi mahu turun, anda boleh mahu turun sekarang untuk memudahkan anda mendengarkan siaran Limbang FM tak kira di mana juga keberadaan anda. Yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk anda yang bekerja, jalankanlah tugasan anda dengan penuh integriti. Dan juga kepada yang berniaga, saya doakan anda akan terus dikunjungi oleh pengunjung dan juga pembeli untuk melariskan jualan-jualan anda untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda, Evan nak kongsikan info berita yang apa-apa tiap daripada berita awal semasa, antaranya mengenai semua isu tertunggak berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 perlu diberi keutamaan dan dimuktamadkan sebelum Disember ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata usaha mempercepat penyelesaian perkara yang masih belum dimuktamadkan penting bagi memastikan pelaksanaan MA63 dapat direalisasikan sepenuhnya demi kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatan kuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 tahun 2026 di Putrajaya. Mesyuarat itu turut membincangkan beberapa isu termasuk penjawatan perkhidmatan awam negeri, borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan, kesihatan, pendidikan, alam sekitar serta pembangunan kawasan sempadan. Baik, itu antara info berita yang apa-apa tiap-tiap berita awal semasa. Antaranya juga yang pernah kongsikan, kehangatan Sukan SEA 2027 semakin dirasai apabila Sarawak bakal melancarkan majlis kiraan detik setahun menjelang temasya TV tahunan itu pada 18 September ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak yang juga pengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak, Dato' Hichang Kiki berkata majlis pelancaran detik itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan Sarawak sebagai tuan rumah bersama temasya berkenaan. Premier Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka menyempurnakan pelancaran itu selain melancarkan laman web rasmi Sukan SEA 2027 Kluster Sarawak. Sarawak bakal menganjurkan 18 daripada 43 jenis sukan serta majlis perasmian Sukan SEA ke-34 di Stadium Sarawak dari 18 hingga 29 September 2027. Beliau berkata demikian semasa mempenguruskan masyarakat mengenai majlis itu di Kuching. Baik, itu antara info beritanya yang Eva kongsikan dari bilik berita ehwal semasa untuk makluman kita bersama. InsyaAllah nanti akan kongsikan lagi kepada anda. Dan tepat jam 10 pagi nanti, anda kena ikuti berita dunia 10 pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua, pertemuan kita di setiap hari Rabu 10 sehingga ke jam 11 pagi, kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk segmen Info Ekspresi. Dan nanti di jam yang kedua juga, F akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkaitan aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung untuk waktu yang terdekat ini. Jadi terus bersama, terus layan geng Sambat 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Terima kasih kerana menyiarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Imbang FM, pasti hati.
5: Kamu tahu ni apaan?
6: Bawa kita.
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
9: Awak okey tak?
10: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
9: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kita semua bantu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: wajah baru.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi warna hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk pandu kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia berseran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 5 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama musim pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, tidak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Semoga ceria pagi ini dan sihat hendaknya di samping tugasan harian anda pada hari ini. Nak pastikan terus bersama kami, tidak kira di mana saja, dan terus bersama saya DJT sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM pastinya sudah pun bersedia untuk bersama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti. Aifah di situ pagi tu.
0: Apa khabar Aifah?
1: Sihat alhamdulillah. Ti macam mana sihat pagi tu?
0: Saya alhamdulillah hari ini sihat. Dan kita harap juga nak Aifah pendengar kita begitu pun sihat di samping tugas ataupun rutin harian sidaknya itu nak. Dan juga terima kasih sebab setia bersama kita mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Ritok, kita sama ada sikit coklat
1: ada juga
0: ada juga nak sehati sejiwa gabungan antara saya dan juga Eva di Limbang FM. Macam mana dengan keadaan cuaca begitu Eva?
1: Okey, keadaan cuaca sebelum Eva masuk konti tadi Ti, cuaca mendung. Ya, sebelum Eva masuk konti lah.
0: Ya, betul.
1: Kita tahu Sik tahu gig. Belum ada gig keluar.
0: Belum lagi nak jenguk. Kata Wan. Sama juga dengan kami di situ. Sebelum masuk, cuaca agak cerah, panas. Dah masuk, sik tahu lagi apa yang berlaku di luar sia. Apa-apa boleh terjadi. Sik
1: tahu yang mendung juga.
0: Tiba-tiba masuk tu mendung, hujan. Jadi kita sik tahu nak Ifau.
1: Betul.
0: Dan kita harap cuaca akan terus bersinar. Sehingga ke sebelah petang kelak. Lebih, kata Wan, boleh memudahkan lagi tugasan kita untuk hari itu. Melancarkan segala-galanya. Jadi sebelum kita bersama Eva, dan pastinya banyak info ataupun aktiviti yang banyak berlangsung di Limbang, Eva.
1: Ada juga yang
0: pasti ada.
1: Akan Eva kongsikan kelati.
0: Baik, sebelum kita bersama Eva, kita nak berhibur dan pastinya Eva dah sediakan lagu yang istimewa
1: untuk pendengar kita itu.
0: Ya, betul.
1: Jadi jom kita berhibur dengan lagu yang berjudul Jiwa Yang Mengalah.

0: Itu dia ti lagu Jiwa Yang Mengalah untuk pendengar kita hari tu. Jadi diharapkan semua terhibur lah mendengarkan lagu ya ti.
1: Jangan cepat mengalah.
0: Betul. Ini adalah pesanan.
1: Perjuangan.
0: Pesanan untuk semua pendengar kita hari tu ti.
1: Betul. Teruskan perjuangan kita. Masih jauh ke hadapan, kata orang nak.
0: Betul.
1: Jangan mudah putus asa. Baik, ya, lagu tadi Jiwa Yang Mengalah yang menghiburkan kita pagi tu nak FAO.
0: Betul.
1: Dalam pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Jadi kita teruskan bersama Ifa untuk membawakan info ataupun aktiviti. Silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih Ti. Jadi untuk pendengar kita hari tu yang mendengarkan Info Ekspresi, antara perkongsian yang Ifa dah kongsikan pagi tu adalah mengenai program yang sedang berlangsung sebenarnya Ti di Auditorium RTM Limbang kini tu sedang berlangsung kursus umrah bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Taufik bin Haji Khalil, anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang dan Surau Anur Bakti RTM Limbang, disokong penuh oleh Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Limbang. Jadi program itu telah pun bermula dari jam 8 pagi tadi. Jadi tentatif bagi kursus umrah pagi itu dimulakan dengan bacaan doa dan pembukaan majlis, seterusnya pengenalan moderator, seterusnya sesi kursus umrah, dan pada jam 11.30 pagi kelak akan adanya sesi soal jawab dan majlis penyampaian cenderahati jam 1 tengah hari dan jawab bersurat pada jam 12.30 minit tengah hari. Ya, antara yang dapat Eva kongsikan pagi tadi, tentatif kursus umrah yang sedang berlangsung di Auditorium RTM Limbang. Jadi seperti yang telah pun diwar-warkan sebelum tadi, Eva ada kongsikan program itu adalah program percuma sebenarnya yang dianjurkan oleh Kelab Rekreasi RTM Limbang, Surau Anur Bakti RTM Limbang dan disokong penuh oleh Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Limbang. Ya, info yang pertama dan untuk info yang kedua ti pada kongsikan pagi tu adalah berkenaan dengan Pesta Lumpur Bebuak 2026. Jadi program tok pun asyik lama lagi ti, 8 sehingga 9 Ogos 2026 di kawasan Lumpur Bebuak Kampung Meritam Limbang, yang mana bermula dari jam 8 pagi sehingga ke jam 5 petang untuk 8 dan 9 Ogos yang kelak ti. Jadi asyik lengkap lah Munsi Eva kongsikan tentatif ataupun atu cara bagi Pesta Berbuat Tok Ti. Jadi untuk hari yang pertama pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula jam 7 pagi, bermula gerai jualan dan jualan tiket cabutan bertuah pada jam 7 pagi. Seterusnya pada jam 7.30 pagi, pendaftaran bagi pertandingan rentas desa sempena Pesta Lumpur Berbuat. Seterusnya permainan kaki tiga, sukan neka isi lumpur dalam botol, ada juga pertandingan reka cipta berasaskan lumpur berbuak, yang mana temanya adalah tema kerbau beluai. Nya maksudnya kebo mandi lumpur ya ti. Nya adalah temanya lah.
1: Kerbau mandi lumpur.
0: Dan seterusnya ada perlawanan bola tanpa berbuak terbuka dua orang sepasukan, ada juga pertandingan mewarna dewasa dan kanak-kanak, cabutan nama bertuah, ada juga pertandingan babuak warrior kategori lelaki, pertandingan petong terbuka Limbang Lawas dan jemputan Brunei Darussalam. Seterusnya juga ada pertandingan tarik tali tiga penjuru, pertandingan melastik pun ada juga. Seterusnya ada acara perasmian Pesta Lumpur Berbuak, dan pada sebelah petangnya disambung lagi dengan perlawanan bola tampar berbuak terbuka, pertandingan petong terbuka Limbang Lawas dan jemputan dari Brunei Darussalam, pertandingan wall climbing dan juga pertandingan tarik tali tiga penjurunya adalah tu cara bagi hari yang pertama pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu ti. Dan untuk hari yang kedua pada 9 Ogos 2026 ada juga tentatifnya pada kongsikan. Bermula jam 6 pagi. Tok dah awal ti. Hari yang kedua toknya bermula awal. Jadi gerai jualan dan jualan tiket bertuah juga dimulakan pada jam 6 pagi. Dan seperti yang disebutkan tadi, akan adanya munyak awalnya, maksudnya ada senam robik ti. Ada senam robik dan juga pertandingan rentas desa kategori lelaki dan wanita. Seterusnya ada pertandingan babuak warrior kategori lelaki, pertandingan petong terbuka Limbang Lawas dan jemputan dari negara Brunei Darussalam, jemputan nama bertuah, perlawanan bulu tampak Lampar Berbuak Terbuka, pertandingan tarik tali tiga penjuru, pertandingan Berbuak Warrior kategori lelaki juga disambung lagi, dan juga acara penangguhan Pesta Lumpur Berbuak dijangka pada jam 10.30 pagi. Dan untuk sebelah petang ini disambung lagi dengan pertandingan petong terbuka, pertandingan tarik tali tiga penjuru, pertandingan wall climbing, perlawanan bola tampar berbuak terbuka, dan juga pertandingan luncuran terjauh. Ya, dapat apa kongsikan ti atau cara ataupun tentatif bagi Pesta Lumpur Berbuak pada 8 dan 9 Ogos 2026 tu.
1: Jadi kita dimaklumkan kebanyakan semua aktiviti dilakukan di dalam lumpur.
0: Betul.
1: Dapat dibayangkan.
0: Betul ti. Namanya juga Pesta Lumpur nak. Pesta Lumpur Berbuak.
1: Jadi Eva kena turut serta.
0: Mun si apa kata orang, si ada halangan nang.
1: Bolehlah mencuba aktiviti. Sebab jarang kata orang jarang dilakukan apa ataupun dibuat ya Eva aktiviti seumpama ini, tetapi diadakan di
0: betul,
1: Limbang.
0: Dijadikan pesta ti.
1: Dijadikan pesta.
0: Dan juga untuk pengunjung yang datang berkunjung ti, kita ingatkan juga lah untuk apa kata orang, buatlah baju lebih ya untuk ganti kita.
1: Jadi kita dapat merasa macam ni mula aktiviti dalam lumpur.
0: Ya betul.
1: Jangan ingat masa kecil-kecil dulu main lumpur. Sekarang dah besar pun boleh.
0: Nang semua ada pengalaman ti.
1: Betul. Menarik sekali sebenarnya Eva ya. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada untuk bersama meriahkan pesta tersebut nak Eva.
0: Betul.
1: Baik Eva, sebelum kita bersama dengan Eva lagi, kita nak berhibur dulu dengan lagu Hari Ini dan Semalam. Berbeza. Kita dengar lagu persembahan Six Sense.

0: Dan semalam pastinya berbeza nak oh. Mari mungkin yang murah, mari toknya happy. Ya, senyum mari tok. Ya, kita doakan ya, sebab kita tu kadang-kadang mood kita tu lain-lain sebenarnya. Ada harinya kata orang bagus, ada harinya si kata orang ikut angin.
1: Kadang pagi tu nya happy ti, kelak ya, mungkin yang marahnya ti.
0: Betul, lepas dia kelak tiba-tiba dia kata orang boleh marah nak oh.
1: bad moodnya
0: tapi ialah lumrah kata orang, lumrah kehidupan kita nak oh. Semestinya kita happy sepanjang happy hidup je, kita nak oh. Pastinya ada turun dan naiknya. Baik. Ya, tadi hanya sekadar hiburan kita bagi Tok Nak Ifau.
1: Kita nak tahu sedikit pesanan.
0: Ya, betul. Sedikit pesanan. Tadi bagi Tok yang bersama kita, pastikan sentiasa senyum bersama betul. Kita. Baik, teruskan Eva dengan aktiviti seterusnya.
1: Okey, baik, untuk info yang seterusnya Eva nak kongsikan untuk pendengar kita itu berkenaan dengan program yang dianjurkan di daerah Limbang, antaranya tu hanya adalah program yang dianjurkan oleh pihak Kemas dan juga Giat Mara Limbang. Untuk tarikh yang terdekat Tok Ti hanya akan diadakan pada 10 Ogos 2026, 5 hari lagi Ti. Akan adanya kursus Do It Yourself, penyelenggaraan penghawa dingin. Ini adalah kursus yang boleh kita belajar praktikal, dijimat dan juga dilakukan sendiri. Ini adalah kursus Do It Yourself, diadakan di Bengkel Giat Mara Limbang, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi untuk pengetahuan semua, program ataupun kursus toknya dianjurkan percuma dan terbuka kepada semua, terutamanya beliati. Jadi untuk info juga, sijil akan disediakan, makan minum pun akan disediakan yang terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Dan satu lagi ti, sama juga ni adalah kursus anjuran bersama Kemas dan juga Giat Mara Limbang, iaitu kursus Do It Yourself, kimpalan dan fabrikasi logam. Toknya akan diadakan pada 12 Ogos 2026 hari Rabu, di Bengkel Giat Mara Limbang, bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Jadi modul untuk kursus toknya adalah asas membuat alat pemanggang ikan atau ayam. Jadi program tok berlangsung selama sehari jua, dan penyertaannya adalah percuma terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Jadi seperti juga kursus tadi ti, sijil akan disediakan, makan minum juga akan disediakan, dan terbuka kepada semua, terutamanya belia. Jadi untuk pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 014-692-4275. Jadi toknya akan berlangsung pada 10 dan 12 Ogos 2026 ti.
0: Terutamanya untuk sidaknya yang berminat dalam kursus-kursus macam tu. Kadang-kadang ada memang kata orang yang pandai dalam pandai bertukang pandai tangan kata orang nak oh. Jadi sidaknya berminat dalam kursus-kursus macam tu, jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kursus macam tu nak.
1: Dan satu gitu pada kongsikan jah berkenaan dengan jadual kempen derma darah bagi bulan Ogos 2026 di daerah Limbang. Jadi tarikh yang terdekat tu akan berlangsung pada 16 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di bilik seminar St. Edmund. Dan juga untuk tarikh yang akan datang pada 23 Ogos 2026 akan diadakan di Pejabat MRC Limbang, masanya sama juga bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 minit pagi. Jadi untuk pertanyaan, kita orang boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Untuk antara info yang Eva kongsikan dari Limbang ti untuk makluman pendengar kita untuk hari itu.
0: Ya, baik. Itu pusingan kedua dan insyaAllah ada seterusnya lagi lepas tu. Dan sebelum ya, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang telah disediakan Eva.
1: Baik. Jadi untuk lagu yang seterusnya, Eva nak hiburkan pendengar kita itu di Info Ekspresi dengan lagu daripada Hezron Atmosfera dan juga Raina Rupin dengan lagunya Pergi Saja Dariku.

0: Baik tidak lagi lagu ha, lagu pergi saja dariku.
1: Ya, yeah,
0: kacak tapi, liriknya ti.
1: Kacak tapi kita harap pendengar kita jangan lari dari kita.
0: Betul.
1: Jangan sakitkan hati orang, tak baik tau.
0: Itu adalah peringatan juga sebenarnya.
1: Ya betul, peringatan nasihat kepada kita ya. Jangan sakitkan hati orang sebarangan.
0: Apanya katanya tadi ti, aku manusia bukan batu tengah jalan katanya.
1: Batu. sebagai hiburan kita nak pagi tu nak faham. Seronok juga sebenarnya dengan lagu ya tadi. Banyak mesej yang disampaikan kepada kita.
0: Kita saling mengingati sebenarnya ti.
1: Ya betul. Baik, sekarang dah pun pukul 10.39 minit pagi. Dan pastinya itu merupakan info terakhir.
0: Pusingan
1: terakhir yang tak disampaikan oleh Ifah.
0: Betul ti.
1: Silakan Ifah.
0: Baik, untuk info yang sus yang pada kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan jualan Rahmah Madani. Ia akan berlangsung pada esok hari dengan kerjasama Limbang Sun Seng Sendirian Berhad di bahagian Bangkita Limbang bermejam 9 pagi sehingga stok habis. Jadi antara barangan yang boleh anda dapatkan seperti cecair pencuci pakaian, ada juga serbuk minuman, makanan dalam tin pun ada juga ti, biskut, gula, minyak masak paket pun ada jua, beras, telur dan pelbagai lagi barangan yang boleh anda dapatkan menerusi jalan Rahmah di Limbang Sun Seng Sendirian Berhad di bangunan Bangkita. Jadi diingatkan sekali lagi, sebagai usaha mengekalkan kelestarian alam sekitar dan mengoptimumkan penggunaan sumber serta mengawal kos operasi program penggunaan beg plastik semasa program Jalan Rahmah Madani dihentikan. Jadi diminta semua pengunjung ataupun pembeli kelak ambaklah beg sendiri,
1: beg sendiri
0: untuk
1: betul.
0: Kita orang membawa barangan belian kita orang semua.
1: Baik, secukup-cukupnya untuk membawa balik barang keperluan harian.
0: Betul
1: yang dibeli di sini anak. Selalunya kita untuk merancang nak beli sikit dua kata orang, tapi bila dah sampai saja dia penuh.
0: Betul. Kadang-kadang si dapat dikawal ti.
1: Betul, seperti dikawal. Bila kita nanggah harganya berpatutan, jadi kita rasa ialah peluang kita untuk mendapatkan barang keperluan ya sebenarnya anak Ifao.
0: Betul. Pada harga yang lebih menjimatkan.
1: Betul.
0: Baik, tok adalah mengenai Jalan Rahmah Madani. Dan info yang terakhir yang pandai kongsikan juga pagi Tok Ti adalah mengenai dengan kursus pra-perkahwinan Islam untuk daerah Limbang yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos 2026 hari Sabtu dan Ahad bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang. Jadi Tok adalah untuk kursus
1: bakal.
0: Di untuk bakal kata orang
1: pengantin
0: lah di daerah Limbang yang nak mengikuti kursus ya. Mun si ada kata orang si berkesempatan untuk mengikuti kursus pra-perkahwinan di daerah Limbang, di daerah Lawas pun akan diadakan juga pada 9 dan 10 September 2026 di bilik seminar Arah Satu Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Daerah Lawas di. Jadi ni ada dua pilihan lah mun si sempat pergi untuk di daerah Limbang, kursus pra-perkahwinan untuk daerah Lawas akan diadakan pada bulan September kelak.
1: Ia merupakan satu persiapan untuk kita melangkah ke alam rumah tangga.
0: Betul ti.
1: Jadi jangan kita kata orang jangan lupa dengan kursus macam ya, sebab ia banyak memberi info ataupun ilmu kepada kita sebelum kita menuju ke alam rumah tangga.
0: Ia adalah satu perkara yang wajib dilakukan.
1: Betul.
0: Yang di kata orang diikuti kursusnya sebelum kita melangkahlah ke alam perkahwinan nanti.
1: Ya betul. Baik. Ada lagi atau tu ya itu yang tak ada
0: apa?
1: Ya jap. Baik, selepas tu kelak, selepas lagu yang akan kita putarkan, kita akan bacakan komen-komen
0: daripada rakan-rakan FB.
1: Pastinya pendengar kita ataupun rakan-rakan FB kita dah kata bersedia
0: menunggu.
1: Baik, kita dengarkan lagu 100% cintaku. Tadi pergi saja dariku. Kali toknya dah mencurahkan 100% cintaku. Kita dengarkan ya.
0: Jom.

0: Okey, ya tadi lagu diberi nafas baharu, versi baharu, lagu 100%, 100%
1: lebih cintaku. Rancak lagu Yati.
0: Lebih rancak, lebih menghiburkan ya. Yang selalunya kita dengar irama dangdutnya.
1: Betul.
0: Tapi Tok bercampur dengan versi baharunya menghiburkan kita pagi Tok Naifa. Baik, sebenarnya kita nak bacalah komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita Tok Eva. Banyak juga komen-komen tu. Jadi sabarlah nak baca. Silakan Eva.
1: Baik, untuk ucapan ataupun kiriman yang pertama daripada Amirul Handsome.
0: Handsome.
1: Sebagai terus doanya Ti. Amirul Handsome. Amirul Handsome kita sebut 40 kali nak.
0: Betul, pastikan handsome sehingga ke akhirnya.
1: Katanya assalamualaikum, hadir katanya selamat pagi, mantap. Ya, ringkas sajalah Ti.
0: Ringkas saja tapi penuh makna.
1: Betul. Singgah juga menyapa kita dua pagi tu.
0: Terima kasih Amirul.
1: Terima kasih Amirul. Dan seterusnya daripada Hanifah, Sarifah Hanifah Said Akil katanya, assalamualaikum DJ Surat FM dan DJ 5 FM katanya. Waalaikumsalam. Pagi tu sebuya bau nak panas katanya. Apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah. Kami dua sihat. Kami layan ekspresi warnai hari anda buat sahabat sahabat kami FB Surat FM. Udang ucapan selamat memasak, minta lagu apa bajak lagu katanya Ti.
0: Dia dari Sarifah Alifah Syed Akil. Dan juga kita terima emoji bunga. Jadi kita mula nak ngumpul bunga Tok Naifa.
1: Tok ada daripada, tiga dah.
0: Tok ada tiga daripada Suhaila Abdullah. Terima kasih. Dan juga nyamri kita emoji melempakan hati. Ada besar, ada sederhana, ada kecil.
1: Pilih je.
0: Nak besar, kecil, sederhana. Pilih je yang mana satu. Tapi kita nak madah juga lah. Terima kasih lah Suhaila dengan emoji yang diberikan kepada kita pagi tu nak Aifa. Terhibur kami doa Aifa sebenarnya dengan emoji-emoji
1: walaupun
0: yang telah
1: diberikan.
0: Walaupun
1: yang setakat emoji dia.
0: Betul. Tapi penuh makna dengan kita dua nak Aifa.
1: Betul.
0: Terima kasih. Dan juga daripada Noliana Kuang juga ada emoji. Emojinya tu lain sikit.
1: Mata. Tersembul matanya Ti.
0: Dengan dua hati. Terima kasih Noliana. Dan juga kita bacakan daripada Suhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ T, DJ Eva, selamat tugas. Terima kasih. Salam jenguk katanya. Juga buat semua sahabat ekspresi. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria di samping menjalani tugasan. Amin. InsyaAllah. Dan seterusnya Eva.
1: Seterusnya pada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T dan DJ Eva. Waalaikumsalam. Semoga kita doa sehat selalu hendaknya katanya.
0: Amin.
1: Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Surat FM. Saat istiwa cuaca di Kampung Sandong panas pagi tok. Terima kasih DJ berdoa katanya. Terima kasih Nora Ngah Nora. Seterusnya juga daripada Saftuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T dan DJ Eva katanya. Selamat tugas dan selamat pagi di info ekspresi warnai hari anda. Salam 21 Safar katanya Ti. 1448 Hijrah. Hujan di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dan DJ Eva Rito? Sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Semoga kita doa diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah. Amin. Kami layan jat tugasan kita doa dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil kentang kelentong di dapur. Menu kamek katanya ikan parang goreng, ikan tongkol panggang dan sayur labu kuning masak rebus. Ya, nang sengaja Ti.
0: Nang sengaja.
1: Ya, dari Sabtu Yah Ramli Ti.
0: Ikan tongkol lawan lagi dengan labuk kuning masak rebus. Ada nang lagi mantap. Ikan, banyak ikan. Hari itu masak ikan. Banyak protein. Baik, sebenarnya kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Tadinya bagi emoji. Tadi,
1: benar.
0: Bagi salam dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ T dan juga DJ Eva Limbang FM. Ada juga emoji slit-slitnya si anak Eva. Ada bunga, ada kuntum. Eva sekuntum, kami sekuntum.
1: Sama,
0: pagi kita dua. Okay. Selamat bersiaran, selamat pagi Rabu katanya. Semoga lebih sihat, ceria, dimudahkan tugasan. Salam info ekspresi warna hari anda Suat FM, sehati sejiwa. Cuaca pagi tok katanya panas di Kampung Tebuan Ulu. Haji Rahman tok katanya alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
0: Buat sahabat semua, selamat pagi, selamat menjalankan tugas harian. Selamat masak, memasak kita mak-mak. Semoga dimudahkan urusan kita semua. Ada lagi emoji lain je ekspresi. Terima kasih DJ Dua, Soal FM tetap di hati terbaik. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Noelia Kuang, assalamualaikum DJ T, DJ Eva, Suat FM. Salam, salam hari Rabu dan selamat bertugas di ekspresi warna hari anda. Selamat dengar buat semua sahabat-sahabat Suat FM, sehati sejiwa. Cuaca mendung di muka katanya. Terima kasih DJ T, DJ Eva. Semoga terus sehat. Amin. Ada juga emoji yang mungkin dengan kita buat. Terima kasih.
1: Dan seterusnya daripada Rashidah Edi, assalamualaikum DJ T dan DJ Eva 5 FM katanya. Cuaca panas pagi tok. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugasan anda katanya dengan ucapan. Semoga senyuman kita semua secerah mentari pagi. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dara Ayu. Terima kasih katanya. Terima kasih Rashidah Edi. Seterusnya juga daripada Nurani Amrin katanya, ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM, DJ T dan DJ Eva 5 FM. Selamat pagi. Cuaca panas, sedang nonton DJ berdua sambil minum kopi. Minum katanya T. Salam sahabat Sarawak FM, moga sehat katanya.
0: Terima kasih Nuraini Amrin. Dan juga kita terima daripada Latifah Sidi yang bagi emoji.
1: Tak kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil banyak. Yang kiri kanan, kata orang kiri kanan banyak.
1: Sebelas yang kecil.
0: Yang dipegang yang lagi besar. Lagi besar sambil tersenyum. Terima kasih Latifah. Dan juga kita bacakan daripada Salmah Maruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak DJ T. Semoga sentiasa sihat. Amin. Cuaca di Oyang Muka Sarawak pagi tu tanya. Alhamdulillah baik-baik saja. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengan cerita DJ di radio Sarawak FM. Dan juga selamat pagi buat semua warga senang. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ T, insyaAllah kalau ada dalam playlist kita ya. Dan seterusnya Eva,
1: seterusnya daripada Roslina Francis katanya, hai DJ T sahabat siaran, selamat ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM. Terima kasih DJ T. Dan yang ada juga memberikan tiga kuntum bunga T. Terima kasih Roslina.
0: Terima kasih Roslina.
1: Dan seterusnya daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Sarawak FM semuanya ya kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari semuanya ya kekawan.
0: Saya untuk semua kekawannya. Semoga ada mendengar waktu tu nak Eva. Baik. Dan seterusnya daripada Nani-Nani, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas DJ T Sarawak FM dan juga DJ Eva Halimah FM, semoga tugasan dipermudahkan. Masak buat semua ibu-ibu. Serta salam rindu untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T dan juga DJ Eva. Ada lagi tiga gunung bunga dan tiga
1: hati.
0: Kita bagi semangat tau. Dua. Okey. Dan seterusnya kita bacakan daripada Masnah Arni. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas kita dua pagi tu. Salam buat semua sahabat yang mendengar So FM dan Limbang FM pagi tu. Terima kasih Masnah. Dan seterusnya Eva.
1: Seterusnya Nani-Nani juga ada memberikan kita emoji T. Melemparkan.
0: Kita kena tangkap. Kita tangkap. Nak cikit ni, nak besar. Sudah nak kecil.
1: Pilih je.
0: Pilih je.
1: Dan susah daripada Junaidi. Macam ni nak sebutnya T.
0: Wa'ed.
1: Junaidi katanya, assalamualaikum DJ yang bertugas katanya, selamat terhibur untuk semua sahabat Sarawak FM katanya. Seterusnya daripada Zara Haji T, Zara Haji Chi katanya, hai assalamualaikum DJ T dan DJ Eva 5 FM katanya, selamat bertugas di ekspresi hari tu. Okey katanya, mohon ada kesudian Kak Zara nak minta putarkan lagu Hindustan T.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah buat hiburan sahabat Masnah Loso, Sarifah Hanifah, Said Akil, Maimunah Banjo, Lehan Lekas, Cik Kaya Nuruddin, Zara Yam, Jairah Lihi, Mimi Binti Aron, Sik lupa juga buat adik Kak Zara katanya. Hajah Siti Aisyah Haji Chi, Kampung Melayu, Kota Semahan. Okay. Dan semua-mua sahabat Sarawak FM serta pendengar setia Sarawak FM 5 FM, thank you so much DJ T dan DJ Eva katanya. Cantik kan?
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Zara Haji Chi.
0: Baik, sebenarnya kita terima daripada Usu Yans bagi emoji terbaik. Buat tangan yang terbaik. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Dan seterusnya kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva di Bang FM. Selamat pagi, selamat tugas pagi tu. Salam ekspresi buat semua. Cuaca kami di Matang Mendung baru lepas minum. Terima kasih DJ berdua. Dan untuk merupakan yang terakhir kita bacakan komen ya, sebab masa tak mengizinkan. Daripada Malilah Raini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas DJ berdua dan selamat pagi. Salam ekspresi buat semua sahabat Sok FM, semoga sukses selalu. Salam rindu buat mak yang jauh di Lumut Perak. Ya, kita harap ada pendengar lah pada waktu tu nak Aifa. Baik, mungkin ada kata-kata daripada Aifa sebelum kita mengakhiri
1: pertemuan. Okey, daripada Aifa, seperti biasa ti, terima kasih kepada semua yang mendengarkan info ekspresi untuk hari tu. Insya-Allah kita akan bersua lagi di masa-masa akan datang. Insya-Allah ti.
0: Insya-Allah. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, insya-Allah kita akan bacakan dari semasa ke semasa, ya. Yeah. Baik, hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang dari Aifa. Assalamualaikum Aifa. Jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye. Kita dengarkan lagu daripada Mark Adam dengan lagunya Apa Khabar.

0: ATM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara.

Baik, anda sedang mendengarkan Limbang FM, geng Sambat Radio kita ni pasti di hati. 11.13 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan 5FM. Dan kepada anda yang baru sedang mendengarkan, anda berteman dengan Kanefa setengah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Di mana juga anda berada, apa je cara mendengarkan 5FM. Diharapkan semuanya akan terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah dan juga yang akan Eva putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya, ingin pada kongsikan kepada anda mengenai saringan kesihatan secara percuma di bawah program Peka B40, yang mana ia adalah khusus untuk penerima sumbangan tunai rahmah SDR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi, Irfan kongsikan juga manfaat Peka B40. Ada saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser, insentif tambang pengangkutan. Ia antara manfaat Peka B40. Dan untuk saringan kesihatan secara percuma ini, di bahagian Limbang, klinik-klinik yang terlibat untuk melaksanakan saringan kesihatan ini adalah untuk Darah Limbang di KKIL Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Nanga Medamit, KK Kuala Medalam. Dan untuk daerah lawas pula, KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar, KK Merapok. Jadi anda boleh semak kelayakan anda, layari laman sesawang www.pekab40.com.my. Jadi itu info kita bersama mengenai dengan saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40. Baik, selepas ini nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Terus layan Limbang FM, geng Sambat pasti di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi. This is your radio.
1: Lima FM, pasti di hati. Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat 5 FM. Pasti di hati berteman Khalifah untuk edisi hari ini Rabu 5 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda kerana sudah setiap mendengarkan 5 FM. Mungkin anda telah pun dengarkan kami bermula jam 9 pagi tadi. Dan untuk panduan kita bersama sekarang 11.47 minit pagi, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini, di minit-minit yang terakhir. Sebelum kita dengarkan berita ringkas Asra FM pada jam 12.30 hari nanti. Baik, sebelum itu Irfan nak kongsikan dahulu info-info, yang mana info ini telah pun Irfan kongsikan tadi di jam yang kedua menerusi info ekspresi. Tapi Irfan nak kongsikan lagi kepada anda berkenaan dengan kursus yang dianjurkan oleh Kemas dan juga Giat Mara Limbang. Iaitu ada dua kursus yang boleh anda ikuti sebenarnya, khususnya kepada belia-belia tempatan. Kursus Do It Yourself yang pertama adalah kursus penyelenggaraan penghawa dingin, belajar praktikal jimat dan jom DIY. Jadi untuk penyelenggaraan penghawa dingin ini, kursus ini akan diadakan pada 10 Ogos 2026 yang bertempat di Bengkel Giat Mara Limbang bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan untuk info bersama, kursus ini adalah percuma sahaja. Sejil akan disediakan, makan minum juga akan disediakan dan terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Dan untuk kursus yang kedua, kursus Do It Yourself juga, iaitu kimpalan dan fabrikasi logam, yang mana modulnya adalah asas membuat alat pemanggang ikan atau ayam. Yang ini akan diadakan pada 12 Ogos 2026 di Bengkel Giat Mara Limbang bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan seperti kursus yang pertama tadi juga, yuran penyertaan adalah percuma terhad kepada 20 peserta sahaja. Dan sijil akan disediakan, makan dan minum juga akan disediakan dan ianya terbuka kepada semua terutama belia. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengikuti kursus ini, anda boleh hubungi talian 014-692-4275. Jadi itu adalah talian yang boleh anda hubungi untuk mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Kemas dan Giat Mara Limbang ini. Dan seterusnya, Irfan nak war-warkan lagi kepada anda. Jangan lupa 8 dan 9 Ogos ini nanti akan berlangsungnya Pesta Lumpur Berbuak 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di kawasan Lumpur Berbuak, Kampung Meritam, Limbang. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, tak kira di mana keberadaan anda yang berada di Limbang, Lawas, Labuan, negara jiran kita Brunei Darussalam, bolehlah datang berkunjung kawasan Lumpur Berbuak, Kampung Meritam, Limbang untuk sama-sama kita meriahkan Pesta Lumpur Berbuak untuk tahun 2026. Jadi rasanya setakat ini sahaja dahulu perkongsian daripada Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan di jam yang sama, 9 hingga ke jam 12 setengah hari. Dan tepat jam 12 setengah hari nanti, berita ringkas Asra FM. Dan sekembalinya nanti, anda akan terus dihiburkan menerusi perkhidmatan Lod Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Jadi, insyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz. Medali 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi 5.
3: Lima.
0: Pasti.

0: Radio Malaysia, Limang FM.
1: Anja dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limang FM, Aceh 04.5 MHz, Radio Tau.
2: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikomi dapo, miak ngecing balun.

0: Radio Limbang FM.
1: Kali ke kenana, ti juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya, mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A, ia panak miak ngajing layak burur, kuan lemunun. Inan ngadu ratnan luk met ini, ti juta patut berwin. Ma ticu muka empak, muda ku sabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku empak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Ngelikan ticu mu, iko munun sehat.
2: Betul kena nak luk dengar di kuantau luk temina pian kuman menerjo pat-parengan tetak rumah tau nak lupan meruk tijuk ya ngeligan bang peladau di gan panak tau na mepai na luk kena tau bang jos ini yamu kebersihan na tijuk ina penting tutul ya. Di tahun nyarat nan siar tinudah jo kuan bepat limbang bang jo sini luk ngegala papuli dah jo ni napa mudan idi melalam bang tudak-tudak sinan napa dah jam mudan idi suhu kuan bepat limbang suhu maksimum yana telu puluh pat darjah Celsius. Selepas ini kena nak luk dengar tinudah bang pak nanap yang tengah bebat raya Sarawak ke pak nanap meribut kiri tak 0.5 mejing jamita idi bui mebui mepali derat barat kinawar puluk mejing 20 kilometer sejam. Idi kurana ratna na siar tenudojo kuan bepat limbang bang jo sini luk laptop rata opis meteorologi Malaysia luk miak mangun kukuyu tri penak galak kuan tau kuan tau luk temina idi penak ngatur idi ngedalan ratan aktiviti tau manit-manit bang pulit mejo jo sini. Selepas ini, Tinudojo kuan pekak neba tungek limbang pa pekak ke Tinudojo do namudan. Jadi sekolah baru tau malah terima kasih kuan kena nak teman tinan luka padba dengan tau bang muna da jo ini tau necu apu tau dengan nani rurum menengang mila metua do rurum.

rabies atau penyakit anjing gila, mangun dan lemulun lemeba ketepen uko luk inan virus rabies. Bekat tuku ina, kuan ide-ide luki tepuko, pituan paling meru urat luki tep dengan sabun, idi epak bersih luk manut, idi mesaget ami klinik kesehatan, atau hospital luk muneng inan ngalap rawatan.

0: Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pangakarja, tudo ujuk Selabah. Ningar nakai maya arang gawa.
0: Mendamit FM 54.5 MHz. Radio Town.
2: Demo kerana ke luk ningar lama ba info berita tau bang muna da joining gala kuantau luk dai Kuching dai bandarai Kuching pituan pele tau makai retnana dalan ataupun laluan alternatif di tau pena pituan pele rancang retnana lawe tau melun uka bang joneba pele tau na meta bang nundi bang queue ataupun na ngapu ratnan jam kurang ini ya. Siapa so, inan tuda-tuda dalan ataupun dalan utama bang Bandarai Kuching ruang nitek neba ya ruang nitek secara tetak-tetak lah nebana ngejeku ngeraya ratnan ngeraya ngejeku pekerunalan ngeraya perayaan keagamaan ya ina aco tenganak Dewa Guan Tikung Kuanlak 2026 ini ya di megala ketua polis Tara Kuching SCP Alexan Nangacabu nanggala siapa pe kerunalan ini ataupun perarakan ina nalan papuli dajo ngimun bang pukul 60 dajo mejing tanggal da jam pukul 12 tanggal da jam ya di dalam luk lebenda siapa laluan da ya ina ngarapu lorong angceng jalan petanak dalam banhok dalam padungan dalam bukit mata dalam lebu wayang dalam wawasan di dalam kapenta ataupun lorong kapenta ya di itak ke di pana lencongan dalam ina miak ruanda nganau secara tetak-tetak maya lawe trafik kuan lun mula pele miak ngaleta pratnana lawe do lawe di pana do selud lawe di pana keselamatan kuan tau luk makai dalam alun-alun idi kuan lun luk pakaror ya idi inda pun kerana ke luk ningar siapa ketua polis Dara Kuching mutuh pele tau mia ke plan ataupun rancang ratnana lawe tau neban apa puli da joy ya ngimun ida ngimun pakaror ataupun nalan rat pukul 6 puli da joy mejing tanggal dejem. Ini dalam luka. Ini tarak luk litap dah. Ini dengan dalam retan aktiviti dah ya. Jadi kan lagi nantau ngerawe. Anun. Anun di. Anun jo kebesaran sini. So apa jo ini kena nak luk ningar. Ya. Ya ini aja. Jo. Luk ruan masyarakat. Luk itu na masyarakat kina. Ataupun lun luka maya. Anun di luka sebayang dari tokong. Kurang ini ya. Ida ni luk ngeraya. Jo tengah nak dewa ada. Luk tetanan dewa Guan Tikung. Ini je jo luk kongerawe ada. Ratnan keputraan atau jo kebesaran Guan Yu atau Kuan Kong ini ya. Ini maya legenda Kina. Kerajaan Cina ataupun China. Ia seburur panglima. Panglima perang legenda di ini kung rawe dah ping rawe ataupun peringatan keputraan dengan nau perarakan ini kan lain tradisi sambutan dan ini kena nak luk ninger siapa ida luk ke sebayang dek tokong ni penganut ini ida me tokong di ida ngesebah hiu ataupun dupa jadi mere persembahan di panak sembayang. Jadi kuantau tu ngat Sarawak melun ramai ya ida nganau perarakan ataupun pekerunalan. Dobli da jo kuan among tau terima kasih pad padengan radio tau pukul 1 napa tau ka ninger berita rat Kuala Lumpur ina berita utama 1 rat Kuala Lumpur.

Okay, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri. Okay, atun upian madak kena dok kuan tinan lah ke okay? Supaya semangat tau mere itik kuan anak tau deh. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesud buruk tau. Kurang ini ya. Pengedike ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lo penge meranat dengan anak deh dengan penyusuan seribu dan anak tau sendiri kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby ya di mana ke anak tau di mikat dia makan kalau kumet dan lo paling penting bila tau

dan ke anak tu sendiri ke doa awangnya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang ini ke dengan ini repot ku tinan-tinan luk ningar ini semangat tau mereka itik kuan anak ke.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya inah rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan inah miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Ruat gala-gala luk nama tu, mengapa maruah atau ngebena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih lukmia kusak perpaduan idi ngecing kesan lukdat patun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak, Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripe salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan pale melio kerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima weh Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
5: Dia mahu kerana ke luk ni ngerti jun atau nyer ratnan program di pandang aktiviti luk ke ruang ngatur dan lawas bang 22 jauh bulan walu ini napa 22 jauh bulan walu je program atau dinner luk ke paling atur persatuan lun bawang Sarawak bagian wanita ruang ngatur dan lawas pekatu dengan ngeraya je wanita kebangsaan. Jadi bang kerap ini ada nak masui ratnan meja ataupun kerusi luka inan apa kata dengan dina ini. Jadi kuantau lupian meli meja ataupun tau mia ke menyumbang kuan program ini. Kerana mia ke berhubung meku AJK berpata ngatur ratnan dina pekatu dengan Jo Wanita Kebangsaan 2026 luka ruan ngatur dari lawas bang 22 jo bulan walu ini iaitu dari Roxy Hotel pukul 6 pulida jo idi tema na iaitu pakaian tradisional etnik di Malaysia pakaian tradisional etnik di Malaysia idi AJK bebat ngatur lumia kena tahu pegatum atau ngitun ratana program ini ya ina kena nak tahu dorti suit nombor telefon na 0-8-8-0-7-5 sekuat baru 0-8-8-0-7-5 idi Evelyn Dawat 0-8-8-0-7-5 kena nak tahu litar selutan 0-8-4-8-4-4 0-8-4-4-4-4. Indah ratnan program dina atau majlis makan malam pekatu Jo Wanita Kebangsaan 2026 paling atur Persatuan Lun Bawang Sarawak bahagian wanita. Dok Munda Dejo, kau namun tahu. Terima kasih pada dengan Radio Tau Bang Munda Dejo sini.

0: Radio Malaysia, Imbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah, dengar nekai Maya Arang Gawa.
0: Madamit FM 54.5 MHz.
2: Coronavirus adalah sejenis virus yang menjadi punca utama cirit beri teruk. Kebiasaannya di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah di negara maju dan negara membangun. Penyebab utama rotavirus adalah tahap kebersihan keadaan sekeliling yang kurang baik. Najis yang terkena rotavirus boleh tersebar melalui tangan, objek-objek dan permukaan terbuka dan mungkin juga melalui pernafasan. Penularan rotavirus biasa berlaku apabila kanak-kanak atau bayi memasukkan tangan dan jari yang dicemari rotavirus ke dalam mulut. Antara tanda-tanda penyakit rotavirus adalah seperti demam, cirit berit air, muntah tanpa henti, dehidrasi, otot-otot sakit dan krem, mata cengkung, kulit kasar atau kering, bibir kering atau merekah dan kurang air kencing. Oleh itu, jaga kebersihan kawasan rumah, jaga kebersihan makanan agar tidak dicemari, jangan kutip semula makanan yang sudah terjatuh, basuh tangan sebelum menyediakan dan menyentuh makanan, kurangkan pemakanan mentah, masak makanan dengan kepanasan atau haba yang sempurna, jangan minum air yang direbus setakat suam, bersihkan peralatan makanan dan minuman sebelum guna sebaik-baiknya dengan air panas. Pilih premis makanan yang bersih. Mengikut laporan WHO, seramai 2 juta pesakit dimasukkan ke hospital akibat dijangkiti rotavirus setiap tahun. Manakala, lebih daripada 400 ribu orang pesakit maut kerana dehidrasi atau kehilangan banyak air dalam badan. Kepada ibu bapa, perhatikanlah anak-anak anda agar tidak terdedah kepada penyakit rotavirus ini. Lindungi inilah anak-anak kita.

0: Dia pun akan anda akan luk dengar siapa Sarawak temua inan ngimat ratnan kejuaraan Bang Rot para sukan Malaysia Sukma Selangor luk miakruan ngatur Bang bulan baru. Jadi agan pernah hadumur atlet inau ngurang atau inau nurun ame 40 lak. Jadi ini bakal aja Sabang kuan bawang tau inan Simaro ratnan kejuaraan ini. Jadi siapa Menteri Pembangunan Wanita, Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Namala 32 Jo baru. Jadi lun atlet miak peteju ame ngadalan bepat dah manin-manin. Jadi siapa yang merapat nada miak ngikit kecergasan pele atlet miak ngikit ratnan tua di panah teknik dah ngetua niat dah keyakinan dah di sebulang niat atau bersatu hati siapa kontijen Sarawak inuang ratnan 325 atlet di pegawai luk miak idam miak pekili atau pelawan bang pulu lamud rot di luk ruan ngatur pekatu dengan para sukma Malaysia yana sukma Selangor bang bulan ini ya bang bulan baru di para sukma Sarawak 2024 siapa Sarawak menang maun kucuara keseluruhan dengan nengemung ratnan 82 medal emas 53 medal perak di 74 medal gangsa. Jadi ini ratnan sejarah ataupun kejayaan lupeng lupernah nakecing kontijen para sukma Sarawak abang lak luka atun yang ada dua lak nepla baya. Jadi topan pada merapat. Jadi pele atlet-atlet tau luka ruan tau nata dini mewakili bawang tau Sarawak kinula 325 amek bang sukma Selangor bulan baru miak nguit lemubat kejuaraan ini kuan bawang tau Sarawak ya. Dah pun ada jo kau namung tau pukul 20 dah join apa tu ayatan kupat pada ningar salin berita bang bala tau sepulang. Jadi tau petaju ningar apa pulih dah jo lemah bapu tau bang jam luka dua.
1: Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutep Ngobangnya.
2: Makai handphone kerap ngedrive kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap uned ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo miak ngecing balun.

Among isu na pamung luk merapur at nanti munjani Malaysia 1,563 MA63 patut pimaransir idiruan ngelatap putut kekipana karamna tep bulan 12 lakini. Tara Premier Dato' Amar Douglas Sugambas namala akang peraju ini masagat patut 8 paletimun MA63 miak mangun idi 8 penuh kuan samal rakyat Sabah idi Sarawak. Ia nama laku dan ina bang pemung komiti teknikal paling majlis tindakan ngedalan Ratnan Janik Malaysia 1,263 MTP MA63 bilangan 2,2026 dari Putrajaya. Meeting ini pegayam Ratnan tuda-tuda isu ngerapu perjawatan ke Keman Berita Bawang Borneonisasi Perkhidmatan Awam Persekutuan Kesehatan, Pendidikan, Ligan Kelibut di Pembangunan dan Kawasan Lakan Tanah. Tina Ratnan Ngapu Rotsi 2027 megala ideruan ngerasa Bang Karabini ngejeku Sarawak miak ngimun majlis ngiap detik selak matun rot dui tahunan ina ngimun rat puluh walu jumlan liwa ini. Tara Setiausaha Berita Bawang Lupana Pengurusi Sekretariat Komiti ngatur tempatan LOC Kluster Sarawak Dato' Hi Chang Kee namala ada timun rasmi ngiap detik ina ulakna inan ngikit kesedaran masyarakat ratnan tina edi bebat luk lapan Sarawak mangun kutuan rumah Rotsi 2027. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tirawe miak timun rasmi ada tina ilai ratnan timun rasmi laman web rasmi Rotsi 2027 Kluster Sarawak. Sarawak miak ngatur puluh walu ratnan 43 rot merapu majlis ukab rasmi Rotsi ke 34 dari Stadium Sarawak rot puluh walu mejing 25 jubulan liwa lak 2027. Ia nama laku dengan kerap nangulu meeting kuan adatina Bang Kucing. Projek dalam Kampung Igan Amek Rumah Kadang Sungai Ilas di Kampung Sah Kebuau, batang igan lukraga 20 juta ringgit nekini ina nutum idinaju sepengelantikan kontraktor baru. Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jayana Mala, akang ina ilap ina ngeletep projek dalam penangarur miak ruana ju mejing mepengah. Projek ina nepengah 85% kerap nata iya ina ngegak idi ginala mangun ku projek sakit kerap kontraktor luk atun gagal na mga projek ina maya tarak luk pengelitap. Kerap dalan ina mapangamuji ia miyak nina ekses luk melun selamat kuan lun tebawang dari Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sah idi anak sekolah kebangsaan Sungai Ilas. Dalan ini miyak ngurang pujang patun tatenguit maya abak. Ia nama lakonana kerap adat nijul projek ina Ratku JKR amenan kontraktor penyelamat Bang Igan. Datuk Dr. Juanda namala projek Pusat Perkhidmatan Igan idimatu miok maun kubebat lunga tua dingungar tubuh ekonomi luar bandar lemabatina pusat dagang luk modern. Dua projek ini miak ngula idi ngelamut aktiviti keusahawanan dagang idi tina kekemen ame bang kawasan ina. Pusat Perkhidmatan Matu Bang Karabini penge pudut 57% selepas Pusat Perkhidmatan Igan penge tinina ratnan tanah idi semut bang fasa pemantauan kerana tengimun neped pudut ina. Perkakas ngesenang ini miak nina melun ulak peluang bisnes idi kekemen luk miak ngikit tari sosioekonomi lunta bawang suina ia nama laku dengan pengikak idina niarat nan tapak projek ina luk paliang kekeman lembaga pembangunan idilindungan tanah Belitung.

Sarawak Petaju micat ke kempadban dengan institusi kewangan sot modal di pengawal selia negara ina nyukung tubuh ekonomi dengan ruid melun ulak suat modal luk inan impak medita. Kang ina inulu tara setiausaha Berita Sarawak, pelan ekonomi di tubuh pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil lama baika kehormatna inek kumpulan usin dan nublun kerja KWSP Suruhanjaya Security Malaysia di upis Menteri Suat Modal Dagang di industri MITI. Ia lupana polisi asar aset management dan galak ratnan syarikat ina mangunku pengurus aset Berita Sarawak. Arang Lukinayam ngarapu potensi kekempat-pad suat modal tarak makadang, tadbir urus sidi akang inan ngeruid niat suat modal strategik. Kekempat-pad dengan institusi nasional, mangun kuat jatua suat modal berimpak merita idi peluang tubuh pembangunan setari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19-2030 PCDS-2030. Yang ini galak sekuat baru lu berita isu luk nekyuk MA63 liter peruan mutut kerana tak bulan 12 lak 2026. Sarawak ngimun yap detik selak road C 2027 kluster Sarawak bang puluh walu jobulan liwa ini. Projek dalam Igan Sungai Ilas luk raga 23 juta ringgit inau nutum baru kuan sama luntepawang su ingat.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: Bumi Paisugai, malah adu dengar Radio Tau, lu tetap mau pengingat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.
1: Adui Anun-anun kerja mau dengar taman ni upai. Tila mau udah doang kakukak buat ni tad ni. Takutat mayat luna tad ni ke. Kok dik muda. Nah, aku nak pebala kedua anak ngomong ukak buat-buat nebang parak ni pai.
2: Ina paya sabanam mangudan ya. Napa coriak na dan na mila melu.
1: Mila pulang melu kudang borek midi. Ya mau ajoni magai mudan. Abat makung bang dua ukak ukak na. Nilo uruk sesut madawa tukong na inandang ay taror.
2: Anon ketaut kedua tukong. Dinaik kara bororam tukung dari pipad peyam nada na mate.
3: A few moments later.
1: Baya, mada dawat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam danggi di man.
2: Nah, ko macam-macam saban. Nah, lukmet ni ruan ngilo. Napatulu naik kitab tokong na pam. Kudang burik midi pam. Maghalit ya.
1: Baya kagut dia. Ba katambirang burik maso ni ladman.
4: Ha, ngecakwi na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung edis ngitaror. Edis, miyak ngecing ate.

Dok Pulih Dajo tahun papuk baru bang jam lu ke kipa dapuk Pulih Dajo radio tau bang Jo sini Jo telu 5 Jo bulan walu lak 2026. Edita Jona tahun nyeratan aktiviti luk mia keruan ngatur bang bulan baru. Di program ini kena nak luk ninger ia ina program pekatu dengan Carnival Alim. Di program Carnival Alim ini ia ina paling atur sekolah ya SMK Agama Limbang. Di program luk tau pian ngegalak ya ni ia ina ratnan aktiviti fun run ini pana fun work pekatu dengan Carnival Alim 2026 ini. Di siapa 5 km Alim fun run, di 3 km fun work. Di program ini ruanda ngatur bang 27 jo bulan liwa, 27 jo bulan liwa makana jo minggu. Ngimun rat pukul 6:30 pekak dari SMK Agama Limbang. Di kuantau lukinan itu ratnan program 5 km Alim Fun Run ini penat 3 km Fun Work pekatu dengan Carnival Alim 2026 ini. Kita nak miakang itu me kedua AJK ngatur ini iaitu Presley Leonard, nombor telefonnya 0 aja 3 2 5 8 5 5 3 aja 0 aja 3 2 5 8 5 3 aja Presley. Ini Jordan, siapa Jordan, nombor telefonnya iaitu 0 aja 4 8 8 0 5 0 2 2 0 aja 4 8 8 0 5 0 2 2. Jadi Carnival Alim ini kena nak luk ningar ya ini paling atur persatuan ibu bapa dan guru SMK Agama Limbang. Jadi fun work jadi pan nak fun run ini ruana ngatur bang 27 jo bulan liwa. 27 jo bulan liwa ya ini makan nak jo minggu. Dopuli dajo don dajo ke keman kena nak kuantau lu ngadalan ke keman di luk tudo rehat bang puli majo jo sini do tudo di do rehat kuan luk kan lek nabut shift kerja tau bang puli majo jo sini di do tudo do rehat kuan kena nak di tajo nak kena nak luk ninger siapa makana 15 makana 15 jo bulan walu ini 15 jo bulan walu ini siapa je program luka paling atur PPWS daerah Limbang ia in majlis makan malam pekatu dengan ngeraya lubedlak PPWS ke 64 lak bang lak sini ada miaka ngatur ratnan dinner ataupun makan malam ya. Program ini ruanda ngatur dari Dewan Suara Limbang makan 25 jo bulan walu pukul 7 malam jo 6 ina. Jadi tema ada ya ina Floral Fantasy Night. Floral Fantasy Night. Dok Pulih Dajo, kau nak mengetahui apa-apa dengan Radio Tau.

Demo akan anda kelihatan dengar dah kini pukul 2.48 minit Puli Dajo. Pukul 2.48 minit Puli Dajo. Di pihan tahun gelap yang ni, kuan kena nak teman tinan, ia ina ratnan program Pasui Rahmah. Pasui Rahmah Madani, luka paling atur, Pis Menteri Dagang Membawang, di kos Sara Hidup, Bawang Tau Sarawak. Di program jualan Rahmah Madani ruan ngatur neba ia ina copat 6 meja bulan walu ngimun pukul liwak pekak mejing stok mabud dari Limbang Sun Seng Sendirian Berhad ia na bangunan bangkita ada ya. Jadi ina ratnana program lu ruan ngadalan neba ia na ratnana Pasui Rahmah Madani kuan bulan walu ini kuan Parlimen P22 Jelimbang di panak Dun N 75 Bukit Kota. Neba program ini ruan ngatur at pukul liwak pekak mejing mepengah atau mejing mabut stok ya dari Limbang Sun Seng Sendirian Berhad bangunan bank kita. Selamat ina kena ke luk ningar aktiviti luk ke ruan ngadalan tunge Limbang ngimun Dr. Joss ini mencing liwak jauh bulan walu ini napa ngimun Dr. Joss ini mencing jauh minggu ia ina ratnan Pesta Ria Limbang edisi bulan walu lak 2026. Jadi kudang pekalai Pesta Ria Limbang ini ia ina festival ratnan akan-akan atau bang kawasan utara Sarawak ya. Jadi kian ina narang tau luka baru mencing Tungek Limbang, bang minggu ini ataupun ini nan lawe tau met Tungek Limbang, ngikak Limbang. Dari lot tuduk-tuduk-tuduk ianya program Pesta Ria Limbang kuan edisi bulan walu ini ia inangin mun Dr. Joss ini mejing jauh minggu. Rat lima mejing lewat jauh bulan. Ngimun pukul puluh jam pekak, mejing pukul puluh jam malam. Ida aktiviti luka mangun dari bang pusat bandar tau Tungek Limbang ya. Dopli Dajo di pada jumpa palingan radio tau 10 minit baru menjeng pukul telu Dopli Dajo di bang pukul telu napa tau ngeki pada put tau dengan berita ringkas 3 petang rata Kuala Lumpur. Ini pengenam yang padpa dengan Nurum Sekerja Rata Perkhidmatan Bisaya padpa dengan program-program Luka Ruatan Lemah Balimbang.

Ini bagi anda ke Lung Ning Arena Nani, ke Keeper Lawewa Nani, Eddie Dixon, di bang pukul telu pada jual apa atau mia ke ningar berita ringkas mapan kurang gina lak kuih nai di tabi awal di tabi dok pulih dah jauh kuan kena nak teman tinan lu ke pan-pan dan dengar apuk tau dah pun apuk tau inah di mencing bang jam lu ke kipa dini petaju pan-pan dengan Limbang FM pada ningar siaran perkhidmatan Bisaya Limbang pengeni di tahun papuk baru bang jauh nampak pukul 12 muna dah jauh macam pukul telu pulih dah jauh tapi awarat naku di dok dah jauh kakaman kinanak.

Mohon kepada salam sejahtera, salam Malaysia menjadi salam Sarawak maju makmur. Timur Puisli yang bersama Nyokia bermuja siaran di Malap Kongon untuk pertemuan edisi limo ngada bulan balu tahun 2026. Adau talu unjuk lain bersama suara Iti Brozam yang akan bersama demuyun sebuah talu jam, do jam yang mulu-mulu untuk pertemuan dalam rancangan dendang Sariba Adau pukul 4 jati akan nak laluan setugol untuk bersama dalam alu berito talu berito RTM Kuching, sementara dalam pukul 5 berito nasional dan posol berito radio RTM Kuala Lumpur akan Malap Kongon. Pengguna jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK Saboy pukul 6 sorop adau. Jadi ini menyemak slit gatuh pertemuan jadi untuk adau itu. Terima kasih Timo Muyun yang berbuat bekerja sambil-sambil ngongau siaran radio jati. Timo Muyun yang berbuat driving yang bersama nyugu frekuensi sinar kosong apa poin siam megahel tadom bo panawan timom bo panawan seperti biasa bro Zam. Harapkan Muyun untuk lancar saja panawan Muyun me Saboy timo pi destinasi Muyun lam Sariba Adau ite me ani timo Muyun yang berbal berehat monce berehat timo Muyun ya bekerja nang umai jo kira lapi do bore saja bin bekerja lau bis bis bagian peta bagian private ataupun pi do perempuan saja bekerja. Semoga urusan Muyun dilancarkan lam Sariba Adau teh mea rimun-rimun selalu untuk nak jiwa mea ni semangat Muyun sentiasa berkobar-kobar untuk narus keraja Muyun lansi berarti. Okey, muka pertemuan dalam rancangan DSA berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendiri aku untuk pertemuan dalam jam yang mulu-mulu.

Ok, sebuah lagu terus dia sok lenyau dibalut sebun. Sebuah lagu-lagu, lagu Iban tada kawan jadi teh. Terima kasih Timopi Rosie sebab kalap ngal lagi sebuah lagu untuk rindang jati dalam pertemuan jati untuk sebarau teh ya. Menuju sebarau Timo Slid yang kakak lagi setia bersamanya media kami kamion terus dalam keadaan yang sihat meceria untuk memanau kerajaan kerajaan kamion dalam 11,000 ada teh. Untuk kamion yang kakak lagi bekerja dalam masa itu memang suang lah yang kakak lagi bekerja dalam masa itu ya. Teruskan semangat ngalah kerajaan kamion yang ter baik, semoga segala urusan dipermudahkan, tugasan-tugasan yang nal, pongo lancar, untuk mion yang lama sete driving mulik raja, driving lah berhemah, berhati-hati utamakan keselamatan tenggeo, alun-alun, untuk maluman, keadaan cuaca ke dalam bandar Limbang arun muncoy, semoga keadaan adauti akan tangus muncoy, untuk nak peluang timo slid, untuk memanau, apus banca aktiviti-aktiviti mea selesa rasno yang beliau akan bridge walk, yang beliau akan jogging mea ani ngal aktiviti-aktiviti lain dalam sebelah suara pada waktu kilano. Walaupun ada kelemahan untuk terus minum air kalau-kalau liau mea ni sekiranya memenau ataupun ngal aktiviti-aktiviti dari bawah ya. Ok, jadi akan berkongsi bersama mea aktiviti-aktiviti yang akan langgari dalam untuk minggu teh, you know, Pesta Lumpur Bebuak 2020 do ngoponom yang akan alang gari lam balut saboi siam ngada bulan balut 2026, you know, lam adau onom ya adau minggu itu jema oslid pedomo, you know, lam kawasan Lumpur Bebuak Kampung Meritom Limbang. Apus banca aktiviti-aktiviti yang akan negari lam acara ataupun lam pesta Lumpur Bebuak kita yang mau tak no Bebuak Warrior untuk kategori meanai, Bintal Kalat Talu Penjuru untuk kategori meanai, Ngelastik Podimo Mita kategori meanai, Ngelastik maupun Mita kategori kekimu, permainan kaki talu, pertandingan luncur paling sadu, nakod obon ataupun climbing wall, Reka Cipta Lumpur Bebuak, bola tampar Lumpur Bebuak untuk dong ulun setim, pertandingan petang terbuka, gubahan usak iau, rentas desa untuk kategori miana yang mereka kimu, ngewana anak-anak tadika, me anik ngewana dewasa. Ino antara aktiviti yang akan langgari dalam Pesta Lumpur Bebuak 2026 dan kelemuan ada onom yang ada minggu itu jangan selid. Semoga selid aktiviti yang dirancang itu penanau melancar mekalap sambutan yang moncoy tada masyarakat-masyarakat dalam kawasan Limbang ataupun dari bau. Ino saja perkongsian yang mulu-mulu untuk bersama dalam jam yang mulu-mulu itu jangan selid. Jadi terus setiap bersama jami untuk Limbang FM sudah tentu ada suang lagi lagu-lagu yang akan bersama debuyun dalam pertemuan jati jam yang molo-molo ite. Terus bersama juga dengan jati sudah tentu lam. No?

Oke, okay, sebuah lagu Cat Momonera, lagu yang tenang akan kakal tengalan pukul talu lima po dalu minit sebadau. Aku kan ingin memberikan lagi bersama sebuah lagu Tad Bro Ain, lagu tenang akan rangi cinta. Dan kelemuan pukul 4 jadi akan nak laluan setegol untuk mengawal berito talu berito arti kucing bersama DJ. Jadi pekerja berito jadi akan bersama kendo pertemuan dalam rancangan di SA untuk jam yang kedo. Jadi dan kalau boleh siaran terus saja bersama untuk jam yang kedo kelalunya mahu pukul 4 pukul talu sampai pukul 4 sampai pukul 5 so pada teh.

bersama Begitu yang mula-mula. Masyarakat dalam Sarawak nentak untuk temiru teknologi kecerdasan buatan atau AI. Itu untuk nambah kecekapan dalam pembelajaran, penyelidikan mekeraja sejajar mayak kemajuan teknologi semasa. Kepi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugam Basmara, AI tite jadi teknologi peralu yang kalap mengubah cara jelama bekeraja, timiru mayak aningal penyelidikan. Boleh bangat nino lah masa dan tamu media pengerja muka rasmi Hub Pengalaman Digital Dex Hub dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Semerahan. Dato' Amar Douglas Mara, Sarawak betua aro Dex Hub dalam Unimas yang arono hub yang mulmulo dalam Malaysia. Selukut meno, anak sekolah mayak pekerja jalan ramai, mayak bagian private perlu memanfaatkan kemudahan serta latihan AI yang sedia untuk nagu kemahiran digital. Walaupun penganak ingat supaya ngana AI secara beretika mayak meresa kesahihan keterangan untuk ngilak penyebaran kandungan palsu. Sementara ini, Naib Kanselor Universiti Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Mara penubuhan Dex Hub numak ngemaju lanskap pelajaran. Usaha ini nyugut mengenaan teknologi digital mayak kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik Unimas bersama Google ani nalang penubuhan Google Chrome Experience Center. Itu yang nyanang anak sekolah mayak bagian ngajar mempos hapus banca aplikasi. Mempos hapus banca aplikasi AI agu mempos no Gemini seperti platform Workspace. Beliau marah, Unimas ani akan memanau program Chrome Grab and Go untuk menyanang akses peranti digital nyugu sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Selain itu, sesuang tupan ngulun artis longan Unimas berjaya kalap sertifikat Google Certified Educator. Sekaligus ngal Unimas University mula-mula dalam Malaysia yang berjaya memperakui artis longan dalam serba program ino. Usaha nagu keselamatan negara perlu mincun sejajar me perlindungan hak asasi manusia nyugut kerangka perundangan yang berhasil me sama me berpandangan sadu. Kepi Menteri lah Mupis Menteri Menteri M. Kula Segeran mara cabaran gayo lain saja nantu sama aru undang-undang perlu labi tegas atau longgar tapi nantu yo kalap menjaga keselamatan negara tanpa mengenepikan prinsip kedaulatan undang-undang. Boleh mengandungi dalam masa nyaboy ucap tama dalam simposium berkenaan hal-hal onjok-moncoy berkaitan keselamatan negara dalam bangunan parlimen. Menyebut kejun beliau perubahan ancaman semasa memposno serangan cyber, penyebaran keterangan onjok-bono, campolongon darebau, hal-hal onjok-moncoy rentas padan serta penyalahgunaan teknologi mengalu kerangka perundangan yang sentiasa dikemaskini mek responsif. Kemudahannya yang melumba yang lebih selesa melamat dalam sekolah kalau penakut kesejahteraan warga sekolah selain nyukung kemajuan sasya serta kecemerlangan kokurikulum anak sekolah. Dato' Sekretari Politik Timur Premier Sarawak Dato' Fazrudin Abdul Rahman Mara penyediaan kemudahan pelajaran aro standard aro notano modal jangka awal dalam nyilau generasi aktif sihat mea berdaya saing. Member Dewan Dengan Pagun Tupong ino mara dalam acara nyara tapak projek siap kerja naik taraf gelanggang permainan dalam Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek dalam seribah projek transformasi dari bandar RTP 2020 ino mengangki perbelanjaan RM2,000. Beliau berharap kemudahan ino kalap dimanfaatkan sepenuhnya lakuan sekolah mea sigu untuk aktiviti yaya melumba riadah serta kurikulum. Nyamau Rosli di Nusjah Berita terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA dalam jam yang kedua. Mencuba daun salam sejahtera.

0: mencedera jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Bob Nadrul, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Oke, sebuah lagu tak Rosie Osok, lagu yang tenang akan mana saya ke dirimpu. Sunjapino berindang bersama sebuah lagu tak Jennifer Wong, lagu yang tenang akan senginan ngakan. Aku berindang ni Brori Marantika me Dewi Yul, jangan ada dusta di antara kita me sebuah lagu Ebit. Lagu tentang titip rindu buat ayah. Terima kasih Timo Myun yang kakak lagi bersiaran Yukia Brimboja siaran tiap malam kawan. Hasno Timo Myun yang berbuat driving, muncul-muncul driving, tadombo penawan Myun, tadombo ikut Myun. Semoga Myun sentiasa berhati-hati selalu dalam tenggi alun-alun. Semoga Myun selamat saboy Timo Pedes nasi Myun. Aku pandai Myun lala, aku pandai Myun seorang kerajaan ada teh, aku pandai Myun sibuk ada teh, tetapi dalam masa nganak tenggi alun-alun, berhati-hati lah selalu ya. Semoga Myun saboy timo pidalai yang bo pidalai aro jelema yang tersayang ngintai anak-anak sao meani indu yama yang ngintai di Myun. Jadi taruskan bekerja, taruskan bersemangat untuk narus keraja Myun lam 11,000 badau teh. Hasno yang bekerja muli lam pukul 5 teh, harus setengah jam lagi kan muli keraja. Jadi mungkin masa itu sudah pun banyak-banyak barang kan muli keraja ya. Jadi semoga slid keraja-keraja yang pernah nau lancar dipermudahkan ni sudah pun pongo untuk anu tas ada uti aja mau slid. Jadi jadi akan tarus lagi, aku akan ngibit lagi Myun berindang bersama lagu-lagu yang setarus no yang sudah pun senidioku sawat pertemuan jadi lam seri berate hasno lam pertemuan untuk rancangan DSA untuk edisi 5 ngada bulan balu tahun 2026 ada talu bersama DJ Brozam. Jadi jadi awal lagu tad Hafiz Swip awan nano Alex kan ketamu Arif kurangnya apa. Tapi Sunjapino aku ingin memberikan nanti dulu bersama lagu tad Aben, lagu yang tenang ngaran ngintai video.

0: Sekiranya anu menjadi kesuat lah nak kita kumain. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jadi ngoso au no sakit lasu dalam pengkat sakit lasu tu main demam itu. Inan jadi keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama saya yang sama ni lasu inan jadi akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusu kusu omos gimana nanti. Selepas ngomos yang kemai, jelama yang kesuat sakit no, keliman dolinan lah. So inan yo akan so dol-dol lah, masal segala. So demam ino kemai akan berlaku setiap adau. Start tapi yo mulu so, segala suan yang kemai. Ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah, yo mikot-mikot lah ni. Hal ino akan mulai jadi oso lama tulang, kuang mikang mea ucat lah.
1: Gagal ada ite, dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Sebuah lagu dari Hafiz Suib, lagu yang tenangkan awan nano. Suko kedana daw muncul dalam kawasan Limbang tio, je paro yang nano-nano. Kedana daw lasu saja tada donom kumai, tapi aku dalam popok kawasan yang aku asam, asam perspiras, asam sapau, tapi dalam 11,000 lote, kedana daw muncul. Jadi kalap lah memanau aktiviti-aktiviti yang berfaedah, yang sihat dalam sopa daw tio. Okey, jemaah Muslim, aku akan terus lagi ngibit merindang bersama sebuah lagi lagu untuk pertemuan dalam rancangan DSA te, yang bawa sebuah lagu te, kono lagu kuturi untuk rancangan DSA dalam pertemuan untuk jam yang kedua pukul 5 Berita Nasional dan Poso Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Pukul 5 akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sopada. Jadi peminat-peminat lagu rock dan kelemuan rock santai Sri Badawati akan bersama dengan lagu Tad M. Sarif The Zurah tu medley 60-an pop yeye yang akan bersama demuyun dalam pertemuan rancangan di SA jam yang ketiga.

Okey, Radio Jati bersama Brozam. Pertemuan Jati dalam rancangan jam yang keturi dalam soal pada terjemah Oslid. Aku akan ingin berindang bersama lagu-lagu yang sudah sedia aku untuk jam yang keturi itu jemah Oslid. Lagu-lagu rock yang akan bersama di Muyun dalam soal pada itu. Jadi, terus saja bersiaran juga Radio Jati dalam penawan Muli Keraja dalam soal pada itu. Pertemuan jam yang keturi Radio Jati sudah tentu nolam kenal jemaah Oslid. Demulo bersama mea lagu Tad Wings. Radio Jati sudah tentu nolam kenal.

Halo CK bersama me bro Zam. Titik sudah pun pukul 5 pendapat minit soko padau. Terima kasih. Terima kasih yang kakak lagi bersiaran Yukia Prumbus Jas. Yang nanti malam kawan Hasno yang sedang lampanawan muli kerajak muncul-muncul driving. Yang sudah pun saboy dalai muncul berehat Terima kasih. Jadi aku akan ngapung de muyun dalam pertemuan ini bersama me sebuah lagi lagu. Lagu tan asik band Orom-Orom. Ku suka. Jadi pengurus jalan lagu itu jadi akan terus bersama me kawan sekerajak dan perkhidmatan YFM Iban Kuching Sino. Jadi terima kasih sekali lagi di pembunyian yang bersama DJ dan walaupun pertemuan jati dalam seriba ada kumai 2 jam bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan DSA jam yang kutu kita rancangan ROCK. Jadi akan bertemu kudu suapno dalam masa yang sama bersama kawan sekeraja yang lain. Jadi tiba aku Zamri naik nyabit moja sopan dauti moja slid. Mak moja jadi bersama lagi. Bye bye.

Lawan tu tahu ujuan ke bemari nyawa. Tahu ujuan ke nemiak ke nak uliah nagang pengeringat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusia buli tu nak balatnya di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulang ke ngeluluk keririk nyari sangau neng si nanggai. Jamut ngotuai rumah peti yang merini liben. Minuat Monika Midi lalu Manua Melati Padi. Program Lanau Luai itu tadi dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal.

0: dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Ya, sudah lemai tu ya, kena ke hari 3/5/8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Muka pia sehari tu ya, 3 jam di konti sudah lemai engkau di GMA. Tau ke tiu engkau lagu ke terubah ya, What Rock. Lagu terbaik kita ke benun terbaik jam kena tu dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Bajalah Alun ngambil ke Assalamualaikum datang ke Palan ke di 7 di Bandar Kuching lemai tu ya. Kira ke mana hari kita ngarap ke sebelah ngau menua kita lah lemai tu ya, ngambil ke Muntang nyamain do kita nyak mindah lemai tu ya. Lagi kita berhati ke Gayari ungkup ya sehari tu peringkat buku 4 lemai 5/8 dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Apa kesama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6:40 lemah itu lagi ya. Hari lagu What Rock terabai nginjau lagu rancu Ari Richard Lee ngau lagu ya Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hillary Ukai Selatan Tua Begulai Sedalamai YFM Segulai Sejalai.

0: Penuh riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Counting Gau DJ MA. Kita ke baru datang ibar rumah. Tentu ya, terus ke kebun. Itu tak ibar rumah nih. Tepat lagi balai induk kita. Ya, ke benda berapi muka jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke ni utai ke depan tu. Okey, benda dengan kami. Terima kasih memangnya. Berarti ke gari kita. Ungkap ya, lemah itu ya. 548. Okey, bisi hujan bang sekedar dur di Kuching, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau Limbang. Ada hujan di Serian, Semarahan, Engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisi hujan abak sekadar endur di Kapit Miri, Limbang, nade hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Engkau Bintulu. Gaya tasiat di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berbuku dari barat. Engkau pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesua pengangat engkau penyelap di kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami mengat tahu di dengar secara online kena RTM klik channel MyTV tau ke kena channel Astro kita 871 lemai hari 3 sadar lemai engkau tu dapangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang di rumah kita dengan Madam Doris. Mending ke program kita Berantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat buat Jalai Alun. Lagu rancari Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu. Kedua lagi Marilyn Bersumpah Masuk Neraka.

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapkan
2: kami. YFM boleh dipendengar ke kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengeriduk kita Begulai Sejalai Engau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan Engau bintang mit dua.
3: Ya, sudah macam pesan berat meri awak ngagai. Pengari kita hari Sibu Engau, hello Y Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello Y Sibu Engau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
4: Okey, peningan rest lama lemai ke kita ke bisik mending ke hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Jadi berita ke dekat rekunsi aku Engau bala kita ke bisik. Mending ke report ke debat aku hari Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Berengkah Diatur Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 hari bulan 8 2026 Pak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah, dia ada bisa 45 IT agensi perintah, lalu bisanya dia ke 141 IT servis perintah ke dekat di kunci dengan orang keratai atau ke bala kita ke ngulok program Sarawak Ku Sayang Mayanya Ilak, lalu ke kolektor di Serikai dia ada melabak ke 30,000 ikut orang keratai. Jadi yang mega apa ingat mayuh mega program ke mana disedia ngakai bala kita keratai bisiknya konsert rakyat dengan malam budaya, bisik pengawas senarobik, suka rakyat, budanya berjalan kaki bergulai dengan Premier Sarawak, serta megak munyi kaku hari pun tarik bisik pameran dengan kuanta perkhidmatan Jabatan Kerajaan dengan swasta. Budanya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedau tu megak dia bisik cabutan bertuah atau ke tiket bernasib ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuanya tau datang ngakai program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu nyangka nuan siku ada orang kebetua ya boleh ya cabutan betua atau ketika bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang menggak bisa nur makai kerikumai ruai makanan. Oh, jadi nya antara program-program ke dekat diratur nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap kesama belak sampah kita lapan kami ba RTM di Sibu muka peringat mayuh bisa nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengelola program ke bisa ngulok program SKS dalam tempoh 3 harinya ilah ya. Jadi hanya nak berita kedepan aku bakal ke sekali tu bah program Hello Y Sibu ngau tu aku Luciana Thomas Kasal nyuruk ke direk mumpu dulu bye bye.
5: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
6: ya, nyaw, ke sekali itu pesan hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
7: pukul 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
8: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
9: Limpah hari radio, kita muka udiah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
3: Ya, bila kita kabar muka radio ninga kami, terima kasih datang endur jam duraku. Maca pesan ke bisa diterima kami di YFM, ngena email, tau ke nombor WhatsApp kami di konti. Pesan ke terubah pesan pemati datari kana anak nyambang, tau ke apa indak. Madah ke apa ia nyambang anak melanau dan ada 4.8 barumah panjai sida empu niang nyambang anak melanau dekat di intu balamanyuh kena kari 4.6.8 barumah meri anak seliman di luar kelau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi 7 ribulan 8 hari 5 pesan dituju ngagai semua kaban belayan ke Ngelala Niang tu di Jalai Ulu Julau, Balabak Jalai Wak, Jalai Buku, Jalai Budu, Jalai Dayu, Jalai Ulu Marau, Jalai Entabai di Engkamup, Jalai Genegak, Ulu Skrang, Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau, Bala di Rumah Berandah Merurun Julau, Ngau Bala di Ulu Julau, Ngau semua kita ke Ngelala Niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu. Yang pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3 hari bulan 8 niang dekat diintu Balamanyuh bar rumah Edward Anding gensurai layar betung kena kemalam hari 4 6 hari bulan 8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5 7 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bar rumah panjai sepemakai di Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar di Nanga Ajau, Sekatap di Engkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Bala di Nanga Jelau, Jelau Atas di Bebangai Kibak. Dituju mengagai kabar belayan, ianya Tua Rumah Kira Anak Kanyan, Terma James Anak Ngali, Terma Cung Anak Kesa, Terma Kujat Anak Dundang, semua bala tu, ba SBS Nanga Jagoi Ngemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah, semua tu di Kenawit. Bala di Lacau, Katibas, Brunei, Sibu Miril Kucing, Seri Aman Bintulung Gau di Semarahan, Gau kita akan oleh dirintai ke di Tumagang. Dipinta datai Samangsah, Penusah Pemati Niang Filimon Anawat, Barumah Edward Anding, Gensurai Layar Betung, kena ke 6.8, Ngintu Niang tu dianjung ke pendam, di Jalai Saka, kena ke pagi hari 5, 7 hari bulan 8. Penerang kesil atau telefon ngagai lumur tu 010-467-0820 atau ke 011-2325-7613. Ngali lagi pesan ketiga, pesan datari Douglas C. G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke Apai Harrison iaitu dah nadai kena ke pagi 4 hari bulan 8 dekat diintu Balamanyuh bak rumah Yampu bak simpang lawung bakung miri rumah numpuk bak nebing jalai mayang ubur ni antu bedau ditetap ke laban ke nganti penatai bala menyadi ia dekat demu penerang kesil lagi tau telefon ngagai anak niang tu Harrison undi ngenak lumur ya kusung 17806-647. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau Sungai Sangan Tatau di Selangor Muka Bintulu Kucing Miringgau di sebarang alain Durdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngali ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni Anak Aliang, pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua. Kabar belayan di sebarang alain Durdiau, pesan tu madah ke Mary Anak Lenguk. Mary Anak Lenguk tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5 hari bulan 8, sehari tu tadi pukul 11 pagi. Niang dekat diintu Balamanyuh Bak Rumah Sida Empu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri. Penerang ke sila atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan kelima, pesan pemati datari Ranti Anak Sabai dari rumah Siti di Tisa Ulu, pesan dituju ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai bak tua rumah Kristina Lidung pabar rumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal baladi Sembayang barangan dua buah rumah Panjai Kejemut Tabut Tembuang Buyung tiga buah rumah Kubal enam buah rumah Bala Dimpaku di Empaku Undup Rumah Dain Rumah Perancis Kaung Rumah Romanio Nangastrang Bala di Tajur di Sebaka Lipat tiga buah rumah Panjai Balai Skrang Bakas Baram Bala di Bunuk Skrang madah ke Jana Anak Ujang tau ke Apai Sylvia udah nadai 4 hari bulan 8 niang tu nadai bak Hospital Miri dekat diin tu Balamanyuh kena ke malam hari 4 6 hari bulan 8 dianjung ke pendam kena ke hari 5 7 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai semua kita kenala niang tu ingat niang Jana Anak Ujai dipinta datang ke rumah Siti di Tisa Ulu. Okey, lagi aku dapat baru pesan ke bisi dianjung bala kita bak renggat kedua lagi terus ginjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerindu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita sound lemai lemai itu ya. Nampak berpesan berangkat kedua tu nya pesan ngetas ulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidak ia sebilik. Mada ke pengawal ngetas ulit niang menjadi sidak ia mida misa anak William berbawah. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ia kejauh ngau semak kita kenglala niang mida misa anak Wilson berawah. Pengawal tu dekat diatur baru mah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu. Nguan ulit kena ke 7:08 malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 8:08 hari 6 pukul 6.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu dipinta sama datai. Kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson berawah tau ke apek. Kena lumur ya kusung 11-1599-2275. Ngalingan dia pesan kedua, ianya pesan ngeta sulit ngau berantu datari minggu anak anjum, ngau pandang anak nyawo, pengawa ungkup niang anyap anak jilan tau ke indai manai, pengawa tu dekat jatuh berumah jiliak, anak labang di Munggu Sabun, Jalai DJ Merwan, ngeta sulit lemai hari 6-8-8 tahun 2026 pukul 9 malam, pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubu Antu, Bala di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kandaulah dirintai ke Dito Magang, kenglala niang anyap, tau ke anjap anak jilan dipinta sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom, ngenak lumur ya 019-857-1461, tau ke pandang anak nyawa 011-1129-203. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit datari luga, tau ke indai ngiak. Madah ke pengawal ngeta sulit niang indaya, niang lidung anak alam, tau ke indai luga, tau ke indai ngiak. Kena ke malam 8:08 pukul 8 malam ditangkan gau pengawal muai entabalu pukul 10 malam. Pesan dituju ngagai kebab belayan di Pelilih Seri Aman, Sekerang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Bala di Sekabai, Ensai, Ulu, Ngau Baru, Bala di Suai, Niah, Liam, Dimiri, Ngau semua bala kita kenala niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip Anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu Sebawah di Bintulu. Pesan keempat, data dari pengajar Angela anak Perancis, madah ke pengawal ngeta sulit nyak niang pengajar Stanley anak Deri, iaitu tanadai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi, pengawal ngeta sulit diatur 8:08 bat lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tung Kemiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenglala niang tu kita ke diau di Pelilih Kuching Seri Serian Lubu Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang, dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima, datari Petruzi anak Bujang, madaka pengawal ngetah sulit niang ini ia Penny anak Engkilan, kena ke 8:08. Pesan dituju ngagai kebab belayan, batang sebungan, batang kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, Bala di Naman Durian, Suai Niah, Nangga Jelak di Lebu Antu, Rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuang, Latak Tau, Bala di Kejaman Baram. Enggak semua kita kenal niang ini iaitu kena boleh diperintai ke Dito Magang. Dipinta datang ngagai Fusiu, Batu Nam, Jalai Nyabau, Bintulu, Penerang Kesiliak. Tau telefon ngagai Lumber tu, enyak kusung 13-8369-142. Ngalian ngagai pesan makai 100 hari ngami entabalu serta pengawal ngeregang, pesan tu datari Albert anak Danji ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawal makai 100 hari muai entabalu ngau pengawal ngeregang apai sidak ya niang apai. Inya niang Danji anak Ain kena ke 8:08 pukul 10 pagi hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke besi datai maya penisah seharabat tu tadi, engkau semua kita akan ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Pandaran ke sila atau telefon ngagai Albert Donji ngenal umur ya ku 011-654-86430.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan ke
3: sekali tu. Sari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
4: ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik ni tu. Kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampuang baru macam pesan berenggat ketiga. Seraya kaban kita nyinta seput nak lama ni. Jam kita 2 minit lagi nyokap call 7 lemai. Terus nginjau niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: The Gulag's Jelly.
1: Oh, punyau.
2: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
2: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak ke aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja, nadep kari diau di rumah.
2: Alam munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk akan ngemiatnya oleh ngebedah kita.
3: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
5: YFM, YFM, YFM.
6: Seri Aman.
5: 89.5 MHz.
7: Ya, di selampur benar kita di Sarawak Bumi, kenyalang kita kali dengan kami. Sada lemai, terima kasih. 7.6 ini lemai jam kita ini, okey? Pesan berungkat ke penduduk itu diterima ianya pesan ngetas ulit dari Tuan Rumah David Anak Manggit dari Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengawal ulit niang ex Tuan Rumah Manggit Anak Burung atau ke Apai Teresa pengawal diatur kena kiri 6-8-8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9-8 pengawal itu diatur berumah numpu ianya di Tuan Rumah David Anak Manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durian, di Mawung, Berjait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngau semua kita kenal ni yang ex manggit ex tua rumah manggit anak burung tahu ke apa itu Roy satu kalai pedang ke silia tahu telefon ngagai David Manggit ngena lumur 013-580-5645 tahu ke Sintan David ngena lumur 011-2518-0214. Pesan ngetan sulit niang ex-sergeant belikau anak gol. Pesan tu datari Steven anak belikau tau ke apai Linton madaka pengawal sulit niang apaya ex-sergeant belikau anak gol pengawal tu diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven belikau tau ke apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant, Sungai Yuong, Sungai Suat, Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kedawit, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala niang ex-sarjan belikau anak gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke silik. Tahu telefon ngagai Madeline belikau nak lumur 016-2-00-9632. Tahu ke Maria belikau 013-8473-4000. Pesan ke penudi tu nya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya jadi pesan ngagai bala aris niang Roslin anak Anum ia ke udah nadai 5 bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datang ke Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkang selabai si pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau klaim skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penudi ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor bala kita ke ngelala bala ni yang Roslin anak Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik atau nampuang pesan tu ngasuh sidaknya datang ngagai Upis Parokeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya 019-602-8357
3: Olaga Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
7: Ya, balik kita ke Diau di Semenanjung Malaysia. Hari ini dengan kami secara online hingga channel Astro 831. Terima kasih ya. Baga selama 7.30 mending ke berita lemah hari kami di YFM. Paul Erika Kendal Semih Aik Mata. Keluarga James Rui Minta Ampun Laun Datang.

Minta ampun laun datai lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau begak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu berpadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah hagu tu nitih ke penerang hari kepala polis sepilih bau seperti yang nama Haidi A. Rahman yang pada mangsa tu ke berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah hagu tu udah ia kena mujur ngenatai ke diri ke kelas nitiah ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis lima senentang penuh satu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi dah mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa pemesan berubat ke datari hospital bau pukul 9.08 minit pagi kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR kalai pansit sili mega benuang dipercalai ke ok bala kita engkau nyanda nyama isi kini wai ok lemai tu tak ke berapa hari ke udah anang lembau makai ubat anang lembau nganjung derimpu berubat meh. Laban semua kita ikat gerai magang, anda boleh gerai cara klinik, cara hospital, kita milih plan B. Nemu-nemu lah kita, neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari, ninting jam. Gil bergaung kisah maya sekolah. Udahnya screen, bila cinta di dusta, 7.30 mending ke berita lemai, hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar, kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di menua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar ngengah teknologi digital ngau AI. Pengelikan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak dah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikena ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi enggau gawak setipak enggau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu nyadi teknologi ke cukup berguna dikena ngubah cara mensia gawak belajar enggau mansia. Ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita udah ia berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madaka Sarawak tu cukup bernasib laba visi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya balan ambil engkau orang kegawa perintah engkau company luar oleh guna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah ke pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujurkan kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru baka Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambia yang mada ke ini mas megat deka berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah lagi diulih ke bala anambia mengena sistem loan Chromebook bersepadu. Kelimpah harinya 70 orang kegawa ngau Unimas juga sudah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negap ke pengelikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia dengan atur undang-undang di setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madah ke batang pemarnya ukai pengawat di nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Angkat ke satu projek kompleks lumba ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madah ke pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbenar dekat ngerumban projek pemansang ditau nguntung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabar sepalan projeknya di igan mukah rengat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumba ngemain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah berlabuh di kerja tak lama lagi. Berbangunnya Datuk Dr. Juwanda madaka projek ngagak jalai kampung kebuau teluk daluh gabungan kecil keberungkus semak RM104 juta dalam pegai menua mukah dia tu
sudah 98.1% tembuk. Projeknya ditagak ke tembu gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawal tiang di kerja bak projek yang megak patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembu nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjai 18 km yang megak bisi 3 bengkah Jematan Semien. Projek yang megak uliah nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah perengkal lumbak ngamain ti lebih likun serta nyamai yang dikenal oleh nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke gawak bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak ti dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti oleh nyaup nampak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung maksud ke Jakutuk lebih ia ke ngulu pengawak Nur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang basekula SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipijalai ke ngena belanja RM70,000 timungkur pengawak nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dekamuka berminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbiak ke udah tembuk perasa SPM tahun 2025. Bapak penerang tidak keluar ke sehari itu tadi JPA mata ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu itu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan gau peminta tahu dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB40 itu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anabia hari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ketau dipinta di itu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latih teknikal gau sains sosial. Pekit pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu Berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madaka begitu diatur kena ngangkat ke pengelandia berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandia Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu. Ia madaka begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkat tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu RTM mensamanya mega udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 Badewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alam beri awak dan orang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapenerang media Yasari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk mada ke jalannya dekat ditutup berengkah pukul 8 nyentuk ke pukul 10 pagi hari 6 balaman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf. Kena ke hari minggu, jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi timungkur sekedar jalan ianya jalan Merikan Saleh, jalan Pending, jalan Pedungan gau jalan Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya jalan Satok, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, jalan Stadium, jalan Kuang Libeng,
ngau jalai merbau sama mensemanyua udah dilalau ngau jakuti ngasuh sida merambu dulu pejalai diri nguna jalai bukai serta nda ngengkah ke peringkat pengangkut batisi jalai ke dipansa menyelumba tu diatur kena nyeliah jalai ari ke dedat. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru. Rakyat di Benua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglihatan benua patut dijaga serari sengau pengawak kenyaga hak mensiar. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3/5/8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM dibuka 98.7
1: YFM. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam Jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur mengatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megak madah kawam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur Sari Udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat udia bersilih ke Penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu tentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum disinyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sidak tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dan yang nak sini ingat lagi ya singkang hake si kemerati disertai ke munculnya kanggai batas final ACSJ ke-9. Okey, kita akan dengar kami di Selampur nak kita serobu mir nyalang. Terima kasih nyauka nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bala kita kering dia berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih, engkau DJ Sam kita engkau biar pemerindang malam. Okey, di India kalai penusah ampuh bah engkau tanah tusur ke nyadi maya hujan monsun ke nuntung menuanya udah ngujung ke 11 udah ngujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi ke nyawa ribu bulan 7 tu tadi ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar ke raban berkuasa di menuanya. Ungkap ya suara itu tadi kalai negeri Assam tunggak ke timur lo India nyak negeri ke pemadu balak dia tuntu penusa ampuh bah ngau tanah tusur ngeri ke 87 kes pemati habis mega di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tunggak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi berdau ditemu tunggak penglenyau kalai lebih 300 palan pengenduh sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 ikut mangsa kenyau hujan banget ngau tanah tusur nyadi di menuanya nyautai kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani jenggau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegang Sejarah.
2: Sangat lemah. YFM.

Ya, kita dah nyingkan ke jam ketiga. Sada lemai kita nyapa dulu. Balang peningat kita ibar fanpage kami ke Terubaya Boniface EPIH MA. Di selepin dengan Wan ke lemai tu minta lagu Ramjana, BC Maya berpuru semua. Juni band mereka sini ingat kita di Miri Mana Gayari MA, Monica Giman selamat bertugas MA dengan Wan dari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy Ann bisi nyapa Agnes Indah Robin nyaya selamat bertugas MA di Miri dengan Nuan minta lagu Anderson Ngalai kena ia merindang dirimpu meh gau kaban-kaban kenglala berjimat pulai lagi. Terima kasih Ros Liao bisi nyapa mega di Bayan Tasik Muka MA lemai tu mana gari benung dengan Nuan. Stephanie Sanguang bisi nyapa mega terima kasih Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Ngapuang lalu aku nak merindang semua peringkat kita. Aku sebanding ke program ngarap ke terperindang Alice Spencer. Okey, sinyapa terima kasih Mami Abang Pon Arugula 9206 nyaya selamat bertugas. Terima kasih James Pengiran Salisha Ganyan mega mana gari dipakan lemai tu MA minta lagu Anthony. Okey, lagu Igu Anthony akan nak merindang semua peringkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala. Brody Muyam ke sinyapa terima kasih Lengunai Nai dengan kita secara online minta lagu nak merindang Doris Ngau Tua Rumah Ngadan apa Stanley Ngau semua peringkat kita ke lemah itu ngarok ke terperindang magang Andrew Ujai Masti yang MA.

Sampai mengasih nyapa. Terima kasih Tuan Jonathan Rayang MA. Selamat bertugas di Pakan dengan Tuan. Minta lagu Ari Niang Michael Jemat nanti sempat neh kokia. Bundang Babeh Wai. Okey, benar dengan Tuan tu MA. Malam tu lagi bisik sembiang Rosary kami ya. Angger ke bala ke dah berjanjinya datai magang meh lemai tu lagi. Okey, angger kenyang kong pengawal sembiang Rosary ya. Bibi Afsah dah berkasih nyapa kita minta lagu Mae Franklin. Kena merintang ke bakaban ke ngelalang. Angger kita merintang. Lina berkasih kasih nyapa kita di Johor Bahru. Dengan Tuan secara online. Madeline Pang Megak di Kuching dengan kita. Syai Manchin, Catherine Robin, Monica Maliah Bungang, Dublin Kebanca, Steve Smith Ujum Tumbai. Senyapa, terima kasih Bu Rinyalu, Anita Nyawai, Roy Kuang, Nita Sapit Kandam, Gau Anita Nawai. Terima kasih semua. Gwen, sanggup aku.

Lagu Rigwin, lagu ya sanggup aku kira nda uliah lah Mami Apple mel lagu tu laban bisi mansak nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengiring tu bapak apa lagu kita ini ada salah tak ada tengah konti konti wai kita ya sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toga Kucing, Unggap ya Carta Kenyalang, bagani ke lagu tahu kontak bila penyampai ne. Tahu ke kita tahu ngelawang ngagai Facebook, okay, inbox kami ngambil kenyamai kita yang ngatur slot untuk kita nya berlagu. Nah, kita nyau kira ke data iba penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke udah berkali engkau DJ Mewung ke ya sari tu ya sadar main nganti penduduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van ngau lagu ya kemaya bertemu baru au malam pagilah mai au pemerindang malam udahnya mendengar lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedepinta peninggal kita kemari neh. Terima kasih semua ngaruh ke terus seninga kami secara online RTM Klik Channel My TV tau ke Astro 871 malam tu kita belalak ngawati ke Cikgu Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya serai kita ke belalak semalam malam tu nyentuk ke Dani pagilah kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Dah kuduna, datuk kita benung mengaka YFM merindang kita begulai sejalan.
1: Dua puluh empat jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita mengaka kami YFM segulai sejalai.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Jinat ni nyawang tucu uang bukitnya banget saya opa napatnya udah pala pasap.

dong tangkuang buruang rayap manggom leka dinga liba sidan kapayang papan ae patuan narnuan sarito glak trumo glas lampon rang kubur rumah ngatuan glak merak lampu tampa menang Sarawak kampuang padungan glak sumbuang lampu gantuang ae menang pangguang rumah besawan patuan narnuan glak aku anak laki memegai kunci pintu are panangam sa pintu malam hai glo aku keliang men nonton amit rangit apit penanggam pintu ngaujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguah datanggam semua kita basa megair dia bagi ban ae ba gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok da simpan dingal iba bujang anjuang ke gudang ae jerat-jerat injen jahit narik lamian benang satra melihat tanjuk dengar deruk guntur

pliang pliang mancar dinding nanga air rupa pai urang tusad bilang cedak tujang lantang ada kirae ae sino ati maku sari tembah dilah sri gigi bak puni pun radio bari maeng sudah kecenae kusa megae

tuat nar kita dito gelau aku jauh selanjau manua kelabu tantu go nak kalau dari kaguo awah nganyawa gelau aku jauh selanjau manua labang ae tandang kau orang kaklang nalan ngarayo bok.

Ngangau kasangae laban penemu tenggi aku narib tuku meruan ngalae semadi aku malu benar ae udah pedau ketarbo baku pira ukir cenagir tampak beka berak puang tukang dagang sarawak sarang labak minyak ngopu gae laban aku natau nambit langit rapit remang takin set langit arat.

ke dokter lo. Kata pok tunjuk jaring nuan lagi laja manggi kemudah kukut nyumilop ilop kalau enggak baut besi barani kemudah jari jampat tahu surat nemu adat lima kersi hai lebih jari ngik kemendan tuan kloni tungkat beriri jadi orang besai kada aku tegelak tepuk jari dua air menemuan lagi demanggil aja kemudah kukut nyemilup ilup kalau enggak baut besi inga cina jari culin pandai main kapian pala talasa jari jampat ngontau surat nemu adat satuan nana raja ae lebih rejari ngink gampeni.

Tudah dami pengulu sigat alai nguji katik berani mutus kanapan ngami pangkat besae nganamo dan siti tudah dami ae datu temenggua munti kena iyo nekat ai pulau berani yo kebo dan ruat tup sinang bujang tau karaman

ikut lagi unggal ai beram-beras ninggang kipas kapal ngajuling rapat uap jamatan gampeni kena antar motosikal nepan teksi baik orawan niti aluan musian nenang ria ai alum liat tomakit pak kupi alu pajak kedai ngami alu maju arak jambu

0: tahu semua. Orang terkerja, makai ngagaji, bekal alat bintang tiga. Berani ngopi, bisik ngumai, tai serbat. Pelok empat, pecap ngasanyi, bisik ngumai, tai serbok. Pelok lima, empat tungok, balong ngarami, bisik ngumai, tai lundok. Jaya bisa penyapu mua darah ngani si ngumai tai jian. Ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangai nyamai arak ungkuang tungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok. Mantri sapa makai jengai nyamai arak bintang. Ae ketungku ayo dari nanang nya urang nuduak ke gereja mangkuk sekula upis asa manggang sumpah abang nyimpan uang ringgit ngalati tang nanggai ketau ngalwai makai jengai. Hai beramang kapit, wai rami kita sarit dingol ibak bujang Sarawak labato lintang.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami WiFM segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
6: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
4: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
7: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
4: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran GPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes GPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan GPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
8: GPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab GPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan ikan lain, masuk JBA, pembentungan, dan indah water dan sebagainya lah.
4: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, Pertahanan Negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs yang diketuai yang atur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak labanti mujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya mega madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisik

Okey, hanya lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita bawa awak pemerintah malam ke malam tu meninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tu, 5 hari bulan 8 2026. Kalena bakal selama malam hari 3 bergulai dengan awak ku Sam. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tak lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapi ngau penusah akan ngujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu macam-macam cerita ni ke madah kediri berbadi pak jalaluan bisik mengkau madah ke kalau runtuan orang pak sebelah pasar lenyau barang pihak mengkau napik penusah lebuh ke gawak pak menua orang macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya. Bisik muka ke kalau penusah hangus atau penusah ke bukai meh ke kalau di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia. 082-258-633 ngau 258-634 kita akan ke benung dekat melelak ke malam tau ya biasanya ke ngalik ke diri kini tau ke baru dah badu makai harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Okay, kita berperinang berdau kita nyawut kangau hari peninggal ke malam tau. Merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, udah berengkah ngau program menggenggam semangat kita ke malam tak peninggal ya. Kita nguji beranau ngau peninggal. Apa arus telefon tu. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngau nyawat ke ngau ke situ tu. Ya halo, selamat malam. Oh, Imbros. Selamat malam, Imbros. Nama berita malam tu?
1: Mana ya, Sam?
0: Berita mana, ne? Imbros hari Sibu, ne?
1: Hari Kenawit.
0: Hari Kenawit. Okey. Ya, datai baru malam tu, Imbros. Nama? Ya, teka dikongsi nanti malam tu, Imbros.
1: Jita tanya atau jita ngumpul buah rian tu, Sam?
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya, Sam.
0: Oh, biak ne. Nama
1: bisik. Ah, biak tu mayanya sebab dia tak gitu ai.
0: Nama bisik tengah so genggam semangat ya, ngumpul buah rian.
1: Tu genggam semangat tu, Sam.
0: Okey. Ya, bisik mayuh peninggalkan ingat tu, Imros. Okey.
1: Ya. Berkata aku cerita aku tu mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975 mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Mari tiga aku mainnya, Sam.
0: Oh, lagi sekolah ne?
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udahnya tadi musimnya tadi agak musim rian berbuah ada, Sam.
0: Musim buah.
1: Jadi aman aku tu dikenalin, Sam, tapi Menua lama kami di suang din. Suang nangal ajan suang.
0: Pindah ke Kenawit.
1: Pindah ke Kenawit laban sida ni akek tu sebab mayuh bini nak ke tu sebab.
0: Aman.
1: Mayuh menua.
0: Okey.
1: Mana kenya tadi kami ngumpul berian tadi bisa mari ku ketua tadi. Mari ku ketua area aku, mari mere iru kami tadi suntuang nama coba suntuang nama orang enam ya Sam.
0: Orang tak tahu ne.
1: Orang tak tahu enam dia. Damo inai aku damo ya kena ya. Ya kesari aku bini ya coba lalu damo inai aku kena ya setuju ke ya coba. Dunia tadi ngenehnya tadi kami kumpul keberian dia tadi ni ake aku. Aku memade tua area aku siko enya cemas. Tanya lalu memade iru kami nak suntuang. Kami tu nasi udu bermain udu bagai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nemi ya deh.
1: Maya kumpul buah rian tare. Nyaga mera rian mayu hamanya. Aba tanya dia ada kumai orang aba nak belajar dia sebab nengasit. Dalam masjid kan? Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam Suba, ayah kami. Kami tu rasuah hilang ngumpul berian dia Suba lebat kelebat. Mayuah tanya pun dia Suba sesem mayanya.
0: Teman.
1: Nyu pada cerita tadi udahnya tadi sem. Kami sebuat malamnya tadi agi berdau bergagai sem. Kami tiga, kami mari aku mari amuk kunya. Tiga kami. Akek ku lepas tuai, dia nombor dia tuai. Nanti diri ja.
0: Malam tu ne, malam kebun.
1: Malam tu Sam. Udahnya tadi nyu kiraya nyu udah nyu kap tengah malam tu Sam. Dengar utai tak? Lalu tanya bunyi ke kita ada. Antu ino nya ada wai.
0: Aau ne?
1: Antu itu tu Sam. Lalu kuat mesudah apa tintiang lemahnya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Udahnya tadi ni ngake aku. Kamu tu, agak berapa tu nai?
0: Aau nak nemu tay.
1: Preak. Sam. Preak ni ngake aku. Kami tiga. Nama kita tu. Perlu muji, perlu harga. Nama ni kita tanya. Ni nama ngake aku. Kami tiga Sam.
0: Nari ni ngake kita.
1: Nadai, betul-betul naik. Oh, jadi umur tarik sikit. Mau berapa rian tarik. Kita kumpul berian tarik. Sini sudah bisa umur dia, Sam. Ini kerja tarik. Ini tarik. Anak raja kita pakai itu. Ini betul lho. Ini betul kami. Ini ngau tarik. Ini rarai dia. Natas dia, Sam.
0: Okay.
1: Terari. Mereka kami tuayanya. Tuayanya mereka mau kami. Contoh orang tadi, saya lari tadi. Alu nepok, kan nepok nepok ke kibuang ya. Aku kena kalau buat sakit main. Tuan mana itu? Nama aku semua tahu ke tuan yang tadi deh. Nepok nepok kalau kibuang ni ke aku tadi. Nanti gambar gambar ni ke korban ya sih bisa.
0: Si penemu punya.
1: Utai ngaruang deh nepok deh. Dia tadi sen. Udahnya tadi lalu dipucau kakek ku tay. Gurih kakek ku besiin tadi. Gurih apa tanah lalu dah cuak kya. Lalu tanah. Dengau tay tadi antuk kuliah tadi di sim. Jauh ya udahnya punju. Nyul saat ni nara ke dengau munyi nyawa ada sim.
0: Nyul larim tu dah.
1: Dia nyak buat kek ku ngano kami tiga. Mari amau kami ya kena masuk tu orang tadi. Nyak kebalat kerja kek ku aman. Ni nama orang tua ya siam. Maksudnya dia ngano ku dia. Lama awal dia.
0: Kena ngau lun siam dia.
1: Dia tu. Pekan dia dia ku ngulu ke. Dia kau tu main semua. Dia tua ya. Ku kek ku ngano ya.
0: Malam
1: lah. Dekat kek dia lah. Ni teruk ni nanti boleh berbuka, nanti nak boleh aku. Kau yang kayak aku ngono ya.
0: Aku jakuk rutuai bisa, kau dah merus.
1: Aku bisa awai. Aku tanya tadi siam. Lalu pada waktu kami kau dah siam ni ketua kebuah lekat mereka hanya jame berpulihan. Aba langkau kami nyade. Bempak ke lekat mereka me. Aku juga kata ngomai tempo de amai adu tai de sem.
0: Nadai mulung rian malamnya.
1: Apa pun rian sekali nya sem ngaga ketir te jembut jam langkau.
0: Langkau rau. Langkau rau. Kai?
1: Langkau rau nipak berian sige udah benua lah buah nya nya. Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke ku bado ya bado bisa buat kutai macam dia nya. Kami sebuat.
0: Nuan po bisa ingat enggak?
1: Kita kutuk film.
0: Okey. Imros nuan po bisa ingat enggak tadi? Imros ke Dudi tadi.
1: Ni ya.
0: Ke udah ke ngelaran tadi ya ke tanya baru. Bisa ingat kan?
1: Ke
0: ku ngelaran.
1: Ninga aku siam, ninga mungkin tanya aku.
0: Anjuk kudu di tadi deh.
1: Anjuk lepuk dan buk dalam kibuk kian kami. Kami sebuah. Lepuk dan buk kibuk kian deh siam.
0: Belalai mana?
1: Umai dan buk mati wai, aneh macam tanya.
0: Ne.
1: Ama mungkin ke sirai aja siam. Dengar mama semangat.
0: Okay dah. Ya ke di babas kau Aman.
1: Terima kasih ya Sam.
0: Okay, Imros. Okay.
1: Aku dah jat Sam.
0: Siko, aku abisik kapan aku lagi.
1: Okay.
0: Okay.
1: Malam Sam.
0: Okay, selamat malam Imros. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah kita ke malam tau ya Imros hari kenawian nang sewah begulai ngau kita ya. Okey, 082-258-633 ngau 258-634 kita ke Kak Nursi cerita malam tau peninggal ya. Macam-macam cerita meh aku ke ngasuh kita ke begenggam semangat. Okey, seminar utai ke nyala ai aja ya munyi ke cerita Imros tentang penusah ke kala di tapi kita kala dituntung penusah hangus kini babadi pa Jalalun atau ke munyi ke ko tadi kala di runtuan orang di rompak orang kini ba sebelah pasar tahu ke kalau lenyau pala nak miat maya orang karami kini jadi nya tahu di tusai makan ya ba program kita ke malam tu peningah nya baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh gabala peningah kita ke nusi cerita nyau ujung-ujung kenya nyau mayuah ke ya nem angka kita ke baru ternah menyuk aku. Okey, halo, selamat malam. Okey, nyak lagi berdau, lagi bisik penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Agi nganti peningat kita ke Bukai ke dekat nusi cerita Pak Rosli pun kita ya harap ke nade penanggul meh nanti minggu yang kemari nyawa aku bisik penanggul didinga kok sida ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mel.
2: Selamat malam, Sim.
0: Bisik penanggul tadi ni. Ya. Ana dah ngawa. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu ni. Tang tuan suai ke ninga program tu ni, Mel?
2: Ya, lapan aku siku orang rindu ninga cerita utai kem ketuk Sim nyalai ke suai ninga tuan malam hari tiga.
0: Oh, ni. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam. Selamat malam, ai.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah?
3: Ya, kita merujuk tu.
0: Oh, ayah merujuk.
3: Selalu.
0: Oh, sudah ngau kita. Oh, selamat malam ayah merujuk. Ya. Terang dengan wan.
3: Terang
0: ne, aw, okay.
2: Hari ni tu ne.
0: Hari ni ayam merujuk.
3: Nih, belau di tahu dia kat bah, kena di tahu. Nuar bulian tu, kapit.
0: Oh, di kapit ne. Okay.
3: Terang.
0: Okay, hanya di aw.
3: Di pasar itu lihat mana tu di pasar kan?
0: Di pasar nih dia tu.
3: Di luar ke pasar?
0: Di pasar Kapiat ya nih. Okay. Jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita rembu juga. Belum ubah di kerja. Pasar Kapiat itu.
0: Okay.
3: Tu maya kerja kayu kerja
0: tu kan. Kerja kayu batang.
3: Kayu batang, maya batang nol
0: tu kan. Di ni ya.
3: Nol dan bu, maya dia ulu balik.
0: Ulu balik dia, jauh na.
3: Melatai, bu, kena jauh kan. Melatai tu kan nak.
0: Pelapa aku jauh ke mimiat hari radio pelapa aku ya ne.
2: Tahu ke tutup dulu radio tu kan.
3: Terang kan, nama.
0: Okey, terang.
3: Maya belok kerja lah kayu. Dia lulu balik dia.
0: Okey.
3: Mula kayu, dunia juga dulu melapai dia. Akhir kayu, punya. Nak dia jatuh ke pisau, punya juga.
0: Nak kapal ya?
3: Kapal. Nak
0: nak nak nak nak nak nak nak nak nak
3: nak nak nak nak nak
0: nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: out ni.
3: Kena nyabau jaga kerja lah. Sungai kiri juga bekal manual kiam dia tu. Ni apa jalan ke bukit? Nyar pian tu ni.
0: Mandu ramanya.
3: Ya lah. Ngabak kita semua sisi-sisi tu kirim bayar ya kanjuang tu ni. Nyar ti bekal manual kiam dia tu. Nyar ti.
0: Ya. Incas manja. Incas kita.
3: Dulu aku punya kiat ni kat nak maju ah kayo kami yang ni kan. Saya ingat kubah kuda lebih ayo enam kayo.
0: Awah.
3: Kau kayu lumpuang ni kan kayo.
0: Oh kayu lumpuang ni.
3: Oh kayu lumpuang. Tak kayo ni tak depan bunga di juang.
2: Oh sikit ke batang.
0: Awak dia jauh ke mimik radio ya.
2: Aw ana mendiang ke radionya
0: dua tahun. Aw delay lagi. Okey.
3: Memang ya dengar
0: ke? Dengar. Radio tutup nah dulu.
3: Ya
0: radio tutup kini tahu ke jauh mimik?
3: Okey.
0: Aw delay.
3: Ambil tutup dia ya. Nama
0: ini. Nyam eh. Nak terang lagi dengar aw.
3: Badan ni kan? Semua teh.
0: Ah, okay.
3: Mula kayu ni kan? Nam buang kayu ni.
0: Awak.
3: Kayu sayi kan? Eh, aku juga. Aku tak lebih mak kaki aku. Nam kaki ni kan?
0: Awak.
3: Kayo lumbuang raw matbang pala lumbuang ni kat sini. Jual lumbuang ada banyak kalau saya lumbuang berdua. Kayo buka kayo kami kerja di kafe kok kalau baik kok.
0: Oh.
3: Dan yang terima sam dah dah itu pai. Bila rumah anak kami zaman aku kan yang bedah.
0: Oh.
3: Kerja kayu, belau dia tu. Kau dia tinggal berapa? Agak nak kiri kau, nak kau kau melulu ni. Jangan ngam batai, terlalu melulu batai. Kayu itu kami. Batai nama batai. Oh kami kiri ke bulan.
0: Kau.
3: Unwal udah nyari lehnya. Kena kiri hari ngam batai kiri. Tai ni memang ni wah, tak ada yang ni wah, semua dah buka sumpit.
0: Oh.
3: Oh, macam ai, dia aja kau.
0: Kau. Sai mai.
3: Kau, kami pengelimpah nang ni wah ni kat. Tai dah ini 40 wah kami. Kami ini beli teh ini, kita 10 pula.
0: Kau.
3: Kita 40 wah. Iya tu saya nak berjaya juga.
0: Okay.
3: Ada yang muka dia tu. Oh, biar dia kepada dia kita tu. Ia sepuluh hari anak mahari ngomong apa umbiya tu kamu saya.
0: Aw ah.
3: Ia juga jadi nama kita tak pumpuan 40 ya kan siapa ni?
0: Oh.
3: Ia mah apa sih ambat tengke perahu kita pakai terbuka ya lihat angkap ya. Ya, ya berarti ni pun mah kami tam angkap juga.
0: Ya,
3: kalau sepuluh ya, bisa buat kerek kerja ya.
0: Aw ah.
3: Kalau ini ya, di tangkap dia apa ya? Tangkir ini empat empat. Sama eposian ni kan.
0: Aau.
3: Tak pada om dari bah, mohon buat apa lagi kita sekejap kau. Tak sekian. Tanya perahu merah kian. Sebelah ni je, aku buat mata. Oh, ni apa?
0: Bata.
3: Keluar, keluar, mak keluar ni dari mereka dayuannya, dayuan. Kau dayuan kau, ini kau ngau.
0: Ngeluar. Mak
3: keluar, ngeluar, ngeluar aja.
0: Aau ah. เอาได้วงก็มีเสือกใช้ขยุกเนี่ยบัญญัติไว้ตรงนี้เปียกนะบัญชาของบักขยุกนะมันจะเปียกก็บอกว่าเนี่ยคนนั้นเวียนล้วนเนี่ยเอาไปตัวผู้กุมารเลยล้วนปั้นบักเกียร์ล้วนบักเกียร์ตัวขี้เอาผมเนี่ยจะเกียร์ตัดตลีมาเลยแล้วบุกเข้าไปนี่ก็ตัดจ้ะ
3: เอา
0: เดินมวยไปเลยมวยยังไงมันแพงเลย
3: เอา
0: Adras ya gap sai.
3: Tak terengkah pemilik akhir. Kami yang pan tahu akhir kami terengkah berbatu. Batu ni apa ya kau menua dia tu baik. Kau pergi bisa biolo masuk pikan.
0: Oh si nama tadi ya.
3: Bisa biolo.
0: Biolo.
3: Oh biolo ya. Bubu pihak biolo ya. Bubu pihak.
2: Bubu bidia.
0: Bubu.
3: Oh, bubu bidia. Ya, bidia. Kau tahu nak mau hafiat ni dia ni. Sia sia. Lepas ni tak. Ikau air ke. Jumwa saya batu ni. Ya, ya. Dia mempai ke. Ya, mua dah. Kayak awak selesai ke. Makan nyawang. Pai, kelempai dia.
0: Kau.
3: Kena aku mak. Mereka dah. Sport. Saya nak saya kong.
0: Aw.
3: Bawa balik semua dah aku. Betul kita tuang kuli kan.
0: Aman. Kita berbola orang gas pun kan.
3: Kita berpan dia ni putus dia suruh perahu dari nama semua tinggal dia aja tu.
0: Aw.
3: Ni. Saya sampai karena nak kami jemaah nuna ini sepuluh hari kedua ke. Kedua berpan perahu kat. Akhir kami pangkat apa betulnya dulu buat dia. Tak jaya, tak jaya nak sebab juga. Tapi kami hati sebab aku.
0: Aman. Aw. Ada yang tak ini.
3: Sebenarnya juga sama lah makcik punya nama. Sekayo je aku ni baik kele kelung buang. Sangkai buat luak peluang saya punya kalau luak peluang nama dulu balik. Lalu nanti tak tahu.
0: Selung buang aja oleh baik.
3: Oh, selung buang aja. Buka ya. Sangkai je batu punya. Oh. Nanti yang luak saya ni kerja kau.
0: Oh.
3: Motor nak daya kena berdaya dia. Mudah jahit injen saya. Dia injen 10 ni kat depan tubuh kami ni mayu. Nami kau main tu. Injen 10 ni kat nak punya kaya balik. Saya mak el punya.
0: Mel tu orang perahu kan mau gay ya.
2: Ai nak sama sem?
0: Ah, ai nak sama ni.
3: Oh, ni ai ni gak pamai melatai gaya saya. Ai. Balik hanya ulu ni gak okey saya nengah itu gay balik hanya gaya saya gak. Nampak mansang kena.
2: Ya, segemain.
3: Ya, tadi gagal kaya mansang baca call. Nada ekran orang nampuah. Biar dia gagal kaya mansang. Pas tak fikir jadi kuatku. Mende ai tenor gay baru kita melakar dada ya lah. Gak. Pula ke bos kami macam ni mana banyak buaya kami ni.
2: Nitih aja mana?
3: Nitih aja ni. Lepas kaki tinggal mata. Ya unor kaki tinggal. Sepuluh kuda mulia nak terbang kami pun ada juga kaki unor unor kiri.
0: Aw ne.
3: Ya nak kau tahu bola kan sih kita ikut bayar hulung yang tu mantangnya.
0: Aman aman.
3: Ya, polanya buang pantau juga sama tak semua ada apa ku. Kau bisa pantau mari, nak tahu lupa. Bapa orang ni orang juga pantau.
2: Oh, biar ni.
3: Nak tahu. Nak tahu. Tanya kami ni ada dia.
0: Oh, nak tahu lupa ni.
3: Nak tahu lupa. Melayu tu pengai. Kata kau pulau ni, pulau ni. Pulau lejak ni.
0: Aw.
3: Kami kini masih pantau ni.
0: Aw. Amat.
3: Kami wah mengenai perahu kiat terengkah dah kau dia. Kamu ada apa? Kamu temu ni buah makiat pangkak dia kan?
0: Aw ah.
3: Ada itu. Ia empat puluh ni kan? Kami mengenai wah banyak kerjaan kau dia. Mau apa? Milyar ini sepuluh ni. Nah, kau muda kata ini sepuluh ni. Mayanya nak oleh pulia ayah ikut balia ni kan?
0: Oh, aw ah.
3: Saya mengsang untuk saya mengsang. Saya melatai nanti kita. Mak nak oleh pulia ini sepuluh. Saya melatai.
0: Oh, amat deras nane.
3: Ini
0: adalah
3: saya nak tanya kan. Tahu tanya. Nua tua boleh dulu kan.
0: Tahu ah.
3: Saya pun nak tanya.
0: Aman aman.
3: Tahu. Ya nama kita nama mas bungat saya
0: pun. Okey dah.
3: Tahu. Kau jadi pan dia banyak ni kan.
0: Tahu ah.
3: Jadi dengan berpihak tu.
0: Tahu.
3: Tengok aja man dia yang pernah tekan bak kiat ni kena aku mak. Kau dibuka sendiri dia kacawat dia kena ni merai.
0: Aw ne.
3: Aw ya kan dia ni kat ni merai. Kau perahu kian.
0: Aw ah.
3: Ayo pula.
0: Aman. Aw.
3: Aw nya berita dari aku kan.
0: Okey. Aw mana cerita nya ya. Ya. Ya.
3: Buka
0: ya.
3: Ya. Ya. Buka ya lah.
0: Aman aman. Okey. Mana aman. Okey okey.
3: Aw.
0: Aw ya ya. Ba minggu ke buka ya lah. Bertemu baru ke? Aw. Ya.
3: Ya minggu buka. Semua mak semua ya semua semua tu lah apa aku cerita.
0: Aw.
3: Nader dia. Dia oh tu nyengai pasang. Kau baru nyengai dia oh mereka kuliah mau baru.
2: Ningga estro bisa estro nuan. Dia tu dah
3: bisa. Bisa. Estro nyengai betul nak no kami tunggu ke buluai kin.
2: Oh piak le.
3: Nada estro no.
2: Sudah dah bisa baru yang dia tu kan uji 871.
0: Ya.
3: Oh dia tu bisa baru.
2: Bisa.
3: Ya. Kita pun itu rumah kena kerja kuliah makan nak dia tu.
2: Oh.
3: Ya makan nama. Pokati kuliah monyak coba. Dua tiga hari itu.
0: Ya, tu. Dalam 2-3 hari tu dah boleh dengar seminggu tu tadi.
3: Ya, ya. Nah, macam muka ni mah bisir dia waktu hati boleh mas. Ini dah dah hati ni mah. Dah dah dah ni macam no. Hari kali ni dengar berita nama-nama
0: isi
3: kita dia.
0: Aman. Au, au. Au. Okey, ya. Ya.
3: Apa, okey.
0: Okey, sama malam.
3: Terima kasih, ya. Selamat malam.
0: Okey, ya. Bertemu baru, Pak Minggu ke Bukai. Okey, ya. Tadi, ayah merujuk tadi ini Mel peninggal kedua kita ke malam tu jadi pukul 10 malam tu kita ngetu nalama mendiang ke berita udah tu lagi engkau mayu lagi peninggal ke Bukai dah tu lagi Mel
2: ya sengamat tuan pun bisa cerita pula baku sem ni
0: nanti narai peninggal tak kadang bercerita ke tu agak lagi nuan tu mayu cerita ni
2: bisa ke sem laban aku baru ya buat program tu akak aku nusi ke Siti dua lagi
0: ya,
2: udah kita tinggal ke berita tu lagi.
0: Ah, okay, yeah.

Dekat pukul 10 malam, selamat malam pendengar. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa dari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitiah ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur pa Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama besi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di Serata Sarawak, tumbuh hari timpuh 5 tahun. Pengawaknya dipejalai ke dengan program Eco Green Planet kena sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawak itu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bah Taman Negara Kuala Rejang. Ya, madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawak ngintu rampak menua. Ya, berjakuk menyinya bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bak Dewan Masyarakat Kampung Rejang bak Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka besik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemari nyentuk ke Sarito gembuan tuju dekat ngap ke pengawak nyaga serta ngetan pengawak nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, Dato' Dr. Nelson Ilan Mursad, madah ke KMKK berjalan ke tanggung pengawal besai, nyadi terabai menua bawa pengawal ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Ia muka madah ke perambu ke penudi adat Melanau, dia tu benun di Serenih, upis peguam menua Sarawak. Sebedau diputuskan. Padang bisik perabuang ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke perengkah gunanya disedia dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Ya madah ke padangnya ukai seminang keman, no ngatur aktiviti lomba ngau main aja, tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap, rama nembiak ngau komuniti. Ya berjakuk menyinya bahawa pengawak nyerah ke palan projek RTP bahawa gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding buka nyemetak madah ke komitmen ya dekat terus ke pengawak negap ke pemansang infrastruktur ngau perengkau guna Mesia Mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat Pak Sita Dun Meradung. Polis benong iga baru rangka dituduh bak kes terjun dari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistrat Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Elikson Naga Cabu madah ke pengawak iga suspek benong dipejalai ke kena nentu ke lelakinya dibaik baru ngagai Kod Ngau Lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga semudah diasuh datai ngagai kod Nur mendiang ke Dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap semudah video kengayan kia terjun dari Jematan Darul Hana viral pa media rama. Hasil pansiak ngayan ke suspek ngereja pengawaknya
semudah ke dicabar bakih ya. Suspek mega ditemu positif dadah, kelimpah hari ngembuan 7 rekod penyalah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, dah tai ba jam ke 2 Tok Mel.
1: Aku ninga munyi tanya Sam ne nya lain dah sai.
0: Au ne. Gugus sai ni ya ne.
1: Gugus sai. Laban aku ba sebenar tu nya jadi peninga aja de Sam tu nyung gau tuan ba program tu. Jadi pelabak ke aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita sida empu. Jadi laban aku ke rumah ya gau tuan ba program tu. Tuan pun nanya bisi cerita tau kena ne. Nda ke salah aku nusi sitik cerita tu Sam buat program genggam semangat tu tega kalak dia sai ke aku ngasu aku takut semuanya nyak dia Sam laban nutai nyak nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu Sam deh tunggu pagi 6 kira 6 setengah pagi bekerja mas Sam deh
0: tunggu pagi
1: tunggu pagi pukul 6 setengah pagi bekerja mudah temu aku beranjung ke bala anak sekolah tamak aku kupis datang UPS tak aku madah berdini UPS titik ni
0: di tau punya parti yang tau punya
1: kira pihak tamak aku ke UPS Sam bisa sikuk ke sama aku sama sama UPS yang merendiang aku lama yang merendiang aku aku merit sama pagi bakal biasa so pagi aku pagi tang ya lama merendiang aku anjong aku biar aku ngagai endur aku duduk lepas aku duduk di belakang ni letak aku biar aku dia odenya nanya mati ku mata yang merendiang ku sampai ku duduk dia yang merendiang ku masa aku ngakai ya nama pengawal dia merendiang ku bekerja pagi tau aku nganuk ya mesti utas salah ke baku aku nanya SM nak nyawa aku ya nama padah je aku bisa tersalah ke macam lain macam munye kurang ni perniang yang ngaki aku dah Sam
0: tak bakal
1: tak bakal perniang lama tu labang lama tu sigi bersapa pengadirek tu tumu paginya sigi ranjak mah cerita paginya

0: aku sekolah kat korang tu ya. Lama ke benda yang kau? Alo macam bakal ke namanya tadi tertarik hati kau kan nanya nama ke buah yang nanya tanya dia sem. Benda nama dia nanya kau dah aku. Aku tu baru datang main ya. Biar aku baru lekat kat kau. Kau kan tu ya. Nak kau ya. Nah dah lah kau ya mula yang bertanya. Gak nusi. Tu si jalan nama tanya aku. Nak kau ya. Mai aku buka pintu pias tu tadi kau ya. Akan petang magang ku ya. Aku muka suai sapi berdito, ngau suai sapi ke belakang. Ngaga belakang kian, aku mada orang duduk bermeja dehnya. Dia duduk dia pada aku ku ya tertunggiang. Duduk bermeja aku berkerusi bermeja aku nya desem. Mayanya ayam muka lampu belakang kian deh. Jadi amre sama pagi laban telebak sama pagi mel ku ya. Tandai nanti nyangu aku ku ya. Mendiang ke baru meja aja ku ya ngan aku lai duduk baru mah ku kita aku expectnya memang sikit dek ku ya. Tang aku alit ati nama pengawak mel sarito nda nyawu aku nyapa ke nya mah ku ya desem. Ai dia biar betul aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu ku tak duduk apa mangku ku nya ke desem.
1: Au ningal cerita.
0: Ningal cerita ya nya. Kira ke bisi orang ke dulu ke datang ya aku nya duduk berkerusi ku nya. Ya ketika namanya nyaruk nyaruk jadi aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh. Jadi takut ku ke desem sare harinya aku seminggu nak duduk ba mangku nya tapi lebuh aku ke belakang kin. Lain masa itu pernah aku nemu deh.
1: Klesik-klesik.
0: Ya, aku cerita ya. Siti hari cerita. Kebenarnya mayu cerita tu sem deh.
1: Nah, genuan nukar kerusinya neh.
0: Anak gak? Nak aku sampai dia sem.
1: Kerusinya genuan pun neh. Ya. Ke lembau duduk dia neh.
0: Ya, sikit amat. Mayu cerita ke bukai yang ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi. Ngenggam semangat kau kita. Nampak aku mayanya takut mas sem. Nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku.
1: Mayu haranya kita bupiasnya gaman wan gitu nak ini. Okay nama deh nanti berguna lama nak ngira meh hospital kini di utai kena nang suahnya di hotel kini okay kita kena kuat kurang
0: nama tak kita kena kuat kurang siam deh nanti kita ninggal ke cerita orang kadang-kadang ngasuh kita yang tadi tua tu nak takut kebenaran siam lepas tu ninggal cerita orang kulu kilik bercerita bakal ambil kebanding oleh siti hotel tu orang ada berantau hotel jadi tua tu mula-mula tak takut tu ninggal ceritanya berantau hotel tu ke tanya nak acau tua dan tua ke ninggal cerita orang yang ngasuh tua gelik kena ambil kebanding bawa hotel nanti bas kula pelabak kaku sem mayu ke cerita ni
1: mayu sidak ya ke ngenggam semangat tu mayu bala pengajar nusi deh mel bala pengajar bala nembiak menyanusi ke diri udah karena kalau kena kacau menyebab sekolah.
0: Ya. Sikit bisik ke Sam deh. Laban maya pergi sekolah banyak sama Sam deh. Betul bisik peningat telefon tuan deh. Kita ke bisik cerita atau telefon je tajak apa kami dua itu benar berantau deh Sam.
1: Seraya ke nganti kita.
0: Seraya nganti ke kita ngangau berantau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisik siti cerita tu Sam maya kami ba sekolah banyak. Maya bisik peningat. Lagi tu nampung.
1: Lagi nampung ya kau. Okey. Dua nyawat kangau tu dulu kan. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, wai.
2: Selamat malam, sama-sama.
0: Siapa tu, deh?
2: Kalau aku cerita, tak pandai cerita, aku tu saya kata.
0: Siapa tu,
1: tak, deh?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan selangau muka.
1: Apa yang ni? Hari selangau muka. Okey, ya, nama tekat di sini, apa yang ni?
2: Kita cuba duduk waktu itu beritahu aku pun pun aku ambil bumai suba.
1: Maya ke bumai suba.
2: Kira tahun 2011 suba di bumai aku. Ambil hutan, ambil hutan ke bila pintuan, ke bila sebatan aku kita ingat main kaban aku suku, dan kaban aku banyak apa banyak aku punya dan kaban aku.
1: Kita serumah ni.
2: Aku dari rumah. Yang kau ngambil kuku, ngambil wih seru kuku. Kurang wih seru dari kuku. Hutan seru, saya berdau kuku tadi.
1: Wih tadi, mana?
2: Ya. Dia mengumpulak, siang tu. Ngambil siang tu dulu. Mana aku tanya dia, nabandang pulau, bawa kampung utai, itu yang tak jauh rumah kami. Lepas dia kerja ni beko usainya udah lekah bertanah. Tang kami dua nak ngambil itu dan kilang bertanah ngambil itu lagi.

0: Tapos, nakaidat sa Joseph tayo.
1: Aw.
0: Sama na rin, yo, may kami doon tayo, wala maniwa na ito, pugaan ko tayo sa prophesy niya.
1: Aw, ah.
0: Nakaidat sa Joseph. Kung lang kami maniwa ko kung niya, hutan ko maniwa, kung kami tinagi, sintuang ko ko, tukuan mo.
1: Aw.
0: Kung lang kami maniwa ko, pabanyang ano ko.
1: Aw.
0: Ganya, mga bisi lepuah sama niya, kung nakay lepuah ko, wala lepuah ko ko naman, kena bubingkali niya suba. Iban niya, manya niya suba, nada itu bubingkali na utay, tuya melibat sina, baka dia pun agak minah utay.
1: Aw.
0: Eh, bisi tampak niya, gue dengar doa.
1: Terang, terang, terang, tampak, aw.
0: Aw, ngomong, gue hati terang. Nah, kita tidak tempat dengan doa aku terlalu kau ngepok.
1: Terang.
0: Nah, udah buliah kami doa. Sama udah buliah, ya aku dah nariat hutan lepuh. Ya, nak ambil hutan lepuh. Itu selalu menyuang, ya. Nama udah dah duduk nariat, ditutup belum puang kau pun. Semana betang tu. Dah kayu, enak dengan ini.
1: Oh.
0: Dulu, ya. Dia bilang, kena cuma nak buat keladaan tu oleh aku, saya tu ya. Dia ngaku dah hutan buat ni, tak kayu tadi, kalau misalnya bantang kita ini kayu nak. Dia aku tak, tak aku bila hutan seru ni tadi, yang tahu ke ya. Udah temu kita, aku lalu pekat, aku buat bantang, kaku kisi, udah nak, tak aku buat lepuah punya, suka saya. Orang dia tu, kira 9 kaki ni tengah dua depok kita yang main kena bingkai dah ia ruat ke kita. Ia ruat ke kita yang tadi. Tahu orang yang dan dia ke ruat ke berbulu ya. Benar-benar aku tak lepuah punya tadi hutan seruk dah kena. Pada tu, semaukah kayu tutup mesti merah-merah aku. Dia pasal ini dia tutup. Mesti berdarah-darah. Maksud kau yang dah terketukur aku ni ya. Cukup darah lagi aku ya. Terkayu dia dah mati. Aku ya dengan aku. Bila kaya mempunyai nak itu. Kau kumpang darah tu. Aku tu kumpang darah. Darah. Bisah itu aku ni ya. Aku lagi tengah-tengah. Tak bila aku tak kuih puas. Banyak lagi utainya tu. Menai-menai berdarah. Ya. Dan yang maya tiga dia. Tak aku jumpa yang tak hutan lepuh aku tadi. Dah sembuh ketak lumpuan semua lain tadi. Lalu tancang aku. Lalu pegai aku, tipi, lalu kah aku habis kisi tau. Sejak aku ke angkat banyak tadi. Nama kayu tu berketuk ke aku. Lepas aku tu naik duku utai. Tepan satu, tak penapat aku menangkap. Ya, dia kayu. Tak balak darah ya aku. Mendang dia dah depan tak aku kenyang-kenyang tadi. Okey. Penyipat ni saya dah tahu rumah aku. Penyipat aku tiu. Tidak ada yang nak ubah. Saya berkira aku. Ya, ini semua sifat kalau ya ular. Ya, ular.
1: Oh, ular.
0: Jangan tidak ada kayu. Ya, alai ya tangkuk tadi. Aku segi lumput dah banyak sifat lah.
1: Ular entah deh.
0: Nah, kalau ngabehnya kirai. Jadi aku lalu kaki. Jadi kabar maksudnya tadi udah ESPN setiap saya calon kita kayu. Ini kabar merah ini. Aku nak orang ini ngambil hutan itu lagi. Ya, suruh aku ngambil kira lama. Aku dong tahu dari bumbung sini. Kita nyata dua kali nyepat kira. Selalu nak kena aku, nanti kena aku nyepan orang. Tak biar tu saya ini. Ya, dah jadi nasok kami ya, kami ya hutan dua perkasnya tadi. Banyak kalau bisnes dia betul, saya dia banyak betul. Banyak kami dua mulai ke diri. Malam bisi kami pemimpin, pemimpin cuma apa tu ayah orang tu. Apa tu ya, doang tu ya doang. Kasihan kamu ngomong aku. Takut ini buat tadi. Dia tahu. Saya nak bangga ke bukit keringkang dia. Oh dia gawai besar aku. Yang kau nuan tu. Mereka jawab aku. Habis tak kaya. Tancut korban nuan aku. Aku tu lepas pemau wang busu na bau kaya tang tubuh tubuh nuam tubuh nak tubuh cut amuk nuam. Nama utai pusia na dek kaki anak dua makai kaya. Kali kali anak utai utai pusia te berkaki na dek kaki tua pun nak kau. Ya bawa kau sejani ya bawa kau nemu nyok mimpi kaya tu. Dah cai makai. Bukannya utai me bukan buai kita nyari puan tak suah ya me. Ada me bawa kau na dek utai te bukannya aku dia tau.
1: Udah ke udah ke mimpinya.
0: Nya jatuh mah. Jadi itu hari minggu buka jatuh baru.
1: Okey, apa yang ni? Terima kasih. Nya apa yang ni? Hari muka ne.
2: Jalai selangor muka.
1: Jalai selangor muka.
2: Jadi bisi siku peninggal kita tadi Sam ne. Ia bercerita lebih sedap ke mai kayu batang ne. Jadi bak air sungai, bak jalai ke kita ke berkena ke perahu tu Sam. Aku laban sikit ribet. Lagi menua kami kian sikit berkena ke perahu tu Sam. Saya supaya aku bisi sitik cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa? Aku pun tak ingat. Agak sekolah pemri menya teh aku lagi ingat ke ceritanya sobat Sam deh alaban kami kian sigi nari jalan bukai sobat Sam sigi kena ke perahu jadi mayanya tumu pagi mayuh antik nak salah aku bisik 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun menjual lada kan jual lada ke pasar dan nemu antik sitik perahu yang ngundan 8 ngakai 7 itik guni lada ke besarnya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebih datai ba nyu datai ba hidro batang air dia teh empai datai ba pengkalannya se bagi tengah-tengah airnya bisik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya teh ka namanya tadi ka kati ko kita mana meragau ka tamak ke perahu. Jadi jelunya tadi ni buah ku nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke
1: diketakut ke kita.
2: Jelu ke dijaga. Utai ke diketakut ke kita. Lebuh dia babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya. Orang kari luannya Belanda ke Kemudi. Udanya ia ke Kemudi orang kari Kemudi nya Belanda ke luan perahu mayanya semua. Dan nangi ke perahu nya tadi karam desem lawan sarat. Sarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke 2-3 ikut orang kena pantai laban sarat laban ladanya tadi Sam ngucuang ke nyak ke ngasuh kita entinya karam kini ketungaknya nak nyunggau yang lama ai
1: mayanya
2: aku ampit ya datai ngake perahu ya kendur aku depannya de sem ya mayo perahu dia di namanya sama ngetu labannya ka namanya besawup ke begini ke cara ngau nya de sem labannya tu sigi meragau ngake perahu siti ri perahu ke noi meragau nya perahu kendur aku depannya de nemu aku ceria-ceria Belanda ri luan ke kemudi ri kemudi ke luan
1: rawah
2: menta de sigi ke rawah. Ujung-ujungnya ada palau orang kena sengayu ya kata Sam ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam bedak nak mati tenggelam dia nyangkat baru ke ngiga namanya kereta ke
1: ngiga tengno pau
2: tadi engkau yang lemas kini nak nemu ujung-ujungnya nak ada pada lagi ya Sam
1: kena mati minyak ne
2: nak nemu mati kena nadai ke kita nemu tanya si Teri ceritanya sebab mayuh kami serumah minyak Sam laban sama nurun ke berjual ke lada
1: kan ke kita nyelamat ke derimpu
2: labannya sikit sikit utai ke dia ketakut ke kita nanti kita ada babas pun nanti dia bertemu ngutai nyak tentang yun dia lari
1: nakak pengeriang tanya ne nalah laban
2: nalah laban tu tu
1: ok bisik peninggal tu Mel ne. Ya, okay. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Imban dari Binyu tu DJ.
1: Imban, sama lah Imban.
0: Selamat malam, sama-sama.
1: Okay, hari Binyu ne, okay Imban.
0: Ya, hari Binyu.
1: Bisik nak tu cerita malam tu, Imban.
0: cerita kami habis sekolah tu pergi biar tu bawa tu DJ tu 1999.
1: Okey. Lama amat tu dah.
0: Lama aku lagi mek sua simpul dia ruban ku cuba.
1: Okey.
0: Kemudian mari aku kau kau kau aku nombor 2 ya yo tragedi. Ya, malam budiang menya aku tu bawa rumah pun buat dua orang ngaku sekolah kan dia simpul dia.
1: Oh, au.
0: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia pulang baru tu berkaya aku kawin curang tu ayah kakak sebuah kia kawin curang lagi lah mak lagi pemerintah tu pada udah nyawa sebuah pulang sekolah ke dandok ke dandok ke dandok kemudian aku kebun ya dia aku kebun ke apa yang naik aku dah mutung tengah pagi kira pukul 10 2 pagi ya dia solo kami dah tahu kena. Maka ayah boleh buat semua ayah ribut ni.
1: Nak kena tadi anak ribut.
0: Jam ayah ribut tak berapa sian ni nyonya.
1: Putih beliwangnya kau deh. Kai.
0: Berapa sian tanya dia maka ayah ribut jemputnya.
1: Okey.
0: Jadi ikut dia kelindang ketuat ketua. Jadi kayu tangkap tu belai ya tangkap tu tenyum no kini. Bila nyok tu orang tak minda aku ngeyo dia balang kau kau ke kebun sekali meh senyok aku tu niki niki ke pemanggai sen niki ke pemanggai kau cadau kau tak kebun niki anak niki dia nak kira anak aku kau mati dia pergi berdau dia tanpa ni ngagi ya anak niki meh aku kan niki manca aku lindu niki cadau agai manggai kira aku meh ya jadi ya tak macam rawat merawat kamu menunggu jika ia ribuan lah saya buat deh jika aku sudah sedia aktif ni saya nak lupa perawat kuna ni ke aku kan ni ke jenu main dia ranyo lu kamu mau jadi aku kau mau jadi mau jadi ni ni nak tu yang kau tetanggu nuan lu perawat tu kaya mana aku rije tu 69 dan ya aku ada lah buah nuan lu kampun kalau kau perawat ya rije Dua tunjuk orang semua lebang paman ni je. Lebang paman lepas mirai tu nyok ni. Dua tunjuk orang. Lalu wampu ambil lungok perawat maupun tak pun tak lebang paman tu je. Lu garah ni om eh.
1: Tancuan dia amanya.
0: Ambil lungok itu je lungok perawat. Kira-kira aku juga inti di sini nak matanya. Dan nak dia dapat aku nampak lungok mentang dia. Rawa-rawa-rawa mi nak yang ni kau orang sampai ringgai mai ke bawah orang ni kau. Pula yang nak kena kau ni dah dah. Kena tai lemai pula orang. Ni nampak murang dah. Kau nama nama dia. Mun himban pio ko ini aku ngapai aku tu je. Yo manca nak kena lu perahu. Nak saya ni kan aku ya aku. Apu korang luan juara aku ke macam beban pelik rumah hari rumah hamba kayu hari ini nuan lu kayu melebel mai apa nuan tak sengaja tanya apa tak mungkin dia mesti keluar kayu si 2 jam dah tapi pasal beban tu melu bayar orang ke hospital namanya hospital med ni namanya
1: klinik ya
0: klinik apa temennya lu dubar dari dia lupa aku ni je dalam habis ni dia dah aku lupa dalam mau benda bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus orang yang lama baik baik pulai kayu baru nyukul lagi bunga surut nyukul baru baik dia dia kira ke 2 tahun dia nyak dia jaya baru nebas tu nebas umai tayo
1: nebas
0: nebas ibu bisa boleh aku tengok dia benda habis punya di aina emang gak aina ngapai kunya cuma kau dan uya kita Nol kau bumi payo, mana bumi payo skim kemudi beratur beban subo. Angkat dia bumi payo, mayan nak kui dia.
1: Kui.
0: Kui entah bumi payo berang mera puruan nama ni, merang mempasan mendua kui ya. Kami berdua ada ni nyo. Dah aku terlihat 2 tahun tadi, laba lumba perawat ni. Lepas mai duku banyak duku asal ini aku baik. Nyo berdua dengan sah tu juga cukai. Kemantapnya balik aku. Nih tenggelam baru keliru ke. Aku mai duku belakang pemer mantapnya. Banyak panjai duku lu. Sampai kita belakang duku ujung duku baru akhir. Kemantap. Tapi pancit mai kaki kanan aku tu dije. Di no berakat kaki kanan aku dije. Mesti jago aku ujung dukunya. Darah baru aku yang kecil darah bapa yoknya kena dije.
1: Okay.
0: 2 tahun dah lalunya. Kami lagi mainnya. Dia ni so ngi tak kena lagi bumai nandar kami bumai madang madang bubu madang tengok nak berampasan keruan. Tengok tanpa lemak baru aku aku mau tungkus dia baik saya engkau. Ya meh, baik lemak dia jo meh. Katai dia rumah dia. Darah aku habis baru darah aku lagi. Dan ke sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Terbaik teruai. Lagi beruai. Nanti dia kemungkuh. Nanti ini kok. Saya uang juga saya bukan ni. Nunggu kaki je dulu. Ada yang pentingnya. Saya seperti terjawab kita. 2 jam. Ada yang kayu yang tidak ngajung aku. Gali-gali yang gali dia. Mata kuni dia. Nanti dia kaya. Nanti kena tinggal nanti aku. Ngak-ngak banyak tiga. Saya luban sendiri lu bayar sekitar baru tanya pak mungkin baru kau mana aku pada saya dia aku untuk aku mana uang tanya tunggu ada no kaki jadi jadi hari ke ya ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu lain dan dia berdau jalan kata ibu baru kamu tunggu tanya lupa baru dia aku dia lepas jalan aku apa
1: babak darah.
0: Babak darah. Aduh apa itu sebab mau orang aku sini kaki kaki dia. Babak mau orang aku. Tanya tu disungguh sebab dia lama tak tunusin. Nah lama aku pedes lama. Nampak kita kita aku jadi ni. Yang pulai baru pulai kenyang gari berdau ke ini yang pergi. Tengah hari baru lupa baru aku rumah dia darah aku habis. Jam atau petang atau ngoprawut mu tampon ke ya dia.
1: Okay.
0: Gobok aku dia. Tak cuak pun juga. Kerodo do tunjuk gitu je. Dia tu dia berdau bo lubang paman gitu, lubang tu. Kalau dia bang buang bo tu dia tu. Nak ke mana cara dia nyau.
1: Udu nah ke utai dia kena lah ni.
0: Mau bo dia yang tu dia je. Nak kena. Kerodo do tunjuk ke ya. Macam macam pun pahanan dar. Tak buang masa rumah tahu sama dia ni ke. Kasihan nak kena kena lembu ugai kau kunyo dunia dia tu.
1: Okay, man.
0: Apa aku mah tadi? Ada lagi tu. Dia nak aku ni lama-lama. Pengen tahu nak aku berubah pernah aku dia. Jalan aku lulu berubah jalan dia bincang nak aku dia tu lagi aku bincang. Apa orang kaki aku dia, orang kanan kita nyawa boh beraka kaki nyawa. Mimi dok buku dia, lepas buku ke pelbat, umur aku tajam. Tu yang saya, yang kau tunjuk dok di tepu, dah kau nyawa dari api itu.
1: Okey, nyak tadi Iman tadi ni hari pinyo.
2: Panjai cerita ni, Sam.
1: Kecua ke kaki.
2: Ya, lapan episod ceritanya mayuh ni.
1: Mayuh episod ni. Ada tu si kia sekali ni.
2: Okey, apa tinggal kita sekali tu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Alistair Owen.
1: Alistair.
2: Hari ni Nuan?
1: Hari ni Alistair. Sibu.
2: Hari Sibu.
1: Alistair. Okey.
3: Kenyang pengen tau.
1: Betul. Ya.
3: Kenyang cerita ke sebuah 2013 kerja baladeng. Kerja baladeng mengaban mekan indau antau duduk abang dua dan sawi. Lama ni dah aku dah ingat mesti punya.
2: Nuan pu ke ngasai kenya, Alistair?
1: Saya mana ni? Dah tahu dah cerita.
2: Okay, nak kasih solusinya ni, Sam.
1: Mel tu, Melata ya, Mel tu.
2: Kau itu kenyit. Okay, ceritanya tadi Lester okay. Tahu telefon baru yang tadi ne.
1: Saya
2: baru
1: nanya tadi ne.
2: Cerita oh, okay. Tu. Baru baru ningai nyebut Indo antau ke ne.
1: Kalau nyau. Telefon baru lagi Lester ne.
2: Halo, selamat malam. Ya, beda wisi sem.
1: Okey, hanya mesti penanggol ya. Okey, harap ke nare penanggol meh. Lagi ne mail Lester tahu telefon baru.
2: Baru ke ninga ceritanya tu ada sem ne. Lapan aku bisi kaban ku nusi cerita berkawa ngau Indo antu ku yang tadi ada sem. Ku Indo antu ke sama ngin nama jenda sama dua ne. Maya sida ketanya nya sem au lagi kita ninga cerita ri Lester ne. Halo. Selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
2: Hello.
1: Ya.
2: Mana ada orang Sam?
1: Oh, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Akik Sebri. Betul nih Akik Sebri. Bisi ninga kami dua ya Akik Sebri. Bisi ninga kami dua. Bisi ninga kami dua. Bisa ini. Okey.
2: Nama cerita tu malam tu deh.
4: Cerita tu. Nama nak cerita. Ini kata ku cerita.
2: Cerita tu ke nya?
1: Nama tu nak ingat eh.
4: Cerita tu.
1: Okey.
2: Ya mana lagi kata dia tu say malam ni.
4: Jadi kami tu nama nya Mia Nugal.
1: Nugal.
4: Dan yang namanya udah kayak main nugas juga ini tuh mau nuyen dari kayak hewannya kolima mbak ambil aja lagi dengan jalannya ngok kelihatan ini bisa dikit di tengah ke kepalanya kayaknya jalan kami bisa itu pun 6 kami deh
1: mayuah ke ni?
4: Mayuah. Tidak ketua ni. Jadi nau. Nau leh ni ni jat ketanya nama sudah lah. Buat kami nyampau umai je deh.
1: Umai bukit ni.
4: Dan tu lah sejak jalan. Tidak nanti jadi nau. Elu. Ini kami na. Nenya baru berjalan-jalan. Nenya itu dulu kita siapa sidang? Jam tu lebih asalnya jam berjalan. Lebih sedikit berjalan kami lah. Ya kami ngetahu entah. Ngetahu kan? Kan tengah memang tenjap. Wah agak biak tengah nginsam. Nenya nginsam. Kata kenduri kita ini piang. Piang napi tidak. Ini yang kita tahu.
1: Maka
4: kita mengenal api punya spidolnya tidak. Banyak piang. Nadai kenduri kan. Ayo rumah. Yang itu kemudian memang amat pegawai amat tak. Ingat dia juga adanya. Dan ada yang hal yang kayak ngau kami rumah kami aja. Yang ni semak semak pada ni terang pada kecok kayu ni nampak dekat ni. Bah, dah ada salah kita dah. Dah tu baik. Ni ya cuba ini usai ku yang. Ni mai aja. Dia yang semua ni memang dah la yin utai nyap ya ni nga nyau utai muka saya kata ya saya ba mupuak kata ya ni nga tu mupuak nyap lana kata ya na so tu ai bena nya mesti dah kini tengah jadi tu ai ge kami bisi mendigi kau ya si kau dulu, dari kau dulu dia sedang ada layak kami. Kami.
1: Tahu.
4: Ya, kami sendiri ya. dengan beberapa nak dua kami jalan umai ke ya pemai kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu. Ya mai mende beberapa nak dua. Yang kami laju tinggal laju ke.
1: Oh ngagai ke ni.
4: Oh ngagai. Bah salahnya pihak juga. Bisa pihak ya kami sikonya bolehnya bisa muting nak dia. Nak baik. Nanti ko dua dulu ya. Dua ya. Bisa batang di sini dan di sisi jalan lain. Dua ni. Bila kena kena lah banyak nak ada dengar ni.
1: Tentang daripada ya.
4: Tak main daripada nak dengar mulut dia kena buat kapu jauhnya. Kapu jauh yang dalam kalimat ni tak usah yang tu tak ada kira-kira betul. Dah, udah saya pihaknya membuat kita ikut. Enggak nyam, mau tanya antara.
1: Alung nggak tahu. Ia
4: pisbi. Saya akan minta, ia kenal tak nanya, tidak kami.
1: Tahu.
4: Tahu nengau pecok kayu, kini nengau jalan, nengau di. Kami sebut ke, kita kena nengau sudah ya. Sebab jalan itu, jalan kampung banyak juru was. Tinggal lu ngapadau di dalam tidak ya kam lenyau me dan mu ko pego. Tidak ketua me nyam me dan mu. Asal kena bini tanah kaki.
1: Nuan po kalau bisi meda mayanya aki sebri.
4: Beda me ngau beda aku.
1: Bekeni ke gamal lah beda nuan me kaki ingat nuan.
4: Buah yang ada itu pedak ngai pula.
2: Nama pedak leh.
4: Api tidak ya.
1: Tempat lampunya aja ne.
4: Tempat lampunya aja. Buah yang ada itu pedak ke malam.
2: Sigi pedih kat de pedak utainya ne.
4: Ya, di pedih kat pedak utainya. Apinya aja.
1: Meda apinya aja. Bekap api kita nya ke?
4: Bekap api kita nya. Bekap api pikirnya api spidon.
1: Jako semua ada dengar ke?
4: Dah agak dengar aja kok, ngai ke pula.
1: Dah
4: dengar, tapi tidak ya. Dah ke depan jauh ke tempat ya kamu.
1: Yang tu sudah ya.
4: Tu bukan ya sudah. Dengan jalan kami jumpa rumah, lepas tu kini berumah berjalan dengan dalam masa dah agak dengan tinggalan dia. Dah tinggalan dia. Nadai nasi kuhang. Pula. Lelak saya kata pedak kami nya. Dengan yang ugal misalnya yang lemai pulai. Ya lemai. Jadi tinduk malamnya ayak kami kemucau kayaknya tadi. Mimpi.
1: Mimpi.
4: Mimpi. Berkenyak agak mimpi ya. Ya. Enggak dengan. Jadi ngaya dalam mimpi ya dia hanya. Jadi ngah ya, mimpi ya. Tuh, kena. Ayuh Muhammad bala babu. Dia titiah kami, dia ikut kami nitiah ke. Kau tiga, tidak. Mulanya semuanya kau lihat dah. Kau lihat tumbuh.
2: Ya, babi ku sedainya kita yang mensianya ni ya.
1: Kita, sidik kita aja.
4: Mensianya kami ada, kembali dah babi.
1: Benar ngasuh.
4: Benar anak-anak. Gugup saya
1: begitu. Gegemoh.
4: Saya omat. Bisa nya maka sungainya bekau wabin tadi maka sungai itu nyanya pepaya. Udah ngebuah hanya nyanya ada temu kami ko. Ngebuah bisa sungai dan maka bisa juga sendiri. Udah makanya ada temu tidak ada nya. Ada tanya apa? Ku tidak. Ayah seduanya nyapa. Nak temu tidak. Dek tidak. Titik dari itu.
1: Kena mau dah pucau tadi.
4: Sudah pucau. Ayah kamu. Nyapa tadi dia tadi. Seduanya jalan babi ini tidak. Jalan umai kami. Enggak nyaham saja.
1: Mana nak cerita ke seberi.
2: Terima kasih ya.
4: Kalau tiang tanya.
1: Okey, okey. Terima kasih ke seberi.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih ya, Kak.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya, Sabri. Ini ada setelah tadi, Sam. Lepas aku, Kak, ingat ke ceritanya tadi, Sam.
1: Bagi. Benung, Kak, berengkah tadi. Harap ke Alistair tahu telepon baru.
2: Nama?
1: Ya, ya. YouTube. Okey. Ya, tu nyawat tu. Okey, hello.
5: Hello.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu?
5: Nama tu Gelau tu.
2: Gelau, hari ni Gelau?
5: Hari Kampung Lusut Miri.
2: Oh, di Miri dia ni.
1: Okey, Gelau. Ya, ya, nama teka tu si ni ada.
5: Teruba ya. Dan ingat sikit semampai ke ni. Jadi tu gerakan si cerita. Cerita
2: tu juga. Cerita tu mana gede?
1: Oh, tahu.
5: Kaki dia udah menua, kaki panjai menya. Kadang-kadang jadi tu tu ngau sepan tu sepan tu. Kau dah sebut nama mereka?
1: Mungkin kita. Nah, tahu.
2: Tahu. Nah, sekali dia
1: nyebut.
5: Kaki buruh kan nama dia, rekap. Kena kurang ngau ya.
1: Tuan kan.
5: Bisik menua kami, menua kumai kami nama-nama tu sungai yang apa yang tu yang tu sika. Air kian, ne?
1: Awah.
5: Dalai menua tu nyung nyung cerita tu sama nyika orang bukai tu lagi ne? Dalai siari. Menua itu tadi. Penjalai kulu mudi air apa yang tu dah tian ni nyumat amat. Malam angkat tempat pengkalan ni pengkalan kumair pengkalan dengar kak nunu tuai kak nunu tak kulih nuanya tadi dengar tak munyi jelu bias je munyi jelu munsang
1: munyi munsang
5: nanya kulu ya eh dia tua. Ya, nyau mukluk tak nyau buatnya tadi. Angkat buat sebrai juga. Lepas peralat, ni yang tamsi kiti mulai ya. Ya, yang sebrai aku sebrai nyau buat sama pula nyau. Ya, nyau buat ya aku nyau. Ya. Pasai baru kami nuai ke ini aku jaku aku punya. Tanah dah ni. Ada lagi, dah dengar tahu nak
1: tahu.
5: Ujung kalau nak tahu. Dengan sekali, pernah saya tanya. Dia benar aku, tak. Saya kerja, punya kurang. Saya kelapan, yang ini punya. Tanahnya, raunya nak aku buat. Nada aku tahu, kata pernah. Dengar, dengar kita menyuap. Hari ini. Tua menyuap ngap. Aku tu lalu nyawat ke lah banyak. Nggak jadi nak nyawat pengen diri maju. Mau pu ngerari kita itu ya pada hari ini. Sudah tidak belum ngelawak ku kia. Bisa ni ngah ngeri. Nah gay gay kau pun jelunya nak. Kau kai siang nak. Aneh sebenarnya tadi mana tu? Ya, sepakunya. Sama aku keluar lom. Mulai kita tanya mencuang dan itiah ke kanu ya? Kumunyi mencuang mencuang mencuang ke nuai. Dah tiba nur keluar ke perahunya pengkalan. Alu nunu jelung tak kuat kenyak. Kita gaul kujak. Ukai sek medai ya. Nadai monyi lagi kuda hidup atau api. Jadi aku tu ngeringak aku telung tadi. Ya nak lama tangan tu. Tentu tu ngak kepala semuanya ya tadi aku. Ya menyak pula ya. Macam aku nunggu jalur yang tu temu hukuman saya dengan halo simpan kau udah nyau puk pakai perahu kau jalur itu. Dia nyasuh pas keluar nak tutup mudi. Saya dengan misi asal kau misi Indian kita itu dua kuda aku kami Indian ne. Ia ke mana? Ia bapa tak semua. Aku kalau pelau dia, aku tengok ada Indian.
1: Oh.
5: Suruh ke. Yang perahu keluar di tengah-tengah air, yang berpasang sungai. Yang mutai manjuk aku manjuang nunda. Yang mutai aku ngusung ke nunda. Kenapa yang air yang berpasang sipan ini ane? Jadi berpasang sipan. Aku ningar.
1: Oh.
5: Ketimal aku lama-lama, yang bunyi aku buang aku, yang manjuang aku manjuang.
1: Oh.
5: Bisi dia katai buat tam kami pilih rumah kami. Dah dia dia tu ya.
2: Nama penam tadi?
5: Ah, penam kami ya. Nah, sikit pen, rumah banyak kami dia.
2: Lalu badok, lalu badok bermunyi ya?
5: Ah, badok. Saya dia utek ada lalu ngetu bermunyi. Ah, ni pas nak bermunyi lagi. Padam kak tu nyala pun tinggal semampet. Oh, tanya. Padam gas foto ni minyak labanya motornya dua tangki dah pada
2: au
5: lalu ngirik minyaknya baru keluar itu tarik
2: au ni ngannya kenare bunyi age nah
5: au ngirik ko minyak motor tarik tak baru nai ko dia selabuh tak motor aku jak nama takut ni laban aku gi ko ku
2: au
5: takut ko lap
1: ko au
5: ko manyuk kanuan ko ku udah hanya satu buat kenua tak tak saya bap pengkalan rumah penyai kami aku gini milik gua aku suka tak saya dia musik ke milih ngetuk pintuku
1: aho
2: tadi tadi kemana merani ke tirai ne
5: aho tadi merani tadi saya rumah penyai itu musik tuk ke pintunya lalu kita kitar aku nyu sama sakit kan.
1: Oh, tabian.
5: Tar ke saya nyak tu ba. Bisik manang manang orang ribain tu tari orang manang ku mai kami. Bisik tai baru mah tai sedang tua ku nyak dambi beras. Belian.
2: Mana hari ni nya?
5: Manang hari bayin. Ana hari no no bukai mari. Si tunggak ke no kami nyak tunggak kulu kai kan. Luat.
2: Au sigi tunggak kia mana?
5: Tinggal. Ayatnya ada di perambelian.
1: Oh.
5: Lalu asuk babak kita kek kek ku pasti yang tua tahu entar.
1: Oh ah.
5: Asuk ngabah dan nanya kenapa sebuah abah kulit si. Ya mana nya bajakuk nguat tu. Dai ucap wala bajakuk nya klien. Mat kire tu. Ya ando grase laba dinya. Wala masuk.
2: Oh.
5: Nak nadai itu tu, kan?
2: Iya.
5: Tu, niu dengam niak cerita sama dengam semangat, udah niak dengam sama dia.
1: Aau.
5: Ia nemu kenangi cerita ibu kembali kuasi ku.
1: Aau.
2: Aau.
1: Aau.
5: Ia niak ajar balan tu.
1: Aau.
5: Kita bisik ningau type nya kau balan nak betul nak suka nyeru nyeru, semua nuna pelan type nak tandu. Baku. Apa saya tadi baku. Ya, aku kena ngasuh. Baku ngono balan ne.
2: Nak nak tahu dia tu nak menya ne.
5: Au anang. Pak semua aku anak nunaknya.
2: Au.
5: Lepas kita tak sampai ke grup ne. Oh kita.
2: Ya.
5: Kita oh tek pinta nama tek kai sida.
2: Ya.
5: Jadi au kira nak minggu bukai lah. Aku baru satu terubai aku. Cuba tu ningap dah suah ni.
1: Aau oh, aman aman.
5: Kalau abang lah, kalau boleh lain tu ah kami. Tak kalau boleh ku.
1: Aau oh, nasib malam tu boleh nih gelau.
5: Aau.
1: Okey, aau mana ceritanya aau. Oh.
5: Bisik mana ki gila?
1: Oh ya. Tahu ni lah.
2: Baru kan nih.
1: Aau.
5: Baru ke?
1: Okey.
5: Malam keseruan mana?
2: Aau. Okey, selamat malam.
1: Selamat malam gelau.
2: Ya, nah amat bunyi ko ya tu. Saya mah bunyi apa apa penelebak ya tu. Ya kalau nunda ko tai ke bunyinya ke dengainya dia tunda ya. Dan ya yang pu ke pulai tabin de. Saya kadang-kadang bekerja galaban kalau ga ku ninga orang tu ai sebab saya mesti kita bisi terpedak ko tai nya tahu ke kata ke tersintak ke bau tai ke nak nyamai mesti um tu kadang-kadang ya belah babas lebuh tu ke jalai tang nyet tu nyium bau wangi ambil ke pandang. Utai ke bekenya ambil ke contoh belah kereta kini tu berjalan malam bisa lain utai di si orang tua orang tua kalau aku tinggal nyebut nanti bisa orang ke nginsap asong insap
1: asong insap
2: keluar kasapnya ya muru sedak ya kena main nemu amat kena nak ke tua tu nemu ne bedau ke kalau nguji ke jana sem
1: jakob orang tua menyekok pada orang tua bisa madah ke anang lara ke
2: bisa ke bunyi anang lara ya jadi dia tu tadi ditunda ya amat berani
1: ha nyuyong pu ke kena dah nya
2: ya amat berani ya
1: amat bunyi ku yang ngajar bala bala ne bala orang baru punya tadi
2: semua orang keninga punya ambil ke lalau buat kita dia lawan kadang-kadang tu nak nyangka betul nak nyari batu ada sem atau nanti buat situasi ya tu tadi dia sem yang berani ke diri kalau aku buat situasi tu sem ne aku nak dai ke nanti mendak utai nanti ninga nanti mendak antu betul eh tu bisa minta utanya ana sem adanya nadai ga ku ningau tai tang lebuh mayanya de mata aku merniang kiap lama de sem ka ke bisa utai ke kak jantik ku tanya pansuat mayanya de sem pagi pukul 5 pagi lebuh ke kak gawak pagi mayanya sekali aku menda nadai ribut ikon semua bedau di pasang makan amaneknya mana narge berdiri ba kabutnya de jadi tepap ku ya labuh bulan tadi kenya mata ku sigi merniang kiap nadai utai ngacau nya dan pedak mata aku nya tumbuh labuh namanya
1: labuah
2: mana atau labuah hati ku tenangkap ngesal dia aku merani ke dirimpu laban banyak aku aja mangsang ku kia aku desem mangsang ngake amanek ke labuahnya laban aku di belakang duduk mangsang ku kia ambil ku amanek ke labuahnya dia nak acau ku nak takut ke dek merani ke diri ku benar merani ke diri laban ke diri aja ambil ku amaneknya panggai ke ku baru yang atas kabutnya baru udah nyambil ku utai ke kat ambil ku dihak deh alu belanda aku atau banyak nanti tua takut tua ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tua deh yang main merani ke dirimpu
1: ya anang kalau tanya meh apa kita ke diri nak deh mecik kena air kudus gibinya
2: udah kalaknya sih
1: benar itu pubnya
2: aku nak kalak nak kalak ngenak ngianya deh saya melaban aku semangat gak nadai gak kita nama penamanya di kacau tai bukinya nadai kalak kena aku tai bukinya deh saya lebuah tuan nak ngadang kadang bisa tu tak kena nak nemu sekali kena bisa ciet kini nak nemu ke kita ni
1: menyata ke nempap utai
2: tengirit mangku muta kena ni macam-macam eh
1: kita nak nemu ke ciet kama menyikut dari
2: ciet kini tu mikir positif je kena tu namanya ngelimpang kati tu ke takut macam kira mikir utai ke mana je tu aku kata nak ciet ngerbah tu nak minta cietnya kini
1: macam-macam pelawa aku berperindang dulu tuan Emil.
2: Asem.
1: Udah tu lagi tua nyawut kangau ke buka hari peninggal kita mayu peninggal kita. Tak ada ngawak kita ngetu berperindah dulu. Hari idiku yang tau.

0: Hanya nak berasai nih Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngengam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau luar bala peninggal ke dekat nusi cerita. Nakak ke dia tau entari bisik tujuh ikut peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampun meh. Mayuh cerita dia malam tau nih.
1: Mayuh lah aku baru yang kau nih. Agi bisik kebenarnya same time tu alaman kak dengar ke cerita di malam tinggal kita ke malam tu ke kat telefon lagi tak telefon eh.
0: Ya.
1: Duan pun dah same dah tentu kalau
0: bisik cerita. Bisik cerita. Nyawat tu dulu tu nih. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, ada dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana ya tak pelawak aku.
1: Lama mungkin mai cerita aja tadi ni.
0: Baru kan nyebutnya ni.
1: Ya.
0: Ya, 082258633 ngau 258634. Okey. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Paling tu terumah paling.
1: Hari ini terumah.
2: Hari Sriaman.
1: Sriaman.
0: Suah tu rumah tu ngau kita deh.
2: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
0: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
2: Okey. Ya. Habis ku kawan dah Brunei sebulan lama 4 bulan. Lagi yang ngabari tau. Udahnya kuas pedak aku dan tu dah cukup makai lah dah boleh menjabur ke form 6 mulai ke kucing baru dia bansi ke semua di ke kerja kata kenyan puas ke berjalan sebab kucing bertemu dengan kawan tu kini ada sana ke kamu tahu yang ke dia kini ada lah ke kuna ya baru pulai ngambil ya buah rangka rikit baru form 5 ke no ko Ketina lah, dah repeat tu lah kan. Kau punya bala repeat kan aku. Nak nombor tu malu lah tu. Ini lah pun fight aku ni. Dia pedak asin je dua kali aku ni. Nantinya, puas-puas ke benda bala. Ilah lah aku ni. Nanti aku belum dia dulu. Jaga upis pelajar sebab sepiak RPM nya. Kan dua anunya museum dia tu dah. Dia upis sebab ya kebaik sudah bulan dia san sawa dua tingkat itu masih pihak Elena sampai. Kemudiannya udah ku kebudaya berandau ku lumba wayang cerita Rano Karno. Pulai ku ke rumah tenda jaga kami angkau ku mesti melanggar newspaper tenda beda newspaper ke beda bikin si sepeda ke bikin si bisik ke Singapura.
0: Agak
2: Singapura. Bola je. Tak aku ibu ahli yang minggu sedih. Tak aku mesti ingat walk interview. Babonnya hotel. Anur kan kau. Interview. Cuan-cuan kan boleh. Kan dia berleman. Lama sudah berguna ke Inggris. Singapura. Kau apa. City company. Hari Jepun. Singapura. Well seal.
0: Lu boleh ya.
2: Mulai kau kerubah. Lalu pada ganti kau. Kau kat kerja Singapura aku ni ya. Apa habis kerja jauh. Jangan aku uji kita belajar. Jangan sabar bareng. Aku nak bunyi. Dia nya lemahnya. Dengar aku beranau tu yang kau. Sanuk kau ke Singapura ke kejadian. Awak kira apa kerja kian kan. Dia nya belajar. Awak kira apa kerja kan. Bila nak mau pulai ya lah, dia kejadian. Kalau nanti kalau kau bangkau, tanya paginya berdau ke doa ya. Kalau macam kau confirm kau ni kerja Singapura. Nama nengah kita belajar kan aku. Lah dulu kau ni kerja dulu. Bila kerja dia jauh, nak mau pulai kan aku. Kalau peduli ke ya, dia nya. Udah aku nyawa duit ke aku ke ya, dia nya. Tuak ke 20, lah gak pasport. Nyawa kau gak pasport. Kira habis si 2 minggu ke nya. Impuahnya. Ada time manager. Hari Singapura nya, Mr. Loren. Kami ya suara bergelubuk, Pak. Punya hotel, lalu Dubai, lalu Gepot, lemai ni. Berangkat pukul 8 lalu ke 11 sampai Becangi. Jadi Nora sikit tangan saya. Sebuah bas. Malah kami lain baik terus kedaknya. Dia buat saya ban. Flat buat saya ban. Aku baik dengan saya boleh. Mayuah malah kami lah. Tak boleh. Pagi tubuh pukul 8 dah turun ke kilang. Datai dia dah lalu baik dalam melawat. Pak besar kilangnya.
0: Namanya
2: kilang Jepun dan Lipot Wesil Kampling. Dari Jepun ngegak Wesil Kampling. Sudah melawat Siti Siti Department ke Siti Department. Kira pukul 9.30 baru kami melapor ke ofis.
0: Baik orang melawat dulu.
2: Melawat dulu. Mata beli bagi kerja. Saya dia baru orang bagi kami. Aku lungkah reba curing department dekat Wesil je. Nak lama aku dia lapan lepas tu lancar ke kerja, lepas paham dah orang cakap Inggeris.
0: Alun nemu mana?
2: Alun nemu dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa kali gaya saya dan men. Dengan tukar shift lagi second shift ko. Asyik malam. Udah nyata 3 tahun ya. Lalu masuk ke assistant supervisor. Lalu saya kerja tengah malam. Pukul 12 ke pukul 8 pagi. Apa kata kunyian. Ya, banyak teh kami tidur punya. Jadi bisi sekali ini. Pada aku bisi lawan aku jadi assistant supervisor dia jaga semua kumpul production lah 12 titik. Injian lah. Resiko je mesti jaga setiap injian. Pada aku terkijap tergiti lampu merahnya. Ya, nanda kebisi masalah lah operatornya sama ada item sudah habis ke sekali ke. Ijin saya jahit.

0: lama Peter, lama lama aku nya. Pergi semua dekat ngau kita ya.
1: Ah Peter.
0: Yang lain.
1: Ah Peter.
0: Apa dah aku Peter aku nu sudah. Kak ngau Peter ya sudah lo aku. Operator lo mesti masalah lo aku. Au au aku lo. Dia ninga aku ngau ke kita. Campak lagi sudah lo aku. Tanya aku kalau kian pada aku indah si kau jari lekat beijin.
1: Kai ni kena mesinnya.
0: Kau au kena mesinnya jari kanan.
1: Hey.
0: Aku laba aku nak kala betak tu biasanya aku kiti-kiti tulang aku
1: okay.
0: Kini tu
1: kiti oh.
0: Padam ke aku karan
1: oh.
0: Udah karannya padam lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke injinnya laba nak sebuah kala angin bagala tapi boleh power-power aku power benar aku mau lah boleh
1: oh.
0: Jarinya laba lekat dah
1: tahu ah
0: dia jari ku getar-getar gigi takut deh
1: kesal
0: ku madah kia lebihnya itu Singapura bu ku madah kia aku mau yang ingin tahu lagi jari nama dah gerah tadi cepat ku dia lalu buai ku angin sebuah kebisi dalam injirnya buai ku serta bisi gerah bibir lalu tarik ya sejuru saya tariknya pisau kena trimming getahnya lalu nutuk ke bawah cimit lagi
1: okay nih
0: saya nutuk jari ya sikit berlubang kerintian lubang lepas pisaunya cukup tajam ya lepas ya ukai tansah dia aja dalam mesin tansah ya kalau besi-besi ya memakai jari ya nanti ya nasihat ketikunin itu Cina nya rau-rau lepas sakit ya dempiat kinjian ya lepas safety besi ke kabel safety nya hansar ke belakang tapak jari ini
1: hancur menjari ya no
0: tak ke tapi jari je maka papai tu kembali tempat dia kembali ya padahal dia baik sebagai lepas kilang je besi besi mini klinik dah dia baik okay, lalu teman kalau ke lepas hospital ya paginya datai supervisor lalu kangau korang ya aku explain ke induk operatornya lepas dia mesti ngantuk aku ni ya salah ya bu lepas dia ngantuk dia penuh pukul 4 pagi sikit kan ngantuk
1: aman
0: jarinya tak ada tarik ya maya yang ke tempat getah trimming tak ada tarik ya lalu
1: terasuk
0: masuk lah minjian ya bukai minat ya maya mah balas ketaknya department lain bisa ikutnya hari Sri Lanka cari ya masuk injet getah
1: okay.
0: Biasa retak jari ya.
1: Kai
0: ni. Ya bisi nama composing department lah saiku. Itu hari Sri Lanka nya. Start hari siku sampai ke jari nya tujuh jari ya.
1: Putus.
0: Angin nya.
1: Tepedak
0: tulang.
1: Kai putus.
0: Tau isi itu baba tulang tepedak tulang.
1: Kai bahaya kita gawak kemesian tu ni.
0: Bahaya. Tapi ya mesti kan itu ke yang pu safety kepada korangnya.
2: Ya, tengah tua pedih nara.
0: Ngamen ya. Aku benda mayuah sida ke gantua ada mungkinnya sida ke bahagian curing ya.
2: Ya jari kita gantua.
0: Ada kadang jari sida lama tak nyangat deh.
1: Lama ke gantua.
0: Jari kena lama nyangatnya. Aku kejut sida ya. Aku tuan mantawa ya. Banyak besinya kalau hangat. Ya jauh mengai ke jari sida masuk genjian kian.
1: Dan mau bayar pukul 3 pukul 4 ni kau mama tahu ni.
0: Penuh ya mama. Explain kau guys for myself ni. Sejurus ni ya. Kami dua pan mereka ngau ke Jepun, Jepun ke atas ke ke office. Production manager ni. Aku dia aja lepas nak mutai ke Jakos dua, dua aja ke Jepun. Kira mesti 12 minit kita mai. Sudah bawa bawa tahu ni. Asal pulai kau dua. Nah, lama aku dia sebab dah habis kontrak. Lepas nyu mulai kembali ke Sarawak.
1: Nak dah lama di Singapura ni?
0: Setahun lebih ya. Nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
1: Boleh di.
0: Lepas ke nyu bisi panggil lo tak suara pulai. Nak tambah pulai korang.
1: Bini dah nyak ni. Terus mai.
0: Mulai kerja ni. Mulai sendiri. Gaya lah. Lepas benar biasa kontrak. Gaya orang lepas ke. Lepas city ya. Lepas kita dah experience tu. Kau pedes orang.
1: Nasib nama pangan ngino Jepun dia ni.
2: Pialudin.
1: Nanti tu rumah Jepun.
0: Nanti lama dia lepas. Kita mesti list nama.

0: aku sikit kerana jauh sudah training ke Jepun kian ke.
1: Sebagai
0: namanya sebagai Nippon Vessel Pak Pak Jepun kian.
1: Okey
0: sudah ya Pak jurong dia dia tu. Lalu mula hakim lah, lalu kelakian lagi.
1: Aman, aman.
2: Punya kenuan jadi tu rumah dia kan Sam.
1: Terumah pun. Aku
0: jadi
1: Jadi
0: kasi ko kawan ke dia bintayo hari pendrisan dan
1: sebagainya. Jadi orang Jepun.
0: Jadi ke orang Singapura bu.
1: Halo. Cina ni.
0: Peninggal agi mungkin dia.
1: Hari agi di Singapura dia.
0: Agi di Singapura.
1: Kalau jadi kerayatan dia namanya.
0: Mungkin lah kita bedayu hari pendrisan.
2: Aku mesti bega sitik cerita nak ke tu tanya Desem lawan lagi demi ya suba selalu bermain demo ne tik memancal kita kena biak suba deh. Jadi kami mayanya suba selalu kati kena main berayun bakar tu Sam ne.
1: Babas ne.
2: Apa babas ne tapi yang sungai mesti sitik kayu besar. Tanya yang mesti akar kenur kita ini tadi berayun ne kenur dia. Mayanya sobat Desem bukan semina aku le mayu ah. Tanya nusi cerita pemancal dirempu. Mayanya sobat berayun hari tu kian kita laju ge rindu ge ke Sem ne. Jadi sekali kami ke berayun di Sem pai ko bepegai bakarnya Desem. Labanya kelalu mayu ah. Nyelengeh le baik bepusian ku nya leka ngeleka. Aku si ko orang ke ngelekanya ku Desem. Tala buah aku. Lalu namanya pala pala ku terpangkak tang nak pangkak bebatu. Namanya batanah hantar pangkat batu tak aku nemu ke tak mayanya orang kenggau aku bala kaban kesama nebiak kenggau aku bermain yang tadi begau sedap mana aku bisa luput aku nak nemu dream pun bisa luput tak kena daik bisa luput aku sedap dia mumunyi mutu airnya deh orang hari bala kami serumah bala orang tu air ke pulai dari kebun deh iri sedap ya aku lama ke belalai ke pemain calnya iri aku babas kin belalai kin ngicak aku rana mendak pengawak kaminya
1: nama terengkah batu kerangannya nope ya.
2: Antik terengkah batu kerangan nah jawab Sam. Apa tanah?
1: Tanah.
2: Apa tanah ne? Bisa meh rumput utek ke nasib kan ada yang sudah bulu utek tajam ke ya. Antik yang ngake utek ke jantan aku nemu kita ada itu apa temu Sam.
1: Ada malam tuh ne. Kita ngarai itu.
2: Kita ngarai bunyi ke rumah peti yang ne.
1: Apa bunyi ke nyo napat kenuan soba. Aki nemet sikit mayu ah tolitan to bisa itu mel.
2: Iya.
1: Ini ngelantak main musikal nemu ne
2: laban budak
1: ngelantak kayu ke benong nyelungkang ni pecah di tu ne
2: laban nyelai lah ke kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu Sam mesti aku nak lemur orang buka ya lebuh kita ke rumah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu mesti ke pedih dulu baru tu nemu ne aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin mesti tu tak tang lah litan kan kau Sam
1: kau tu beli tan tu dia mendak ya okey tu udah pas tadi mel nak mendak kata tu nak mendak nama papan yang nyeleng
2: laban ke kelalu pas menyeleng
1: teng lantak teng umal nyam pecah di tu ni bebucai darah okey indai kita suba okey tanya ngawum kan noh
2: nya mai asai de gue ne bisi siti ke cerita lucu ku sem de lagi mit suba de de kita mendau te tanam berasi kena tau kacau mai
1: sayur-sayur
2: sayur buah utai ke belah sisi rumah ke sem seraya tua ke ngantik balam ninga ke bisi telefon de mayanya suba bab menua ulu baka kami kiannya tu sah nah kita ke pergi gak ke utai pakai baka utai pakai kita nemi ya mesti dah roti kerupuk utai ke kaya biasa ke orang berkantin di sem nanti orang namre orang tua yang namre tua duit dini tua boleh ka, kena beli roti ni ya jadi kak manik ke sungai ke ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang tempunya di sem marga pemancar kita sebab tenang dia Tak ada nanya orang kan ngamainya deh Sam. Bisa tiga ikut kami jadi siku tau yang ngantik bak namanya ujung kau kau bak ujung bilik
1: amanya.
2: Jadi siku tau ngantik bak tanjau ujung biliknya. Jadi siku tau nikah aku tau bak baru. Apa bak ngantik ngantik bak pun jambunya bak baru deh. Nanti siku nya kengamai jambunya ke atas aku tau ngantik dia. Sekali tak meruhiak menjadi buat isi pun jamunya kau dah. Dia nemu utai, katanya kau kita mandi hanya utai padi kau dah. Tanya hanya dah, dah ditungko. Katanya kau kita dah jerban. Katanya kau mandi hanya
1: tibang.
2: Kini kini tibang. Udah ditungko hanya katanya kurang jemputnya nih.
1: Tahu
2: jemput. Dia hanya tadi same. Namanya jadi buat dia benar ya. Babinya tadi beranak besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne reban padinya rumah padi. Dia na jadinya beranak de sem dia mau tu jadi beranak ke tok acau de dia temru ya ne nya ngakai ku ku de sem bisa kena kanit ya apa kaki ku dia tu ke bisa kau sem
1: apa kau kan babi
2: nama ku na sempat ke ni ke ke ngake pun jambunya
1: tu babi
2: nya mayanya dah jambu na boleh kita pun boleh pun dia
1: aruman padi kudanya ya kudah di tanya orangnya
2: ya labanya bu ju bilia sebab kan babi ya lepau jadinya sebagai lepau dah bakal dia tahu deh jadi pun pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai ruman padinya jadi nak berarti ke utai ke dia nya tadi bisi kati ko kita nya tadi nyu dor namanya janinya lalai ke dirempu udah beranak nya dan benar nusul kan na ya tang mayanya kan mangah nanti sudah baru dah beranak na anya kalau ngagah ko deh
1: halo gagah jani okey tuang uji nyawa terulok kah halo
0: selamat malam
2: selamat malam
1: apa je ini Melati tau
0: Melati ya.
1: Melati.
0: Okay.
1: Apa je itu ni?
0: Ya.
1: Okey.
0: Kelala ada nyawa ni.
1: Kelala. Nama talo lundai. Apa je ni?
0: Ya. Ada di bawah.
1: Okey.
0: Kak. Nusi cerita. Lama tu dah lah. Kuih ke dia tu.
1: Okey.
0: Kita lagi punya tahun 1975.
1: Lama mah dah.
0: Kita ada menua.
1: Okey.
0: Menua kau ini seratus wak din. Kita ada tu, tu punya. Kembali kami ke malam di kebun dah. Sam. Malam kebun. Nak kena jauh dari rumah penyai ke kebun. Tiap jalan kaki. Biksa ikan rasanya jam dia. Mesik malam kebun lah bakinya besi. Nupi tai ke kebun, nupi mana mimin, lah babi mimin, tak kena main wak dah. Maya bisa pengawak, baru pulai ke rumah maka, hati bisa rabat ke, pengawai ke nama pengawak lah, jauh ke rumah, dari segi malam, ke kebun, nup sapai ke rumah. Dan yang nyai ke cerita tu tadinya, malamnya, kaya nak, itu baik apa yang kau menyinti. Jadi kengai ke kemudian mati ke takut kita ingin min ya Sam umumnya ke bayi berjalan ke baru berapa aja 10 tahun mati sikunya tu lagi tak ada nanai mati kunya apa ikunya ada nanai ada niang semua madanya dan yang inti kan malamnya kalau dia tidak menuat dan ringan mu mesti dah ke itu ulu buruai kan dia menuatnya semua bukit kelalias kan semua bukit malat ngintai
1: ngintai
0: dia maya jam kalau kita dia tahu dah sem lalu dengan namanya ku 9 lah dia 9 lalu pihak bukan katanya ada sem ke udang ke baunya dah mungkin di malam nanti kelih dah. Bautnya kan mereka bau ridamnya dah. Nya bau ke jurang nanti. Aku dan yang mandi risiko ni apa aku. Jadi kami mandi aku mana pikonya, nemu ni pikonya, lampu pikonya dah.
1: Ni
0: apa yang nak itu kita palak. Muka apa palak nya nya mana mun kita palak tengkang nang enam nyaga nya. Muka bakak dia deh ke lapuk apa palak dia nah.
1: Au ah.
0: Nah, nanti kita lagi kita palon. Nanya. Jadi kami dua je. Mandi kita bukan mesti lupa. Nilai kita lupa mpik. Lupa lupa kerani. Kita cita kan. Dia menuan mesti ningan. Menuan tu.
1: Lupa mpik.
0: Matang air buru itu. Nanya nanti. Bila mati. Nanti aku sebenarnya. Aku sebenarnya. Beras batuk punya. Saya mati tu kibak. Mandi kena supaya kanan.
1: Oh.
0: Saya ni nanti nya pai ke menya. Dulu.
1: Oh.
0: Bolo buat kat ni.
1: Oh.
0: Dan sen. Mandi dili ini ini. Penari. Ke kali boleh kembali. Nah lama-lama lama ke menuanya lagi. Menyai kan menyanya nak dari bakal dia tu nak tu bayi sawit. Tahu bisa idin mau tanya 70 bias buat ini mesti sawit.
2: Oh. Ya.
0: No, dengan namanya kalau kena sikit banyak ikan, ikan namanya kedebau, kelai urun, tidak menengah malam undang, terbangah, kadang terbalang, buyang, tidak ada bisa tidak lebih, itu menuanya kayak dia tahu, bisa ikan tanya kurang, labah kena, bisa sawit kena. Lonsol atau sawit nyiptanya enggak hai. Kurang nak bakal suka nak bakal punya ada.
1: Tau.
0: Ya, adiknya pun ada dia.
1: Indah.
0: Kenapa mesti boleh aku mesti boleh. Ingat aku punya tiga ikut kan kali dah sem. Pada ada pada badai ya, no badai.
1: Tau.
0: Adanya. Ya, mesti boleh dah. Lumat-lumatnya mai karino dengan ting mumpuan ke undangnya dan sama undang ke bau undang mienya deh ke ba ya bau kau deh kali engkau tanya mai kan ya baunya tumpan bukan dia kemari dia beliannya dah galau deh nya kena di malam tu ya ada bau deh sehari harinya deh ada nya minti dengan nya ada nya yang buangnya tadi cerita nya kami doai. Nah, yang pai kunya di lubuk kanji ya kediri mah kami dia mati gitu. Itu itu lubuk pit tu.
1: Tau.
0: Ada di lubuk pit yang besi mau dah kayu kata ada. Karanya engkau kau dia tu lagi bedau ni.
1: Tau.
0: Namanya kara jalu namanya.
2: Tau.
0: Puannya seberai seberai nyin tapi ya nyuntai seberai tu. Bakar rumah-rumah ada tiang ya uratnya duru duru senarai bingkuak. Dia punya nak mau dia tahu lah gina bedau sayuran yang saya tungkis bisa ya
1: tu saya na
0: bapa itu ya saya tempat ketiga omnya urat karanya deh
1: aw ah
0: dia minta itu mulai
1: aw
0: dengar nama burung nama ni burung malam kong kebat ke kami ni
1: aw kong kebat aw
0: nama tanya bermunyi sikit dan tu nama ayat itu mana
2: ya
0: Ninggal tanya ada, namanya kuang kuang kuang ia kedua ikut berima tiba. Kak kami dah mandi itu angkat, ngai ke kumai ni apa ini takut dia nak nemu dulu. Dekat pulai ngai nyati, lepas ni apa ikam kemangah nasem.
1: Aau.
0: Jadi nak mandi dia lagi yang ika nak lah lagi dempak.
1: Aau.
0: Tak dia, banyak lama-lama lah. Dia bakal bersih jam. Maka jam dia tahu kalau bisa kena 10 lalu kena. Pada ada tai. Nak kami doai pun nak nemunya menyikam lah. Tak perhannya dia tahu. Kaya ini apa ya kami. Ya agak bakal yang kena kita palak gorengnya. Ni ya ngangau. Dah pulai dari mandi tu. Pulai kita ikan. Aku dulu gorengnya ada sem. Dengar. Guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buai yang pagi berdaun umpan tadi buai muna tadi kalau beliat dia nemu ginti ridannya beliat pusing-pusing ya mata lina
1: kait
0: ke bau jong pun yang ada ada nyak mati kunyok kenyak ke aku buat tu ini apa yang ngau dulu nama dari kaku nanganti tu nampak tu nanganti tu dah nemu kau yang kau nampak di perumahan, tu dia macam main dua ya, tengok mulai lapan, langkau teorinya alai kami engkau kumpulkan kami nya ngi kulu ke bisi ke 20 minit dia mah alai ngintinya deh. Hmm. Ada nyak ke deh sim lai ate ate langkau. Mandi mah kami doai dot dai dulu kena.
1: Au.
0: Langkau nya lah jawar senai namanya Sungai Tapang. Hmm. Mandi dulu.
1: Au.
0: Dai dekat bisi. Nang luan mah ke alai mandi ke dia nda ada lamai nya. Si kira-kira ke kerangan bisi pasir deh. Dan dalam jika gat yang apa kami nyatangoh ale mandi, ale nyelam tete, ale langkang tuntun dadanya mai, tete nak langkang nak tumpang tuntun punggung nyok, sedikit nama nak lagi nyelam, ale nyah ale, matai, ale mana orang lupa dah kon yang mandi kon lama, lain gaya, ban apa ini dah dulu ngai lagi kerangan nol gitu tua lawan tu. Tidak ada telang kau dia. Oh. Niki.
1: Oh.
0: Kedua ini bersih tanju. Dia akan Niki tanju. Hmm. Sandiah tadi bawa binti.
1: Oh.
0: Sama kau dah. Telang kau pintu dah ada tutup. Sudah kita tinggal dia yang indah.
1: Hmm.
0: Tambah pintu deh. Dia mau pintu. Telang kau kebun. Kau ada kena adanya. Ada pintu atapnya. Ada gagal ada sim.
1: Hmm.
0: Tahun buluang. Dia sanggit. Gagal sekimpat. Hanya.
1: Oh.
0: Hanya ke pintu dah.
1: Hmm.
0: Betul ditikup pintunya lagi gitu.
1: Hmm.
0: Tak mau we nanya. Anda ni apa itu nak dai langkau tanya. Ni inai itu.
1: Oh.
0: Ni apa itu? Nai nama nak setai dah pula eh nak dai yo mai pula dulu tadi.
1: Hmm.
0: Nak dai dah betul dah tadi tu apa ya. Engkau lagi dingin ya. Dini yang inti dah kena inai kami.
1: Hmm.
0: Dulu dia lubang keranji kami naik lubang pit tu dili itu.
1: Hmm.
0: Dah dah nyok kami naik bunga-bunga kau ni kan pun cuba salai lagi nak ingai ke tanu lagi.
1: Oh.
0: Lama dah dia pulai lagi. Nalai yang ika lagi kau main tersat kami doai lagi.
1: Hmm.
0: Asal gak kami doai itu. Ika ya ngawak yakin kini. Engkau betul. Lubak keranji, nurun baru ketua dewan kau.
1: Kau,
0: mudah gak mansal karalnya aku ni. Dan yang dengan yang kat belum ningau kongkupan, bisi bau sih, tak kau mengai doai mati. Ini mungkin itu sih, bisi bau dan anggang babi mangga manua.
1: Kau, bawa satu nu nya ne.
0: Kau,
1: kau.
0: Kami dah mati kena munyir, mada jazid dan yang apa ini tinggal teh bau.
1: Kau.
0: Dah bahas nama anak munyi.
1: Ah, munyi ke cerita tanya tadi.
0: Ah, cerita.
1: Kelau tadi.
0: Hati diri.
1: Kau.
0: Tadi on munyi ya dulu punya tanya ke latuang deh. Lagi antu segi ayam tu ya. Bapa dia minum yang bau minyak wangi, nanti punya sebut ti. Lama jadi dan yang apa kami bau buat buat tai agak remutah dia.
2: Ya.
0: Mana ada yang siapa bau ya gay? Dia cuma ada mana bau wangi itu berengut mat. Jaga dia mesti 15 minit tidak menyalan tak dia tu.
1: Aw.
0: Antu kena daik ini menyikusi dah tak kau kekaran.
1: Anang uji ini.
0: Anang uji ke?
1: Anang uji Mel.
0: Anang uji. Berarti yang tadi. Udah nyala nak tai dia lagi. Yang buangnya tadi, tadi apa? Yang apa aku mulai? Ngangau aku.
1: Oh.
0: Mendau ke dia lah, pikir tak apa lah, dah jeli ya. Itu mendau nanti tu, mungkin bau ginti, ridan. Ngangau, nek. Nama adik mai pulai aku, adik aku ketuainya, nanti apa? Nada aku mai pulai di ni, aku ngangau pulai aku tu. Ya, udah boleh lagi kak, ya. Ya, padah ke mandi aku nya, sikai nantu berapa, ya. Ningam minyaknya, ya, nak munyi. Amak mulai kita gulung ya ginti ya bawa atau tali tansi ini dan bawa beliat ke bawah ridan. Lalu mulai mereka tiga.
1: Oh.
0: Mulainya aku deh. Agi berapa mah bawa tu namanya tay bah kerana kerana jalurnya. Pansal kami ya ujung kerana kira ke ujung kerja lain mana.
1: Oh.
0: Maka tanya nyal bayar pun kara ada sem.
1: Au ah.
0: Sebera ini nian tapi rebas beritau dah. Nak tak besai pun betang kara nya.
1: Au.
0: Dami ni apa ya kami rumah orang ada.
1: Au ah.
0: Tapi aku mai nyebut kara jalu nama kenan mu nama mai nyebutnya kara jalu non mu jalu. Dia kara-kara aja nak nadai jalu nya kara jalu non mu.
1: Kara jalu ko.
0: Kara jalu deburui den lu.
1: Au.
0: Nggak ada wah ribut kelan hiasnya. Lumunya dia tu lagi berdaun nak kelama dan nak balik kuno. Saya kuno ayam mati apa adanya tindak dibunuh. Tanya.
1: Aman.
0: Bisa orang wannya dia deh.
1: Rumah orang.
0: Rumah tanya demi mimpi rumah deh. Sekali tu ilang nyatanya baru. Kami ke nenggau nyuluhannya. Nya apai kan mentang kulu. Ni apai kami nya tetor buaira tetor nama abu rapuar tu. Kami mimpi lah konosinya lah.
1: Ada
0: nyari nanya apai kami datang rumah. Datang rumah datang di Langkau. Nah ini kami nanya. Nah temu kita nasi kita temu kita tiga. Ya mai pulai dari tetor mandi mai pulai nak. Dan kumai kami tanya le, aku kan puanya nyanyi on, aku kumai kami dia apa yang main puanya nak kita pelan, pakai titi masa semai pulai, nyamuk kami pulai, nadai kami pulai aku tu le, lagi dian kan ni nemu pulai pulai nak, yang beralat kena, apa kita kaya gini dia, tapi aku orang tuai kena, ni deng lapan lagi, bagai ni apa kau mangah, kau tu sem,
1: aman,
0: pulai.
1: Ya banding tengkuak
0: ya
1: pala. Ortuai subah semang eh.
0: Ya. Adanya ke deh. Noi dan yang ada buku teh. Makai kami lemai. Dan mano tai ke uliahnya ada pandua ini yang indah kami dulu dan lebih ke munya laun makai nak ke dia tu dia tu. Kami tu mau makai kedujuan makai tu waktu 9 ku makai kadang. Jumlah tengah nanti aku pulai pergi kau pulai jalan kau mah kai
1: nah.
0: Aku tanya aku. Dia tahu ay kali bagi uliah kami nya kali ikan. Bisa ikan di to bawang kuning dan dia ikan girian kami nyebut bawang nya ikan girian.
1: Bawang kuning.
0: Nya aku uliah kau kali.
1: Yang main nama dia sana. Bawang kuning nya.
2: Ya, bawang kuning.
0: Betul borian, ikan girian ke di tengah kat satu agen. Udah nya. Dinto mu tanya dinto. Malam tidur apa? Nya apa ikan gitu. Ingat apa yang bisa kami mimpi. Kami kan siang bau tanya ya ni apa yang kami bersama belum sih om kami tiga nak siang bau pengalaman wak pengalaman bina kami yang mimpi ni nak mendak ada mentri tu nunu wabi ya punya orang yang kami mantap nanti ngangau kanya dah mendak kan nak nemu kami indah kenanya indah apa katanya ni apa yang punya kami dari itu madai kusikin dan mulai bayar ni apa kami nya kami mimpi ya kemudian ingin tahu babi say babi ya namu tengah namanya tengah kulu ke babi serang parai ya tanda yang mesti tanya mau tunuh babi tunuh manua okey nya jam cerita aku saya ngau tetu lu nga makanya jar lah baik. Terima kasih atas doa.
1: Okey.
0: Mesti cerita bukai lah aku.
1: Ya. Ba hari tiga aku bukai lah. Cerita bukai ke aku PJ?
0: Okey.
1: Okey, selamat malam. Okey, selamat malam. Okey, nya tadi PJ panjang lagi ceritanya neh. Okey, tua tok pan engkau sikut dua lagi meh.
2: Ya ke bisik telefon
1: ya nyo ke ujung program saya tu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Kau ada di ulang tu.
1: Nayan tu.
2: Nayan.
1: Selamat malam Nayan.
2: Nemula hari ni sem.
3: Ya, dia selamat malam. Dia keluar ini. Satu cerita. Bisa ni ngah keluar ini.
1: Bisik, terang Nayan. Okey, nama cerita mana?
3: Kalau si cerita kami ke namanya Abdurut Nebas, munyak dah buat aku dah buat menua laki, aku buat belaga, aku buat. Kami dah buat pilih hari ini. Mainnya kami Abdurut Nebas. Abdurut Nebas tadi jauh pas sungai kaya dia kami terbahnya tadi. Yang kami nebasnya tadi buat umainya udah. Semua tak, yang umai namanya umai tahun dulu, kita umai kayu.
1: Awa.
3: ayuh kami berdua mayanya bisa nyuka 20 ikut.
1: Mhm. Ayuh ne.
3: Buah kami ke nebas.
1: Mhm.
3: Udahnya. Udahnya namanya nebas kami ba umainya tadi. Bisa kira ke 15 minit bisa kami udah nebas. Udahnya. Untuk nanti ni ingat, bisa ni ingat terus ada.
1: Bisa ya, terang.
3: Udah nyat lebahnya tadi. Kami itu tadi. Dia aku balau dah kari pengehnya. Nyo maju minta tolong. Minta tolong. Ngangau, bisa, bisa ular. Aku tidak ya, mabe ya. Kesai ularnya, tak ular sawak. Bukan payah bisa. Minta tolong, ada siku kok kami siap bisa kan tolong ya. Nyo magai ya, tadi. Udah nyat. Tapi aku ni ngega kita di tok mengkata ada di kat luang aku nyano bala kami ke dia. Aku tu tadi ada ulung nyen namanya ni bay nyapa tua aku ina tua ya tadi. Tua bilik dia. Katanya. Tapi aku ni ngai nyak ke namanya minta tolong tidak ada pengeh minta tolong munuh ular. Labanya nyu ngagai ya. Lari ngagai kami dia ada lakinya tadi laki ya lari itu tadi ada ketakut pula nulis mono ular ya tu tadi saya ular sawa ini nya pun tua aku nya meda aku nyau madeh dekat nuluang dia tua ke ruko ruko sampai dekat nak udah dah seh pagi saya ruko tua ke ruko dah saya ku banyak ya memang tak aku dia aku dia ularnya ngagai ku ya lari itu nya boleh ya tapak kaki lari laki itu tadi ya nak bani uluahnya. Tadi saya aku dukungnya sudah sedia, datai aku dia lu mantap aku. Kali aku mantap, selalu putus sama tajam lah gak dukung tu aku kena aku mantap. Saya mesti pernah bisa ulah sawak. Bisa namanya kaki bisa ya putus pala hanya hari tubuh hanya. Aku nak aku meda, kak nak munuh kasih aku meda ya. Tidak, main kami ada siku berani nuluang ya. Muka takut maga tidak nyak tu lah. Laki bisa ngenam ikut ngau kami turu dia nak nemu nuluang tu
2: dia. Takut maga, kan nyak takut ke ular maga.
1: Nang ubah laki tak berani ke ular lah. Main lagi ketakut. Ya,
3: sama tidak laki
1: dan
3: tidak takut. Ya. Kenyak masih tahu dia nyak tadi. Udahnya mati ngai mesti dak ngirit pulai kelangkau ko deh.
2: Takut
3: kenya. Ya aku dak ngirit ba takut megai. Nah banya ari atas uliah ku ngirit siko kaja nurun kelangkau. Aku ndak aku tu takut ente ulah sawak nak aku takut munuah tu ya aku munuah. Ndak ulah bungkai takut.
1: Nyajak ceritaku. Okay, Nayin. Ya, terima kasih Nayin. Hanya peninggal kita Nayin hari Julau ke malam tu ya.
2: Jadi nanti sebut ke ular bunyi ko yang tadi sem nanti bak ko aku sikit buyan takut ko tak kejar sem.
1: Takut ular ne. Aku nanti ya nak ngetup bunyi ko ran. Nak aku
2: ya kati kedai temu ngetup. Nak ngetup.
1: Nanti bakal tak bakal lintah kenya.
2: Anya ko nya temu ngetup.
1: Takut ge tak ke bukannya ada mel nang ke yang agak lagi. Ularnya nama udah mati berani aku migai.
2: Aku ya mati ku ngahe ya. Ni pun sebut lagi hidup. Sikit ngahe. Banyak macam bercerita. Kadang-kadang kita namanya utai nanti kita ke babas tu sem deh. Lebih tua ke engkau urang berjalan ber sebelah babas, sebelah air. Kadang-kadang yang mata tua sikit leli gau ngigau utai ke ngahe tak tuanya deh. Ambil kebandingnya tua imagine punya korang bisa tubuh bisa ular. Pemua tua ni.
1: Kalau nyal kena ini. Ala unta rundiang ne.
2: Baru rundiang kita. Lebih ketakut kenyak ne. Segalunya meh. Baru rundiang kibak kanan ya. Ular magi yang saya.
1: Lebih tak nak takut mel.
2: Aku sebab saya magi nembiak sebab nak takut kenyak. Lebih menyadik ku ketua itu ya takut ke lebih taknya ne. Lebih ke bisik ngau sedai sebelah babas sebelah umai belah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas. Tapi metaknya lekat ba anu kaki sedai. Aku suruh muai sebab sem ne.
1: Nanti
2: dia tok ne ngasa aku.
1: takut ni.
2: Takut kau kena kau nak
1: lama dah nak kerja pengawalnya.
2: Sebab kadang-kadang nak kunya kena kena dukuk kadang orang nak dukuk kadang genting ku ambil aku batu nyenyenye rindu munuh hanya deh. Dia tak nak orang ni ku tanya
1: sem. Ya amat ya kalau lama dah nak deh. Okey, jadi pelapa aku kira nak tu mai kita ambil ke malam tu neh Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira ubah semanya.
2: Iya.
1: Laban program kita itu nang ninting malam hari 3.
2: Iya, galau ke cerita kita ba minggu kebukai neh Sam. Nanti ba kami dua itu mayu cerita tangannya pada mah. Laba kita ke Kak Ninga cerita ri balap Ninga kita nya lai Siti dua ke cerita ke dikunci kita neh Sam. Nyalah terima kasih untuk balap Ninga kita ke udah telefon bercerita megak Sam neh.
1: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke buka jadi pukul 12:30 malam mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Udahnya lagi
2: berserak meh kita neh.
1: Bertemu baru peninga ya. Bye bye, selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: lagi rancang.
1: Nyangka tu meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Mu.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi antik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi antik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemerik penerang tok kenya di saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyari kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Aih, dini nur pen ku tadi. Kadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, si, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sari, segulai, sejarah.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nanai ko off sari tau.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jangan pia si. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini
0: eh Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Kemudiannya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat memakai aritasiak tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku tu pada tayak berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat babatan kuang.
1: Anda kelan. Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak ku belacan tu ko engkah dia apan. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak saya nya tu ko belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu ko belacan.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita sudah sedia. Sudah sedia ke kak menu sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sapa ketika dia pesuai kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngau kami.
3: Kaku

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpe hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hagi.

0: penganta kami subak yang spraynya kerja subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Oh, teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Digat.
2: Bapak nomor bokop pun nemu yaku Cina.
0: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama aku wah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru kak mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar agak jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memanah pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa wire.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gak bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Amboi korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, nanti nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan gigak pengawal. Nama lalau nuan ngaji balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Baku ngaji semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa presa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai presa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu presa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua presa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil presa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM, SK Nangantabai Julau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun awak punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputi ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau renot tadi
1: pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya.

0: belayak dulu, kau basuh pinggai itu tadi deh.
1: Kau sabar lah. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Anda mau deh apa bunga deh tahu? Pernah mereka telok di kursi joran murah deh tahu? Orang itu habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: gaya kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedo kin bia spomansai pa batu canai tinda do pumai ndo ke kitai boleh padi stibang pa batu kenyalang tinda de tandang ke ndo kitai jadi berani lo siti ge perancang ndo jaku iban ibo banyo de kacau ke menis daraskom de ulung ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersawu.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tang tau ngeruga pengerai ba urang tidak tuai nemiat miat ngau sida kena ba pengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena jaga hari kena rampia pampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tau ke kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si ketemuan aman akan tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

kadang agak beli indai. Anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliang agak pemenang, ti nak uliang agak university. Train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau remdo Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mai yo kada dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang ga bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar dah tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak
2: mai. Antik bakar di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena nama tek beli di salu ya.
1: Sikinya mai bakar pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Antik bakar ku dia nanya ku deh. Antik bakar pertama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya laban aku tu Siti nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ni pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai umi campur Milo.
1: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasik ke Milo sekali aku dek.
2: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Gerancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi, Y 9-12. Nyala, kena hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko ngembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam situ pis, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipeda tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipeda cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih hadir siling atrium kemanah di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Indur Makai, Indur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang kemenyukungkan etnik kuburan bangsa di luar bumi kenyalan, sepihak Astana Negeri Sarawak mangka kanan, lalu dikepit kubur negereta telah kekibak, digagak penyusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Dengarkan
1: Hashtag Membiak Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkedi macam berita ni. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu ya. Tuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemu. Nyo bisik pengerindu. Labuh pengerindu. Instrumen kita tu.
2: Barbara. Hai Barbara.
6: Hai.
2: Bisik.
6: Laban kan kami lama tau. Bercakap ngeluluk di rimpunya di YFM. Oh, kita pernah ingat itu.
2: Hai, Justin.
7: Keliak sebab. Ya, semina dua tali. Nang sigi. Kayak kena entertainment tu.
2: Hello, Nancy.
8: Hello.
2: Majet tu kena.
8: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
9: Ba YFM.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu, ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kota ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya. Ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanuk nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi itu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dak kemana ke rumah kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: nanti tu engkau nak bantu perubat
0: Perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi nyambi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma nak panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat maka perinya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu ke mati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, ari YM.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambia megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita rindu dengar kan telah.
4: Bertemu baru dengan kita.
3: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
4: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkam ke selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
5: Au, au.
4: Ngelalai ke nama tu, Cik?
5: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
4: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
4: Okay.
5: Angkat sampuak batang.
4: Okay. Okay, ya.
5: Assalamualaikum.
4: Lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
4: Ya, betul, nar.
3: Semina, Pak YFM.

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nanai mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kan ngasuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama ieu mah. Nya pan enti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng beres ku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi le.
1: Jadi nyaba aku nyaba
0: kita yang brotherhood siko nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
1: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai
5: pagi, sejalan. Pagi, YFM. Begulai sejalan baru kita bawa Pengelak Pagi, YFM. Pagi, hari 4, kita hari itu kena 6, hari 8, 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu, mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngagai frekuensi FM kami, YFM Kesemak. Ba alai nur kita diau lalu pihak megang lalu ke peningkat hati mendiang ke awak Pengerap Pagi YFM ba channel Astro 871. Terima kasih lawan udah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito. Ini lagi nanti ukai ba YFM lalu pihak megang dalam kandang 6 jam sebedau atau tadi dia tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami ba awak timang kerba tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya mega ya lagu-lagu ditusun tu gandur ngulu bala kita ti gawa kerja ship malam mentang pengkarib ke-6 agreement kita berbali wai sebedau manu engkuku dia kami pagi baru FM dulu engkuku ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ya keterubah tentu ya kita dekat segulai sejalan dengan waktu angkeston pagi tu. Okey, jadi pakai sama megah ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau berpendang lagu-lagu tu dah dirintai ke mana dulu pagi tu alai nur kita beri terima kasih ya jaga Allah Ta'ala lah banti udah nampung seperti kita ba'adunya injau tu di pagi tu mana kita ya dulu bersampi dalam hati diri nur kita ya beri terima kasih ya enggak betara lalu pihak enggak minta berkat serta iring ya bapak pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang jadi pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai enggak waraban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
6: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku dulu dekat mereka selamat pagi okay, semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nidur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana yo kunang itu kita malam ke udah lumai kita mendoa hari siang hari itu kita megak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketu sampai kita apa itu merup kuasa merup kasih kami dah limpang rejala inuan kami dah nitiah kepenekau hati diri kami dah salah ngeleban pesanuan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami, dari bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sidok. Baik pula yang jalan itu lurus, semua orang tinggal salati. Mendak ke semayang nuan itu sih ke Mesia. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Jesus kami minta. Apa itu kasih? Sawak menginyaur itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil aku Rinjil St. Luke bagi 9 berkah dibaca buah ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lembu ia menung bersampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lu berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tindur. Lebus sedak dani sedak medak mulia ia. Serta medak orang kedua ikutnya berdiri ngau ia. Lebu orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus. Peter lebu jakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau, sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses, le sebuah ke Elijah. Peter nak nemu utai tidak sebut diri. Lebu Peter agi benung nyebutnya, Siti remang datai, lung lindung sidok. Lu sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lebih jakuk di remangnya. Ku ya, tu anak aku kedipilih aku. Pendiang ke ya. Lebih nyawanya udah baduk berjakuk. Semina Jesus saja bisik dia. Sida murid lalu nak berbunyi. Lalu nadai mana hangi orang lebih mayanya. Pasal utai tu dah dipedak sida. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Telah di madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nolengalah ke mati lemukok kami pintu ke penghidup timruan. Tolong kami Tuhan lebo kami dengah moyo macam penusah setengah penguji dalam dunia tu. Kami minta nolapai mutar ke penyaut serta ngeperang ke bisiknya di dalam dunia tu. Beri pengelandik serta engkau penemu agai semua tuai-tuai ke megai menua ke benar carut jamai itu ambil ke oleh sahut nuan Tuhan sida oleh mutar ke penyarut ke menua nyadi buat menua sida gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke mengayuh macam penyakit jamai itu kami menggak sembiang ke menua kami Malaysia lukun ngeri kami Sarawak bersembiang ke semua tuai-tuai dalam menua kami ngamik sida oleh kuasa nuan Tuhan tamai pemansang ngagai menua kami Malaysia serta megok ngagai negeri kami Sarawak sampai itu apai pinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai perintah nuan jadi mepenekok nuan bakal dalam surga kenyau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kari penyai, kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungi itu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kami itu datai ke belama, lama ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bukulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kitai angus nyamai kitai gawak.

0: อดีกะอุไลกากูอวยกิตาดูดูเดียบาดุกากูนูกาวะกิตาเอกากิละ
1: Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntung penghidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesarito, ia sudah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mudiri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu,

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita ya enti kaban nuannya mana mana membuah ya tangti kaban nuannya jai runiang jai perangai jai ulah jai jakok jai membuah ti debre yang ngagai penghidup nuan aku nyo bisik kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nian lalu siwam mutai nian belama insap nya belama lalu ngerja ulah orang nian lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri e bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi tanama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit ngerosak ke penghidup reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 6:35 belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai
4: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, Pak YFM Sekulai Sejalai.

No anda mutus hati ya pia kalau lagu nongergas ke mata kita bapak pagi hari itu lalu ngucuan ke jam dia studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi lalu kemungkinan peningkat ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelebih lagi aplikasi RTM. Klik habak telefon kita dia. Laban dia tu YFM uliah didinga kita nak ngira didi nur nak ngira barang maya. Oh, jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TBC di peda aku bah Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penduduk baru ya kedeka di gagang jeruba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke deka datai. Kalau ya Suruhanjaya pilihan raya SPR itu benuang bialai ke proses nur gagak antara tiap iti sita di menua tu nyengkawum langgur penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri tau ke DUN menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kala itu tadi Nurman Sia penemu Mansia Maiwa terberarti ke sebenarnya tadi bisi sebarang bantah tau kenya tadi timbal tiah ke peruntukan perlembagaan Persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Adu Karim Hamzah madah ke barat mai ba proses handur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan dia ke prosedur sebedah penduduk 17 itu ia ke baru tu ulih dikena bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mana ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai timpuah nur berjalan ke proses ti udah ditetap ke nyengkawam bah proses pemeran awam lalu pihak mega pengawal bertati ke bas parang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang. Ia madah ke pengarap hati diri bahawa proses tu tadi kuliah di adu ngau nak penyampat andur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi kuliah dibuka bak sita ya ke baru lebih lagi bak pamak berpilih ti dekat datai. Jadi Datuk Seri Adu Karim madah ke Nur langgur penemu nambah 17 iti penduduk baru ba Dewan Undangan Negeri tu nang ia dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita iti ngembuan geografi ia ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai Mansia Maiwa ia ke dia ba genturup ni auti di pegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngawa pihak megajam dong lawa stesen tindur nang ia cukup pedis di menua kita di tahu. Nanti aja aku tahu di bantai kia lebuah maya. Ba awam pengarang berita ba program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Siktex di Kuching kemari. Lalu berkenang ke ba pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia Safir Premier bagi menua Sarawak Dato Ahmad Douglas ugah embas madah ke bab proses tu nang ya meri awak gagai Mansia Maiwa ngemasuk ke buah penemu sida bab semanjai timpuah ti udah ditetap ke jadi Mansia Maiwa ya ke dia bab sida baru ti dipilih SPA tu nang ya diberi awak Nurmantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagai Mansia Maiwa serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di Rimpu. Lalu walaubah berkenang ke 17 iti penduduk baru ti di langgur ketuk ya ke viral apel lama ba video rama dia Dato Ahmad Douglas enggai yang langsung enggau sili agi berkenang ke perkara tu lepas yang pun agi bedau bertati ke bak report ti dikeluar kenya. Lalu yang mana ke ya pan agi bedau maca report penuh awal ngau perkara tu lepas nak kereta ya na agi benua kiru bak commission party. Lalu yang mana ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita
maya ke menjadi ke hub pengalaman digital DEX Hubs by Steam di selama ini mas Kota Semarahan kemari. Udah tu lagi kami dekat nak taik ke pesan berat yang mesti dikirim mah peningan ngaga email ngau pian mega WhatsApp konti kami. Kayaknya dia sebelum kita nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta nuara nyempulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya awak ke nantinya mau tak disebut kami tu lagi nang kanya nantu nyemeta dengar bisi mega alai luar orang bertanya. Okey, sebelum ngetai ke pesan sistem ke lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun suluh ngai agi no meridang kita semua mengerap pagi.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngena fake lah kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke hatrubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke dikirum Davison Kipa anak jantiang yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pihak mengabala ke dia benang ajau sekatap keranji dabu Melayu wili rian batang kabar belayan ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kibar serta bala ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesel rumah kujat anak dundang ba SPS anak ngajagwe yang ngemah kenawit ngau pihak mengabala bala kenalah dia rintai kerito tinggallah pelimon anak wat isi pesan madah ke pelimon anak wat pelimon anak wat udah nadai ya kena 4 hari bulan 8 yangnya tadi kena hari 2 tu tadi lalu niang pelimon anak wat niang pelimon anak wat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pagila pagi area 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang. Jadi bala kebelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah data ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya. Ianya pelimon anak wat. Pelimon anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang pelimon anak wat ni yang pelimon anak wat tu deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andi yang gen surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala ke dipesan dibicara tai sampal ngesah penusah rabatu. Pesan yati kedua, pesan pemati kenuju bala kedia rumah badan nang taluang rumah tinggal walu bapantu, rumah ngindang rantau kememanis, rumah juni nang astamang, ngapim ga bala kedia rumah di bidujan nang aspaya, rumah guyu nang hukum, rumah semen tutung ulu, rumah sambau nang mengka, rumah birai nang mengiliang, rumah brown nang astapang, bala kedia rumah bunda nang sengkunyit, rumah Anthony kacuang, rumah lingga lepung mawang, rumah tila lepung mawang ulu, pemga bala kedia rumah nanang keranji, rumah Jawa kapu ulu, rumah Julius kapu ili, antebang sebandi undu, pemga kebelayan, ya kedia rumah sangguang sebandi ili, rumah nunuang jelak lambirah miri ngapai mega balak dia berumah tanah kampung kari nang miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mega balak dia ba SPS pasal 1 ngau pasal 2 batang aik ngau kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang sah penusah rabatu ngagi rumah ndawi nangga jelak lubuk antu lalu sile lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernomor kusung 112518 2406 tahu kenya tadi ngagai tukiang anak nyegang bernomor kusung 0218-483-1435. Nada baru pesan ke dikirum tuk yang anak nyegang ke pagi tau. Jadi pesan madah ke nyawa anak badak. Nyawa anak badak udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa anak badak. Niang nyawa anak badak tau deka rintu bala mayuah rumah handawi nang jelak lubuan tau kena malam pergilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah kedi anjung pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita ke kak nemu si lagi bekawal ngawah penusah rabat tu tahu bertanya ngagai tukiang anak nyegang tempu bernombor 0134831435 tahu ke ngagai nyali anak nyegang bernombor 0125182406. Lalu pesan kita ia ke 3 pagi tu pesan ke dikirim ex counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wet miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngala Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau kenaya Buni tau adakah di Senggai Bala Maiwah Balot 445 lorong 3D Kampung Piasau Utara Miri kita akan mu sili lagi kawal dengan Pusara Batu tau bertanya dengan Buni bernombor 016 659 7783 tau ke ngagai linggi bernombor kusuang 14877-3515. Nandu baru isi pesan pemati ke datari ex counselor Buni Ana Ali yang ke pagi tau. Jadi pesan madah ke Mary Ana Lenggu. Mary Ana Lenggu atau ke Nai Buni. Udah nadai kemari area 35 hari bulan 8. Lalu niang Mary Ana Lenggu. Niang Mary Ana Lenggu atau ke Nai Buni tau deka. Di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Biasau Utara Miri. Saya lagi kawal ngawak Nusara Batu boleh terus bertanya ngegai Buni tempoh bernombor 0166597783 tau ke ngegai linggi ba nombor 0148773515. Lalu ke situ tu Steam gak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Batanjuang Rembai kelbagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang Pat barumah rumah Acien Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi mega bala ya ke dia Basmayang berangan dua buah rumah pemega kejemut tabut tembuang buyuang tiga barumah bala ke dia Bakubal enam barumah kebelayan ya kerja di undua pemga rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala kerja Petajuar sebaka lipat tiga berumah Balui Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kebelayan ia ke ngelala Jana Anak Ujai tau ke apa Sylvia yang dipesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai Jana Anak Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi Hospital Miri laluan yang Jana Anak Ujai yang Jana Anak Ujai tu deka rintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagir 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan daripada datai ngesah penusah rambat tu ngagai rumah Siti Tisa Ulu. Nanti baru isi pesan apa mati kita ke Siti tu ke dikirua maranti anak Sabai yang dipesan tu tadi madah ke Jana Anak Ujai Jana Anak Ujai tau ke apa ya Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi Hospital Miri lalu ni yang Jana Anak Ujai ni yang Jana Anak Ujai tau deka di itu bala mengimah malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kang lala diminta datang sah penuh sarabatuk ngagi rumah Siti sisa ulu. Lalu pesan yang kelima, yang pesan ke dikirim Christina Undul ngari ke Patrick atau ke diberi nama Jack Anna Untur. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Silas atau bas tabau bala ke dia sepanjang jalai Miri Bintulua Bintulua Miri ngobala ke dia ba ulu segana jalai sebawa serupai tatau suai ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalah pilihan Untur. Jadi pesan tadi madah ke pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai laluan yang pilihan Untur tu adeka di senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 5 7 hari 8 ke pendam Roman Katolik Setiam. Jadi kebelayaan ia ke dipesan sementara data yang ngesah penusah rabat tu lalu sebelah ke dianjung dia ni yang tu deka disemayang ke bagreja Alsi sebawah. Dan baru isi pesan mati ke datai area kesina Undul ngari ke Patrick atau ke double nama Jack Anna Untur. Jadi pesan tu madah ke menjadi sedaan yang tadi pilihan Untur, pilihan Untur udah nadai kena 5 area bulan 8 ni yang kemari lalu ni yang pilihan Untur, ni yang pilihan Untur tu adakah dia sengai balam ayu malam tu lagi malam hari 4 6 area bulan 8 sebedau ke di anjung pagi pagila enya pagi hari 5 7 area bulan 8 ke pendam RC Setiam. Jadi sebedau ke anjung dia ni yang tu dekat di semayang ke ba gereja RC sebawah. Okey. Pesan yang ketujuh, pesan pemati ke dikirim Lili Ana Guang lalu pesan tu nuju bala ke dia Baulu Bayur nangaulai dase seruai pemga bala ke dia Bamlaban itu belaba senunu kebelayan ke dia Baskim Lugu serian ulu mendas baru pakan batu dua ulu babu rumah wini ngau ya kenalah dia rintai ke dito tinggalah ikum anak bangki yang tahu ke apa ya bucu pesan madah ke ikum anak bangki yang ikum anak bangki yang tahu ke apa ya bucu udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu ni yang ikum anak bangki yang ni yang ikum anak bangki yang tahu ke apa ya bucu tahu dekat din tahu bala maiwah malam pergila malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 atau ila 8 hari bulan 8 bala ia ke dipesan diminta sampailah data yang ngesah penusah rabato ngagai rumah Rosli Ujiah Surdit B Pakus Pawah. Dan baru pesan pemati ke di kirum Lili Ana Guang pagi tu pesan madah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang ikum anak bakiang tahu ke apa ibu cu udah naik mari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang niang ikum anak bakiang tahu ke apa ya buju tahu deka din tahu bala maiwah malam pagila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari 6 tu lah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah rabato ngagai rumah Harseli Ujiah Serudiat Bia Paku Sepawah. Nguyang ke pesan ya ke lapan ngatai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau yang mengga bala ke diau ba rumah Liam gau rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam pem gabala ya ke dia ba rumah timba nangas sejugam rumah dina ulu lasi ya rumah lidam seluai rumah tintiang jalan lasi ya rumah seman ulu lasi kebelayan ke dia ba rumah James lasi rumah mambang ligah ngau pem ga rumah gawang skim skuau bala ya ke dia ba rumah jana batu matup ngau kebelayan ke dia ba serintuang pakan semuntik pakan Sari Sri Kaya jalan ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi ya pesan tu madah ke Yong King Liu Yong King Liu tau ke apa aliang udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu ni yang Yong King Liu ni yang Yong King Liu tau ke apa aliang tau Adakah di itu balam ayu lemah itu lagi lemah rimpan 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pegilak pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam Roman Katolik Sungai Temeda Bintangur sebelah ke di anjuang ni antara dekat di semayang ke bak gereja Arsia Bintangur. Okey, jadi kabelayan ke dipesan tinggal datang yang ngesah penusara batu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai ke jadi Bintangur. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hisen tau ke inai imi ke pagi tau yang dipesan merah ke apa ya yang dari Yong King Liu, Yong King Liu tau ke apa Liong udah nanda kemari Ari 3, 5, Ari 8 lalu Niang Yong King Liu, Niang Yong King Liu tau deka rintu balam mayu lemai tu lagi lemai rimpan 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari bulan 5 7 hari bulan 8 ke pendama Roman Katolik Sungai Temeda Bintangur kebelayan ke dipesan tu mulala di minta data yang ngesah penusah rabatu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirim Josephine Dujuang atau ke Indai Jelua jadi pesan tu nuju bala ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah tamian dijiah ngapain mga bala ke dia bas batang muka nangga buah ulu muka nangga duat sungai wong nangga lebay batang kenawit batang uyak jam uyak ngapain mga bala ke dia bas Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau Ngau, Semanjaya Jalai, Ulu Dijia Selengau, serta yang kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawang kita sulit, lalu berantu ke Niang Jerabak Anak Sambang, Niang Jerabak Anak Sambang, tau ke ini jelua, dekat di Atur Baru Mas Simon Ulu Dijia Sekuau, kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawal tetulah kita tahu bertanya ngegai jespin tahu ke ini jelua penumber kusuang 11-2993-377 kusuang tahu ke ngegai runa tahu ke ini ngegi penumber kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai jaluang tau kapai nyai menumbur kusung 13961121 kusung dan baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Jujuang tau ke indai jelua ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua deka diatur baru mas Simon ulu diji hasil langau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan muasi lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau kena jelua penumber kusuang 11-2993-377 kusuang tau ngegai runai penumber kusuang 11-1986-2611 tau ngegai nyaluang ianya tadi apa yang nyai penumber kusuang 13961-121 kusuang lalu pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulir ke dikirim Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Sungai Melinau nanga sabak balia nanga pulang sepulau gad sebetung balia bala ya ke dia ba kemali balia serian nanga sepetai balia nanga selaut balia nanga banyak rumah jampung balia bala ke dia ba bawai lu bawili rumah umpi yang lepong balia nangan cermian pulau raya bukit guram simpang layar ngepem gabala kedia bandang lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan medah ke pengawa ngetas uliat ken yang simba anak tinggum yang sima anak tinggum tau ke bini usat anak tubam deka di atur kalai malam pergilah malam berlima 7 hari berlapan pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 8 hari bulan 8 temu pengawak kata ulit deka ditangkan dengan pengawak muain terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawak tu ketika di atur bak rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapian. Dan baru pesan kita ulit ke datari Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya usat anak tubam jadi pesan madah ke pengawang kita ulit ke yang simba anak tinggum yang simak na tigom tau ke bini usat anak tubam dekat diatur kali malam pergilah malam lima tujuh hari bulan lapan pengawak nguan ulit lalu ulit adekak di kertas pagi hari enam tulah lapan hari bulan lapan temuk pengawak kertas ulit ditangkan ke pengawak muai hantar balu kepala ke depesan di belakang datai nguluk pengawak tu ke dekat diatur bak rumah Edison Bugap sungai melekun kapit. Pesan ia ke sebelas ngeratai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiyang lalu pesan tu nuju bala ke dia bawah sungai rama beliwang mabai pemegah bala ke dia beraba nap pejagu sagu kesinduk entangur bala ke dia bawah bulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sengai kebelayan ke dia pesenangnya kedumpai segak kepayang gak kebelayan ke dia dikuciang gak kenalah di rintai ke ditu tinggallah abi yang anak amba isi pesan madah ke abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba sungai rama sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita keka nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139969828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereka kapaya yangnya abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai ba kampung sungai rama sebuyau lalu ni yang tahu deka di sungai ba sungai rama lalu mayangan juangnya berdau di padah ke ditau sila lagi kita tahu tanya ngagi jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139969829 tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507 2591 lalu pesan ia ke penudi sempat adik kena tai kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi tu ianya pesan pemati kedatai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabelayan ia ke diau ba rumah Dana Kerupuk rumah Joni Kerupuk rumah Sandak Batumpat rumah Julian Batumpat ngupem gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali rumah Ramli Sungai Brangan Tengah rumah Thomas Dana Ululun rumah Ajun Temboi Puak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Abang Kerikap bala kedia berumah Nungil Semurian rumah Linggir Batu Tiga rumah Usan Legayen bala kedia berumah Umbul Semurian Sungai Kelampai tiga buah rumah Ulus Petan empat buah rumah Engkudu dua buah rumah Peliguang dua buah rumah Sungai Budak Sungai Anak bala Ngau Anak Niang Ukiang kedia buah rumah Macup Kedua Kabelayan kedia buah Melugus Kiam Seriaman ngau semua kenalah dia rintai ke ditu tinggallah Rumi anak Megat tau ke Inai Anyai jadi pesan tu tadi medah ke Rumi anak Megat Rumi anak Megat udah nadai kemari hari 3 5 hari 8 lalu nia Rumi anak Megat nia Rumi anak Megat tau deka di itu bala mayu baru mah tinalus unci ya sungai Perangan Panjai kena malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6 tulah 8 hari bulan 8 minta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan sampalah datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita akan musili lagi kita bertanya agai Leslie anak pilih Bambang bernombor 0108191049 tahu kan agai sajian Jessica anak pilih Bambang bak nombor 0164794311 dan baru isi pesan pemati ti adi kirum Lensi anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medakin dia seduai ianya Rumi anak Megat Rumi anak Megat udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Rumi anak Megat niang Rumi anak Megat tu deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci sungai Perangan Panjai kena malam pergilah malam merima tujuh hari belapan sebedau ke di anjuang ke Satwa Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari enam tu lah lapan hari belapan kita akan temu sila lagi kawal enggak pun sarap batu tak bertanya ngegalin saya anak pilih pambang menumber 01-8191-049 tahu kan guys sajian Jessica anak pilih pambang menumber 016-4796-311 jadi kita akan mengatakan ke pesan berat bahawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi itu pesan ia ke 11 mengatakan ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abu yang lalu pesan tu nuju bala kedia bahawa sungai rama beliwang mabai pemga bala kedia beraba nap pejagu sagu kesindu entangur bala kedia babulan kelayat alunyiang ketimbuang bajuang arus iban lumut sebuyau sungai kebelayan kediau pesenangnya kedumpai segak kepayang ngau kebelayan kediau di kuciang ngau kenalah di rintai ke ditu tinggallah abiyang anak amba isi pesan madah ke abiyang anak amba abiyang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita ke ka nemu sili agi kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075564 aslian bernombor 0139196828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu tang sebenarnya tu pesan ia kemudian mati baru amat diterima kami pesan ti nuju bala kedia bah sungai menyan ulu menyan sungai segan seni buang sungai durian sungai awap kota sutasa saliam bala kedia bah setapang uya pasai siwang nang tadak nang ngungun kena uyat sungai puih pakan julau tabai serikai sungai asan bawang asan Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil Salim Sabau Naman, Sungai Iran, Suang Kapit, ngopi muka kebelayan kediau dia, Kucing Bintulu Miri, ngopi muka ia kenalah dia, Rintai, keditu, tik ngelala niang, Joseph Suti, tau ke ex pengajar Suti, anak Bujio. Jadi pesan tu tadi, madah ke penguak, ngetas, uliat ke niang, Joseph Suti tak ke ex mengajar Suti anak bujing dekat diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah yang pengawal ulit lalu pagi hari Siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 ulit dekat di kertas kapan pelayan ya ke hadi pesan pelatai ngulu pengawal tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu kan mesti lagi tak bertanya dengan nombor 012-3725-8895 nombor baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peninggal kita medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Suti atau ke ex pengajar Suti anak bujiang dekat di atur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah ini pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia kertas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi kemas pengawal kertas sulit dekat ditangkan dengan pengawal muai entah balu bala ke pesan cinta data yang ngulu pengawal tu ya ke dekat di atur balot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 012-3725-895
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nyaw, sari tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu
4: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, dia tu berenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngena cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Gau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngak utai ke diguna bak tiap kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kehendak sebaka. Tok nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Nengah program jelajah pengerai Borneo, upis menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengka perubat ngau staf ti patut ditambah. Ngemesai kepalan ngau mindah ngagai endur ke engkeman lagi. Ubah gayari ti kunjung ke penusah Bahnyadi berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena nyaga perengka perubat. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal. KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital bak Kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wiin mandangkan inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidak nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang harap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis sentara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Bensia Mayuah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kedak prosedur ti patut ditemu. Sebedau sita barunya oleh dikenak bak pengawak berpilihan negeri Sarawak ti dekat datai. Pengawak berjalai ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap yang kaum pengawak dibantai ngagai Bensia Mayu berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam timpuh tinggemenar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bak PRN tidikat datai. Yang madah kenambah ke penyampau sitak dun berguna amat kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggembuan Kanang Menua ti cukup besai. Yang maksud kerja kutu bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex 26 di Kuching. Berbangganya Sweetex 26 tekan diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidakkan negap ke dagang temuai Islam yang di city segmen keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke ekspo ke diatur gerempung agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin, company dagang temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh Siti Prabung. Yang garap ke Sweetex 26 ke diaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayuah ngambil ngigat servis dari agensi murah ke bisah serta bisik lisin. Kita lihat tu menu-menu ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di menua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat taman negara Kuala Rejang. Yang madah ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang madah munyinya buat program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur buat Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival ngau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalan ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia ketika tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua ngau komuniti di menua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikenak meli tampang pun kayu. Ia ke ditanam bak sekedak palan strategik di Serata Sarawak ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau juluati kedekak kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikenak dentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudiarila. Merti ke sejarah ngau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidip jalai ke bala tuai ke Dulu Subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah merti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati kereti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak tang megak nyadi kelalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkara ti ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya lebih berjadi program Akap Brew Pagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis pengerai bagi benua Miri sudah menerima bantu perengkap perubat tik bergal lebih RM435,000 dari perintah Amerika Syarikat. Bantu kedeberi dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalan ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kaum mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator ngau back trauma. Bantunya kena negap kagit pengulih raban lutur terbaik. Ia akan nyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sita Dun Sarawak. Dia tu berenggat di bantai ngagai bensiamayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung kurang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
4: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
7: Lagu-lagu bangsa kita,
8: ini bisi nur bukai, tentu ya, bawa FM.
7: Segulai sejalai.

0: dipuji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Siapa juara? Siapa juara? Siapa juara? Evolusi Music Kemaya Aritu.